0: 4 kali 102. Udah mulai nih, Kakak Yosep boleh ditelepon lagi ulang ya.
1: Yang ngerasa punya nyali nih, terutama kayak Panjul, si Zulhan Afandi.
0: Iya nih,
1: lo
0: mana nih?
1: Kalau berani dan ngerasa jadi pendengar setia kita, lagu-lagu yang biasa kita puterin, itu pasti ya tahu.
0: Ini benar, lagu-lagu ini lagu-lagu Indonesia hits
1: semua,
0: di 2000-an awal,
1: betul.
0: Kak.
1: Jadi kita nanti sekali lagi, kalian cukup menjawab siapa penyanyinya dan judulnya apa.
0: Mm-mm.
1: Dan nanti aturan mainnya adalah kita akan bacakan liriknya. Bacakan ya, bukan nyanyikan liriknya. Bacakan liriknya. Dan siapa yang menjawab dalam durasi waktu tempo paling cepat itu nih, yang masuk nominasi.
0: Giliran nelpon semuanya kayaknya mungkin agak lama ininya ya.
1: Apa? Oh, karena tabrakan.
0: Iya, tabrakan
1: nelpon. Ayo, Jul.
0: Kan, nelpon, Jul. Halo, pagi. Udah ada penelpon nih. Halo, pagi.
1: Halo, pagi.
2: Halo, pagi.
1: Iya, dengan siapa?
0: Dengan siapa di mana?
1: Siapa?
2: Yosep.
0: Kakak Yosep.
1: Yosep.
0: Kakak Yosep. Udah siap belum ikutan? Jadi rules-nya dibacain kan liriknya. Udah gitu begitu tahu langsung aja jawab siapa penyanyinya, kemudian juga judulnya. Karena waktu yang tercepat ngejawab dia yang bakal bisa menang.
1: Oke. Okay.
2: Oke,
1: 2 detik. Makasih Kak Yosep sudah menang. Iya.
0: Belum
1: ya. Oke, Kak Yosep, dengerin baik-baik lirik yang saya bacakan. Tiba-tiba hilang.
0: Sabar ya. Kak udah disiapin, nanti kita bakal konser bareng ya.
1: Okay.
0: Udah siap ya Kak Yosep ya?
1: Mana sih?
2: Siap.
0: Nih. Oke, kita mulai dari sekarang. Kak Adrian bacain. Sabar. Belum. 1, 2, 3. Yuk.
1: Kupejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Merasuk hingga ke jiwa. Tuhan, tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku? Seperti diriku yang selalu merindukanmu. Selalu merindukanmu.
0: Pas kakak.
1: Tak bisa aku ingkari.
0: Pas ya kakak Yosep gagal. Yuk kita mainkan kak Adrian. Kira-kira lagu apa ya?
1: Lagunya yang ini loh.
0: Nih.

0: males dah, parah banget lagi balesnya.
1: Apa-apa, yang penting kan niat.
0: Hidaryadi pengen telepon.
1: Oke, tahu gak kakak?
0: Lagunya tahu gak, lagunya siapa nih? Foxin, ada yang bisa jawab gak nih?
1: Aduh, dipatiin sama Kak Yosep. Ini lagunya Ari Lasso, Hampa. Udah, kita akan telepon kedua ya.
2: Halo,
1: selamat pagi. Dengan siapa di mana?
0: Siapa nih?
2: Selamat pagi, Foxian. Sangat-sangat, singa delawan.
1: Oh iya, lagi lupa pakai password.
0: Siapa nih?
2: Panjol.
0: Oh, Jol, kengken Jol, mati lampu ibi Jol. Sing tidur-tidur timpal Jol.
2: Ya, yang gampang-gampang.
1: Oke, Kak Panjol.
0: Oke.
1: Saya yang bacain ya. Oke. Emosi saya nih. Siap ya.
0: Tunggu lagunya siapa nih? Coba angkat dulu. Gua siapin. Oke,
1: siap ya Kak Panjol ya. Kita mulai dari sekarang, 1, 2, 3. Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa dayaku?
0: Aduh, siapa ini ya?
1: Mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita.
0: Kayaknya udah di ujung lidah nih.
1: Kasihku, sampai di sini kisah kita.
0: Ayo cepetan,
1: jangan siapa? Tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini Kak Panjol. Dia malah keenakan kayak didongeng. Pas ya.
0: Jol, lagu siapa nih?
2: Gak tahu.
1: Oke, kita mainkan Kak Adrian. Tahu gak?
3: Meninggalkan.
0: Tahu lagu siapa nih? Tahu gak?
1: Yes.
0: Judulnya?
2: Judulnya Berat Bebanku.
1: Berat Beban Badanku.
0: Judulnya Januari, Berat Bebanku lu. Sama aja kayak Dewi Orchid tuh, album biru lama-lama.
1: Iya lagi. Oke, siap Kakak Panjul, thank you banget ya. Bye-bye.
0: Bye.
1: Oke, kita angkat telepon selanjutnya. Halo. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Grace, Adrian.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
4: Zaki Haidar di Renon.
1: Passwordnya.
0: Passwordnya Adrian Ganteng, siap-siap ikut kuis dong.
1: Gak
0: gitu.
1: Ada kayak gitu. Sanga-sanga.
0: Lo kenapa sih?
4: Sing ada lawan.
1: Oke.
0: Siap ya.
1: Adrian ya, bacain ya.
0: Yang mana?
1: Yang ini.
0: Angkat dulu loh.
1: Ini.
0: Oh ya udah.
1: Oke. Gitulah kadang-kadang kalau kita nggak ada briefing ya, jadi bawaannya emosian.
0: Makanya preparation apa-apa tuh preparation.
1: Gue udah preparein ya. Tadi lu bentar Kak Zaki. Gue udah preparein ya.
0: Yaudah,
1: lu jangan duduk.
0: Bentar
1: ya,
0: aja.
1: Oke. Lanjut Kak Zaki. Udah siap ya? Kita mulai dari sekarang. Kak Adrian baca. Ya.
0: 30 menit kita di sini tanpa suara dan aku resah harus menunggu lama. Kata darimu. Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa, hahaha, karena aku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu.
1: Kakak Zaki, pas.
0: Yang membuat lidahku gugup.
1: Wah,
0: tak bergerak.
1: Gagal.
0: Pas ya.
1: Oke, kita
0: waduh.
1: Mainkan. Ini Kakak Mang Ayu nih kayak tahu semua nih. Kakak Mang Ayu kayak tahu semua.
0: Makasih ya Kak Zaki.
1: Nih. Ya, nyanyi bareng.

0: dari Jamrut, pelangi di matamu. Oke,
1: okay. Ada pada apa pagi? Halo. Jawab ini. Halo.
0: Selamat pagi. Halo.
1: Halo.
0: Dulu tadi dulu. Mana sih? Gimana sih caranya?
1: Jangan okay. Dipencet-pencetin.
0: Halo, selamat pagi. Enggak.
1: Siapa
0: selamat
1: nih?
0: Pagi, siapa di mana?
2: Dengan Kakak Rina di Sudirman.
0: Kakak Katarina ya? Oke, udah siap kakak ikutan?
1: Oke, Katarina.
0: Grace yang bacain ya.
1: Kata Grace siapa dong?
0: Katarina, kata gue emang kagak. Tapi Rina bilang iya.
1: Iya, Rina bilang iya, Grace bilang kagak.
0: Kagak. Kakak Rina udah siap ya, Grace yang bacain. Oke, kita mulai dari sekarang. Waktu terasa semakin berlalu. Tinggalkan cerita tentang kita. Kini, di mana ku cari tawamu? Untuk hapuskan semua. Oke, okay. 13 detik. Kakak Katarina, semua tentang kita Noah katanya. Oke, okay, yuk mainkan
1: Kadrian. Mainkan lu enggak setting.
0: Udah di setting.
1: Kagak ada di sini.
0: Udah di setting. Kakak Katarina berhasil menjawab 13 detik ya. Yuk nyanyi bareng. Naik Kak.

0: sana Noah, nggak apa-apa, mereka sama-sama aja. Oke, okay, Kakak Katarina ditunggu ya. Ini masuk nominasi 13 detik. Kita tantangin yang lain dulu.
1: Oke, okay, okay, makasih yo, bye-bye. Bye. Wah, ada Camboys dari Orchid telepon terus.
0: Iya, ini rame banget yang nelpon. Halo, selamat
1: pagi. Halo, pagi. Dengan siapa di mana? Oke, terima kasih.
0: Belum. Siapa di mana?
1: Siapa nih?
2: Sangat-sangat sih ada lawan.
0: Sangat-sangat sih ada lawan. Siapa di mana?
1: Siapa nih?
2: Kasantosan, Pak, di Ubung.
0: Kasantosan di Ubung. Oke, Kasantosan udah siap ya, Kak Adrian bacain.
1: Sebentar.
0: Ini Kasantosan nih kebiasaan nih. Kalau dia udah enggak bisa jawab,
1: iya,
0: terus giliran orang lain lagunya orang lain, dia langsung WA.
1: Ih, kok bisa
0: gampang-gampang ya? Please, nggak terima komplain. Karena semua udah diurut sesuai dengan penelponnya, jadi kita nggak ini ya random ya.
1: Iya, siap ya?
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aku memang terlanjur mencintaimu dan tak pernah kusesali itu. Seluruh jiwa telah kuserahkan.
0: Cepetan judulnya.
1: Judulnya menggenggam janji setiaku. Kumohon jangan jadikan semua ini alasan kau menyakitiku. Meskipun cintamu tak hanya untukku, tapi cobalah sejenak mengerti. Bila rasaku ini rasamu.
0: Yeay.
1: Apa?
2: Bila rasaku ini rasamu.
0: Bila rasaku ini rasamu.
1: Bila.
0: Nah, nyanyi main kan.
1: Rasaku ini rasamu gitu loh.
0: 25

0: lagi.
1: Kita terima satu penelpon terakhir ya. Satu penelpon terakhir, nanti kita bakal buka segmen berikutnya. Halo, selamat pagi.
0: Halo pagi, siapa nih?
2: Selamat sama
1: mantap.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Dewi.
0: Oh, Dewi si album biru.
1: Si album biru, Dewi album biru.
2: Iya, tadi kan Anda yang lebih ini juga, Kak.
0: Iya, Kak Zulhan Afandi itu Kak Zulhan berat bebanku.
1: Iya, berat bebanku lagi. itu juga lagu udah di-play ya. Kak Dewi udah siap.
0: Ada
1: ya?
0: Juga Kak Santosan yang bilang rasa ini rasamu.
1: tapi benar deh, Mas.
0: Salah. Bila Betul. Rasaku ya, ini.
1: Saya, Kak. Oke, siap Grace yang bacain ya.
0: Oke.
1: Enggak. Oke, kita mulai dari sekarang, Kakak Dewi. Indah.
2: Iya.
1: Terasa indah bila kita terbuai dalam alunan cinta. Sedapat mungkin terciptakan rasa. Keinginan bila saling memiliki. Namun bila itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta. Kak Dewi, tak semudah lu jam berisik.
0: Lah itu intronya.
1: Seperti yang pernah terbayang.
0: Hah? Lagunya siapa?
1: Pas ya.
0: Pas?
2: Pas, Kak.
1: Aduh, main kan?
0: Kan bener kan?
1: Kan bener kan, Kak Santosan?

0: bayi.
1: Lagunya siapa Kak Dewi?
0: Lagunya siapa?
2: Padi.
0: Yang mana judulnya? Kasih tak santai.
1: Sampai ayah dong. Oke, siap-siap Kak Dewi, gagal ya kali ini ya. Maafkan saya sebagai bahasa tidak bisa membantu. Thank you.
0: Emang sejahat itu sih
1: nggak
0: Grace.
1: Enggak ada kayak gitu. Eh nanti kita bakal
0: Mang Ayu enggak sabaran kayak Mang Ayu ini pengen banget ikutan Mang Ayu. Iya,
1: ya. Foxian Kakak Alfi, udah gitu Kakak Mang Ayu, udah
0: sabar,
1: gitu.
0: Sabar.
1: Siapa lagi nih yang belum nyampe nih? Kakak Wahyuni nanti ya kita
0: bakal ketemu lagi. Hidayani juga nelpon tadi enggak nyambung.
1: Kak Hida ini WA, Kak Hida WA.
0: Oh, lagi pamer
1: makan
0: roti.
1: Boleh dikirim.
0: Awas ya Kak Hidayani kalau enggak sampai dalam hitungan 10 menit gua email Babe ntar ya.
1: Oke, Foxian nanti bakal balik lagi, jangan kemana-mana.
0: Berapa sih gue?

0: 102 FM.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan. Fox Radio.

0: Phone call dong.
1: Phone call dong.
2: Hah? Phone call? Apaan sih? Phone call.
0: Fox Uncle.
2: Tapi sekarang ya kak, banyak banget saya ngelihat konten-konten. Jadi bule-bule itu ada yang jadi pecalang ngatur parkir. Udah gitu ngatur pas lagi upacara adat dia jadi pecalang untuk bantu jaga jalan, ya kan. Mana ganteng lagi.
3: Kenapa bule itu jarang jelek ya?
2: Udah bawaannya ya? Kayaknya. Udah gitu kebayang kan? Udah ganteng.
3: Maksudnya kayak pakai produknya nggak pernah gagal gitu.
2: Nggak pernah gagal kan? Tapi tipenya
3: tapi
2: mereka
3: ada yang jelek,
2: kita, tipenya mereka, tipenya bule itu mereka bilang kalau orang Indonesia nih yang cantik banget, yang nggak pernah gagal produknya.
3: Versi mereka.
2: Versi mereka dengan warna kulit kita yang sawo mateng.
3: Ya itu alasan kenapa aku nggak pengen terlalu putih-putih banget.
2: Oh iya. Tapi kakak, kakak sendiri ya kalau.
3: Apalagi yang mau ditanya sama dia.
2: Ini nggak sih sama.
3: Dia sakit masihnya dari tanya-tanya. Lo mending urus dan pikir kesehatan lo sendiri dah.
2: Nggak, saya takut sensitif.
3: Nah, kemarin gue tuh ngeliatin ini ya.
2: Apa?
3: Ngeliatin story lo kan. Tengah malam kayak lo bikin tuh ya.
2: Tengah malam jam 11, tengah 11 kayak gak bisa tidur kak.
3: Iya, karena diare itu kan.
2: Karena mual.
3: Mules-mules. Terus gue cek, gue liatin, wih matanya sayu, kupingnya sayu. Wah gak lama nih.
2: Gak lama sembuh kan.
3: Beneran,
2: gak lama
3: siaran.
2: Sembuh kan, iya.
3: Siaran.
2: Tapi
3: ya,
2: saya hapus tau kak story-nya.
3: Kenapa?
2: Banyak yang komen, males-malesnya.
3: Tapi ntar kita bakal telepon ini ya, seorang konten kreator gitu kan. Bule-bule gitu kan, yang cinta banget sama Bali. Dan kita penasaran sebenarnya mereka tuh sampai segitunya sama Bali tuh apa sih, ya apa gitu yang mereka lihat dari Bali, iya, gitu.
2: Tapi
3: kan
2: sekarang fenomenanya kita yang orang lokal ke bule-bulean, sedangkan orang bule ke Bali-balian.
3: Ya karena mungkin ya namanya beda budaya, jadi satu hal yang
2: menarik,
3: menarik
2: ya, hal yang
3: unik,
2: baru
3: gitu kan. Kalau kita kan di sini ngelihat ya namanya pura, ngelihat yang namanya ukiran-ukiran Bali kan ya udah biasa, ya udah, karena udah, kita udah, lahirnya udah di sini gitu kan.
2: Udah gitu sekarang nih orang-orang kita malah yang kalau disuruh pakai kebaya atau pakai baju adat Bali, pakai udeng, mereka kayak aduh gerah, susah naik motor atau whatever. Sedangkan kalau bule-bule tuh suka
3: itu
2: mereka.
3: Itu kostum keren buat mereka.
2: Iya,
3: gitu
2: jadi
3: kan
2: mereka pakai baju-baju adat terus mereka selfie, mereka
3: tapi
2: foto.
3: Tapi kalau lu sendiri ngelihat kalau ada bule gitu kan yang akhirnya tertarik gitu sama kebudayaan kita sampai akhirnya mereka menetap di sini. Itu lebih ke bangga atau khawatir?
2: Bangga dong. Bangga. Yang
3: bangga.
2: Penting iya, yang penting kan budaya kita yang diikutin, enggak ngebawa budayanya yang masuk ke sini gitu.
3: Oke.
2: Yang penting budaya kita. Jadi siapapun oke gitu ya. Yang penting dia mau menjalankan budaya kita.
3: Ya, berarti
2: kita kan
3: welcome. Berarti kan kalau banyak yang seperti itu, berarti kan Bali ini sebenarnya modern boleh, tapi jangan menghilangkan ciri khas.
2: Iya betul, karena ya kan kita sebenarnya dicari ya, kita nih jadi tempat wisata.
3: Kan berasa banget tuh
2: budaya.
3: Begitu masuk bandara Igusti Ngurah Rai kan.
2: Suara gamelan neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng.
3: Suara
2: ya
3: angklung
2: kan
3: di sana, suara gamelan di sana. Jadi kayak udah ngasih apa ya, pembatas gitu. Oh ini lo Bali, lo udah masuk di wilayah Bali ini gitu kan.
2: Udah gitu dengan orang pakai baju tari Bali gitu. Tapi lo kakak kan dari kecil di sini nih ya. Bisa gak nari Bali kak?
3: Nari Bali.
2: Iya, karena kan tarian Bali itu kan bukan dari agama, memang dari
3: budaya
2: kita gitu.
3: Kalau nari, kalau
2: hampir semua sekolah loh kak, dari TK itu sekolah internasional, sekolah apapun itu ngajari. TK itu diajarin ada ya, kalau cowok tari Gopale.
3: Gopale.
2: Gopale.
3: Kalau gue mungkin lebih ke barong kali ya.
2: Bisa.
3: Enggak.
2: Oh. Iya sih, mungkin lebih jadi barongnya.
3: Lebih jadi barongnya, karena zaman itu gue kan pilihan ekstrakurikulernya banyak tuh
2: iya.
3: Jadi gak kepikiran juga buat pilih itu gitu
2: iya,
3: loh.
2: Iya. Jadi kalau Foxian ya, menurut Foxian nih, kalau misalnya bule banyak banget sekarang yang lagi ke Bali untuk ngikutin tradisi kita, ada yang jadi pecalang gitu. Kalau Foxian sendiri ngelihatnya bangga atau malah kayak
3: khawatir nih?
2: Iya khawatir.
3: Jangan-jangan mereka lama-lama menggerus kebudayaan kita,
2: iya,
3: atau kita emang ikuti kebudayaan mereka.
2: Bener,
3: gitu kan.
2: Bener. Jadi joinan boleh kasih tahu ya di WhatsApp boleh. Dan kita nanti bakal telpon. Jadi salah satu narasumber kita orang bule kak. Bulenya ini
3: from
2: bener-bener
3: Spanyol.
2: Iya, dia
3: Spanyol.
2: Dia kan ada kan negen apa?
3: Iya, lagi ngangkat
2: mayat
3: ngaben, gitu,
2: pas ngaben dia ngangkat mayat kayak gitu, pakai baju Bali.
3: Iya,
2: kan
3: iya.
2: Ganteng ya kalau ini ya. Beli Jakob.
3: Lu mah
2: Beli Jakob.
3: Enggak bisa lihat cowok ganteng.
2: Beli Jakob tak deg-degan.
3: Pertama kali siaran sama gua lu godain-godain.
2: Enggak ada, kalau malah dari awal enggak minat.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan. Fox Radio.

0: tanpa menguji kesabaran. Kalau orang lagi sakit itu biasanya kan lemes. Makanya saya tuh gak percaya dah kalau lu sakit.
1: Kenapa gitu?
0: Gak mungkin dah.
1: Kalau saya, kalau selagi masih bisa bangun, saya bangun nggak? Ini bener ya, ini bener. Itu perempuan, semua perempuan.
0: Kayak dengerin, lu ngomong kayak gitu, kenapa sih lu bawa gender-gender gitu?
1: Lah, kenyataannya emang kayak gitu kalau perempuan. Kemarin enggak,
0: lu kayaknya langsung ngasih sekat gitu loh. Kalau perempuan loh, sakit masih bisa tahan-tahan. Kalau laki-laki jadi cengeng gitu.
1: Anak saya sakit, saya sakit. Saya tetap harus bangun, saya suapin dia.
0: Ya karena lu nyokapnya gimana sih?
1: Ya udah kan perempuan, semua perempuan. Perempuan itu apa-apa yang dipikirin anak, yang dipikirin suami. Kayak gitu. Kemarin kondisinya pasangan kerja, anak di rumah sama saya. Ya kalau gak saya siapa lagi? Padahal ya kita kondisinya sama-sama sakit.
0: Ya udah kalau gak ada orang siapa lagi dong? Kan ya lu doang yang kuat.
1: Ya masa saya telepon Bli Pande?
0: Bli Pande sibuk di kantor.
1: Bli Pande suapinin. Kan gak mungkin. By the way fungsinya kita masih ngobrolin Bli Pande. Bli Pande, Bli Pande kan belum nikah ya? Pengen gak punya istri bule?
0: Kenapa? Oh. Ya enggak, maksudnya dia tinggal di sini sama lu.
1: Saya mau pulang kampung, kemana? New Zealand, asik.
0: Tapi lu sempat kepikiran punya suami bule gak sih?
1: Ya udahlah kan, gak usah diomongin, waktu gak bisa diulang.
0: Oh maksudnya lu nyesel?
1: Enggak, bukan.
0: Lu nyesel.
1: Buat maksudnya, apa gitu loh.
0: Maksudnya ekspektasi lu tuh Bli Ari mirip-mirip bule. Enggak. Ternyata gak dapet.
1: Makasih Yuka, tuh Yuka mah baik ya. Tahu saya
0: kok
1: lagi
0: gue gak dibawain kayak gitu-gitu. Waktu gue sakit gak ada yang peduli sama gue.
1: Sakit apa kakak?
0: Waktu gue atit gak bisa bangun itu.
1: Stroke, pada... kalau stroke itu harus di rumah sakit. Soalnya emang kak, kalau saya kan mual muntah diare aja kan masih aman
0: deh,
1: gitu.
0: Lima deh, gue kemarin ada storynya dia kan. Gue liat, waduh mata sayu, kuping sayu, wah ntar lagi nih kayak ini.
1: Ntar lagi sembuh,
0: ya,
1: makanya udah sembuh sekarang
0: dia. Hidup dong
1: dia. Tadi dulu, saya mau nanya, kalau kakak mau punya pasangan bule?
0: Mau sih, kalau ditanya, kalau pertanyaannya iya. Mau ya.
1: Tuker tambah berarti nih.
0: Enggak, lo mah jangan gitu. Apa ya, gue tuh pernah tertarik, maksudnya pernah punya pikiran gitu untuk oh iya deh kayak seru nih kalau bule gitu
1: perbaikin ini genetik.
0: Gue nggak jelek banget ya,
1: iya kan,
0: bye-bye lo ngomong
1: kan nggak banget tapi kan ya.
0: Lo gimana sih? Lo ya ngomong deh. Kayak gitu tuh kesannya gue tuh jelek banget sampai bilang
1: lah,
0: memperbaiki keturunan.
1: Nggak nyadar.
0: Lo lihat anak-anak gue alhamdulillah cantik-cantik semua.
1: Maknya ya itu ya.
0: Dengerin
1: maknya ya.
0: Anak-anak itu gendernya apa, laki atau perempuan, cantik atau ganteng, itu dari bapaknya.
1: Gak konsep kayak gitu, gak ya. Konsep kayak gitu.
0: Lo gimana?
1: Kalau anak cowok itu dominan emaknya.
0: Ya, enggak, lo coba baca artikel. Lo giliran artikel kayak gini, lo gak pernah mau untuk validasi.
1: Saya punya artikel nih. Heran. Jadi kita gua. Nanti saya bakal ngomong nih, ada anak yang benar-benar nih di Cina, loh, di Cina.
0: Gak percaya dong dia.
1: Di Cina, nih di Cina, ya kak ya, mana sih dia? Tar dulu nih. Nih, mana sih dia lagi? Di Cina ada nih sepasang orang tua yang menjadi viral setelah putri mereka lahir dengan rambut pirang dan mata biru.
0: Terus?
1: Awalnya dipikir selingkuh. Suaminya mikir istrinya selingkuh karena anaknya tuh bule banget mukanya. Iya, gitu kan.
0: Benar, bapaknya Cina ya.
1: Iya, ibunya juga Cina gitu kan. Akhirnya si bapak ini minta tes DNA, Kak. Dan hasilnya membuktikan bahwa dia memang ayahnya anak itu gitu.
0: Berarti
1: dan,
0: tuh kan?
1: Belakangan diketahui.
0: Kan gue bilang apa? Laki itu bapaknya enggak. Yang bikin anaknya jadi cewek apa cowok tuh dari laki.
1: Iya, tapi maksudnya gini, ternyata dia tuh punya buyut itu orang Rusia.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi setelah berapa kali apa namanya?
0: Keturunan.
1: Akhirnya anak ini yang ngambil lagi. Bisa gitu ya.
0: Oh iya.
1: Saya tuh ada loh. Kakak ada campuran bule enggak sih?
0: Ada, anak-anak saya kayak bule semua ya kan.
1: Bule.

0: bapaknya.
1: Mirip Sasih ya.
0: Saya gak percaya.
1: Tunggu dulu nih.
0: Gue telepon Kak Jakob dah. Kak Jakob ini
1: jangan manggil kakak, panggilnya Bli aja.
0: Oh, Bli.
1: Karena Bli Jakob ini.
0: Tapi kalau Jakob bacanya Y, Yakob.
1: Yakob ya.
0: Yakob. Yakob La Sadina.
1: Bli Yakob La
0: Sadina.
1: Jadi kita bakal telepon ya, bakal ngobrol-ngobrol nanya nih, Bli Yakob ini orang bule.
0: Asli
1: ya kan?
0: Mana sih sebenarnya?
1: Spanyol.
0: Terus berapa
1: tapi
0: lama di sini?
1: Tapi tuh ke Bali-Bali banget. Udah
0: lahir
1: ke Bali,
0: di sini
1: Bali
0: jangan-jangan banget. Kan?
1: Enggak dong. Tapi bahasa Indonesia lancar banget.
0: Wih, apalagi bahasa Balinya.
1: Bahasa Indonesia lancar
0: halo.
1: Banget.
0: Halo.
1: Ya. Belum, ntar dulu Kak, masih belum bisa nih. Masih menyambung. Halo, Bli Jakob, pun api gatre.
2: Halo, Sastiastu.
1: Sastiastu. Aduh, Bli Jakob, Bli Jakob.
0: Berasa gimana gitu ya?
1: Iya.
0: Mukanya bule ngomongnya Bali gitu.
1: Bli Jakob. Pun api gatre ya. Bli Jakob.
2: Beci-beci.
1: Dija makin.
0: Bli Jakob, Dija makin menang.
2: Di Kesiman.
0: Oh, Kesiman. Pak Uli Dini ya. Berarti ya.
2: Apa?
0: Pak berarti Uli Dini.
2: Ya.
1: Bli Jakob, serius-serius ya. Kenapa bahasa Balinya lancar banget? Sebenarnya Bli Jakob tuh udah berapa lama sih di Bali? Uh-huh.
2: Sekarang di Bali baru mau jalan 4 tahun.
1: Wow.
0: Oke, sebelumnya emang di Spanyol atau sebelumnya pernah ke apa negara lain gitu?
2: Ya, sebelumnya lahir di Spanyol, nanti kuliah di Cina.
1: Oh, kuliah di Cina berarti bahasa Mandarin bisa?
2: Bisa-bisa dikit-dikit.
1: Oke, okay, oh. Bli Jakob, wo pucetal.
0: Wow, wo pucetal. Oke.
2: Pucetal apa?
0: Kita mau kenalin Bli Jakob dulu ke pendengar ya. Jadi Foxian, Bli Jakob ini nama lengkapnya Jakob La Sadina, seorang konten kreator bule asal Spanyol yang benar-benar udah fase banget untuk bahasa Indonesia. Bahasa Bali juga lancar
1: yes,
0: banget.
1: Bli Jakob, saya melihat nih kontennya Bli Jakob ada lagi yang ikut ngaben ya. Jadi
0: ngangkat mayat
1: ya, ngangkat jenazah ya Bli Jakob ya.
2: Iya.
1: Kok bisa? Apa Bli Jakob bergabung ke Banjar sana atau gimana? Boleh diceritain gak?
2: Enggak, itu enggak di Gaben, itu di Calonaran.
0: Oh, Calonarang. Iya.
2: Terus aku negen yang orang jam Bangke itu.
0: Oh, negen okay. Bangke, iya.
1: Oke.
0: Bangke, terus gimana?
1: Negen Bangke. Bli Jakob, apa sih yang ngebuat bisa cinta banget sama Bali dan akhirnya mutusin buat udah stay di sini aja deh?
2: Aku kira yang bikin aku cinta Bali itu yang penting community di sini, semua orang di community, semua orang masih pakai tradisi, masih pakai budaya Bali. Terus itu bikin aku benar-benar cinta Bali karena semua orang juga ramah sekali. Jacob, kamu mau ke sini, ayo sama aku ke sini, ayo Jacob sama aku ke sini. Terus aku bisa ke semua desa, ada tradisi beda, ada tradisi lain, terus itu bisa bikin aku juga sangat suka.
0: Tapi berarti kan sebelum di Bali kan pernah ke beberapa negara ya. Emang negara lain nggak seramah Bali atau gimana?
2: Aku udah pernah ke beberapa negara lain. Dulu aku jalan-jalan ke Bali tapi cuma holiday saja.
0: Tapi
2: di tempat pariwisata aja. Terus aku bilang, aku gak mau tinggal di Bali, pasti aku gak mau.
1: Tapi gitu?
2: Iya, tapi 3 tahun yang lalu aku datang lagi. Aku baru ketemu orang Bali. Nanti aku ikuti di sini, di sana. Aku rasa rumah sendiri seperti itu.
1: Bli Jakob, apa sih hal 3 hal nih ya, kasih tahu dong, yang benar-benar bikin culture shock pertama nyampe di Bali.
0: Wah, ternyata Bali seindah ini.
1: Atau mungkin apa, kayak apa tradisi atau budaya yang wah di negara saya ini nggak kayak gini nih, harusnya kayak gini gitu.
2: Iya, culture shock mungkin itu yang karena waktu aku kecil di negara aku dulu ada seperti Banjar, tempat seperti Banjar, semua orang muda ke sana. Terus di sini masih tetap itu, masih orang dari desa itu masih ikuti satu tempat. Mereka main-main bersama, bantuin desa juga bersama. Itu bikin aku

0: Yakob ngomongnya lebih kayak ini ya, company.
1: Beli Jakob. Kalau makanan nih, makanan-makanan Bali kayak lawar gitu, suka enggak?
2: Suka lawar ple.
0: Wah.
3: Kayaknya kita jodoh ya.
0: Tapi kalau seandainya makanan, menu makanan di Bali yang benar-benar Beli Jakob suka itu apa?
2: Di benar-benar Jakob suka mungkin babi guling.
0: Oh, Yuka banget itu. Jodoh jangan-jangan sama Yuka.
1: Eh, Beli Jakob udah punya pasangan belum Beli Jakob?
0: Dan nikah belum sih?
2: Masih ngaleh-ngaleh.
0: Oh, udah ngaleh-ngaleh.
1: Nak Bali nih.
2: Iya.
1: Aduh.
0: Enggak.
1: Beli Jakob ya, titik yang deg-degan.
0: Beli Jakob.
2: Masih mau ngaleh-ngaleh nyentane.
0: Nyentane. enggak. Enggak serius nih, kalau seandainya boleh milih, akan cari warga lokal Bali atau tetap dengan orang Spanyol juga gitu.
2: Ah.
0: Enggak serius, gue nanya beneran ini, akan pilih orang Bali atau orang Spanyol atau mungkin yaudah siapa aja lah gitu.
2: Iya, sekarang aku tinggal di sini, aku mau tetap diam di sini terus. Aku cari orang lokal.
1: Li Jakob, tiang lah timpal uli dan pasar nih. Ge Yuka dan nih. Ya.
2: Anak kasta.
1: Gusti Ayu Yuka nih ke.
0: Iya.
1: Li Jakob jadi Pak Jero nanti.
0: tapi kok Li Jakob beneran belum punya pasangan?
2: Belum.
0: Okay. Terus di Bali kegiatannya apa selain konten kreator?
2: Apa maaf?
0: Di Bali itu kegiatannya apa? Selain menjadi seorang konten kreator, apa kegiatannya? Kuliah kah?
2: Mekuli.
0: Enggak seriusan.
1: Mekuli di ini di.
0: Mekuli di mana?
1: Bidang apa Beli Jakob kalau boleh tahu?
2: Di kantor pariwisata.
1: Oke. Beli Jakob. Bisa enggak lagu-lagu Bali Beli Jakob?
0: Dia punya lagu deh kayaknya.
2: Wah, bisa.
1: Coba dong.
0: Coba.
2: Wah, lagu Bali sekarang.
0: Lagu Bali yang lagi hit saat ini.
2: Sekarang gimana? Aku enggak tahu.
1: Ya, Beli Jakob mau nyanyi apa aja ya, boleh.
0: Yang Beli Jakob hafal dah.
1: Meong, Ali Jabi Kule.

0: banyak sharing-sharingnya hari ini. Semoga cepat dapat jodoh orang Bali.
1: Eh, main-mainlah ke Studio Fox, kan dekat dari Kesiman. Main-main ke Studio Fox, kan dekat dari Kesiman.
2: Oke, kapan-kapan mau.
0: Oke, ditunggu. Beli Jakob, Grace punya timpal namanya Bella. Lagi nyari jodoh.
1: Iya. Dia itu perempuan Bali rasa Spanyol.
0: Iya, kenalin. Iya. Matur suksema, Beli Jakob, sharing-sharing hari ini.
2: Matur suksema.
1: Yeah. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol ketemu-ketemu lah ya.
2: Oke. Rahayu.
1: Rahayu.
0: Kan?
1: Bisa sesantun itu ya. Bule aja santun loh sama gue.
0: Bisa banget bahasa Indonesia, bisa banget bahasa Bali ya kan.
1: Lo selancar itu gak sih?
0: Apa ngomong bahasa
1: ngomong bahasa Bali?
0: Bahasa Bali bisa.
1: Kita pakai bahasa Bali supaya kita masuk nominasi.
0: Oke, saya bisa. Saya tantang kakak.
1: Mulai bentar ya.
0: Iya, ntar ya.

0: Sing ada lawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: yang tadi belum sempat telepon ya, kita tantangin lagi, bisa ditelepon sekarang. Jadi masih ada beberapa stok lagu untuk ikutan games pagi hari ini, tebak lagu ya Kak ya.
1: Pada siapa sih si Dewi Orchid, si album biru
0: itu Zuhana gagal, Fandi, gagal juga.
1: Zuhana Fandi yang berat bebanku.
0: Kakak Yosep juga gagal, terus Kakak Zeki gagal. Jadi
1: iya, nih Kak, nih selalu tahu nih. Ini kayak lagi didengerin.
0: Tadi lu Yuka ada belakang, Yuka
1: lagi.
0: Tebak lagu ya. Tebak lagu ya. Indah, terasa indah bila kita terbuai dalam alunan cinta. Sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan saling memiliki. Lama. Namun bila itu semua dapat terwujud.
1: Udah kali 25 detik
0: ya,
1: ini.
0: Gagal.
1: Jawab dong.
0: Gagal.
2: Enggak tahu.
1: Ya.
2: Kasih tak sampai.
0: Baca dia.
1: Si Zulhan ngapain ngetik-ngetik.
0: Ayo Foxian ditungguin teleponnya.
1: Si Zulhan pada
0: nanti. Enggak boleh. Kak Zulhan boleh telepon lagi enggak? Enggak boleh.
1: Si Zulhan gini nantangnya, "Mbah, bisa gua mau ikutan?" Begitu gua bacain liriknya, berat bebanku kan harusnya gitu tuh. Gue bacain. Judulnya apa? Berat beban.
0: Berat bebanku. Berat bebanku katanya. Oke, udah deh telepon ya. Kita angkat dulu.
1: Halo, selamat pagi.
0: Tar dulu. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Siapa nih? Password.
3: Ayu.
0: Kakak Mang Ayu, passwordnya Kak.
3: Sangat-sangat,
0: saya
3: nggak ada lawan.
1: Kakak Mang Ayu, udah nggak deg-degan kan?
3: Kenapa?
1: Sudah nggak deg-degan untuk ikutan karena ini membutuhkan nyali yang besar.
0: Asik.
1: Ya kan, kesiapan mental yang bagus.
0: Kakak Mang Ayu mau mau dibacain sama siapa? Sama Grace apa sama Adrian?
3: Sama Kak Adrian.
0: Oke.
1: Fokus sama liriknya. Cari dong liriknya.
0: Oh, iya.
1: Itu gimana
0: sekarang,
1: sih?
0: Sekarang. Udah siap Kakak Mang Ayu?
3: Belum.
0: Sebentar.
1: Nyiapin apa sih?
0: Iya.
1: Oke.
0: Dimulai dari sekarang.
1: Kau membuatku berantakan. Kau membuatku tak karuan. Kau membuatku tak berdaya. Kau menolakku, acuhkan diriku. Bagaimana caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu?
0: Judul. Yes, 11 detik.
1: 11 detik gokil.
0: Kakak Mang Ayu.
1: Wah, ternyata pecah rekor juga nih 11 detik pagi hari ini ya.
0: Emang dari tadi bener terus, selalu di WA tuh bener terus. Oke, Kakak Mang Ayu itu kita nyanyikan dulu bersama.
1: Oke, kita nyanyi bareng-bareng.

0: Sementara kakak Bang Ayu 11 detik sama kakak Tarina yang masuk nominasi. Ada yang bisa mecahin? Boleh.
1: Ada yang di bawah 11 detik gak hari ini? Makasih kak Bang Ayu ya. Ayo babayu dadayu babay.
0: Yuk halo selamat pagi.
1: Dengan siapa, di mana passwordnya apa? Oke terima kasih.
0: Belum
1: selamat
0: kelar, pagi. Belum kelar. Lu makan apa sih hari ini kak? Energinya lagi banyak banget
1: masa
0: kayaknya
1: sih. Masa sih
0: kan gua, saya lagi diare.
1: Gua ngimbangin, kasihan lo.
0: Tapi saya lagi diare.
1: Lo harus semangat ya kan.
0: Halo selamat siapa pagi nih? Kakak siapa di mana? Kakak Alfi ya. Kakak
1: Alfi.
0: Udah siap nih.
2: Siap, siap.
0: Oke, okay. Ya Kak, mau dibacain Kak Adrian apa Grace? Hah? Oke.
1: Kak Grace.
0: Oke, okay, kita mulai. Kak Alfi, radio bisa dikecilin dulu enggak? Sebentar.
2: Oh iya,
0: Kak. Soalnya agak-agak feedback. Oke, okay, okay, siap ya. Siap. Kita mulai dari sekarang. 1000 wanita yang pernah singgah hanya datang dan pergi dan tak ada hati. Kau pun datang ada yang berbeda. Mengapa begini, apa yang terjadi? Tak pernah sebelumnya, tak pernah kuduga. Ku akui ku main hati. Ku main hati, ku main hati. Yang nyanyi
2: Andira the Backbone.
1: Andira,
0: Andra and the Backbone.
1: Kenapa jadi Andira? Jadi lesing doi.
0: Kakak, yuk nyanyi bareng.
1: Apa maksudnya mah ada-ada aja.
0: Andira kok lesing? Andira.
1: Gak usah dibenerin.
0: Oh iya.

0: Berapa ini kak? Satu.
1: Makasih ya kak Alfi.
0: Masih ada tiga stok lagu maksimal. Jadi kita terima maksimal tiga penelpon lagi ya.
1: Bye bye kak Alfi.
0: Bye bye. Udah ini. Yang mau telepon kak Yan-Yan boleh nih. Ditungguin di 087878-4x102.
1: Pada cemen.
0: Iya lagi yang ngintip-ngintip dari aplikasi.
1: Ya elah. Yuk. Gas. 50 ribu lumayan loh.
0: Oke.
1: Berarti sekarang yang masih kuat untuk memimpin juara pertama adalah kak
0: Mang Ayu 11 ya. Detik sama kak Katarina 13 detik. Oke, okay. Halo, selamat halo. Pagi.
1: Siapa nih?
0: Siapa di mana?
2: Kanano di Denpasar.
0: Kanano okay. Di Denpasar. Kanano, ini gampang banget ya lagunya.
1: Nano. No. Woi. Lu pendengar gua dulu enggak sih?
2: Apa?
1: Lu pendengar gua dulu enggak sih?
0: Sombong banget ya.
2: Enggak denger.
1: Oh, ya udah.
0: Oke.
1: Kayak sih iya. Oke, siap ya.
0: Kanano, dibacain sama Adrian ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, ya. Dengerin liriknya baik-baik. Hembus angin yang terasa panas, keringat menetes di dada. Tiada henti kau bekerja keras, berjuang demi cinta untuk Indonesia. Teruslah bertahan, walau dihancurkan, disakiti. Kau tetap berdiri di sini, cepet. Untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa dan percaya. Lihat laut dan indahnya ombak, gemulainya pohon ya. Kelapa.
0: Waktunya soalnya udah.
1: Ya.
0: Nih kita dengerin.

0: Yeah. Judulnya, judulnya, judulnya, judulnya.
1: Sorry.
0: Judulnya apa judulnya? Halo.
2: Jadilah Atau legenda. Oke, okay, Kanata, thank you banyak ya, masih belum berhasil nih. Thank
0: Terima
2: you,
0: kasih, bye-bye. Wah, Bang Ayu lagi mendominasi berarti
2: iya,
0: ya.
2: Iya, Foxian, dua orang detik. Lagi yang bisa mecahin waktu 11 detik otomatis juara 1.
0: Oke, okay, siapa yang berani?
2: Yang mecahin 13 detik otomatis juara 2.
0: Ayo. Kan? Berarti antara di 12 detik ya. Kalau pengen jadi juara 2, 12 detik
2: 12
0: berarti.
2: Detik. Udah gitu kalau juara satunya 10 detik aja udah langsung juara 1.
0: Ah, gini doang enggak ada yang berani.
2: Lagunya
0: loh.
2: Gampang nih,
0: lagunya gampang.
2: Lagu terakhir gampang banget ya. Kakak, tuh kan, Kak, nelpon tapi kayaknya enggak masuk deh. Tunggu bentar ya, tunggu bentar ya.
0: Coba di ini dulu dihapus penyimpanan datanya.
2: Tunggu, sabar.
0: Supaya
2: sabar.
0: Bisa masuk. Karena gini, banyak yang nelpon jadi rebutan untuk
2: iya,
0: masuk
2: iya,
0: ya.
2: Iya, iya, iya. Oke, oke. Ini udah ada penelpon. Halo, selamat pagi.
0: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana?
3: Yan-Yan, Pak.
2: Kak Yan-Yan, password.
3: Sangat-sangat dilawan.
2: Yeay.
0: Oke, sip. Udah
2: oke,
0: siap ya.
2: Kak Yan-Yan, sekarang jawab cepet-cepetan ya. Ini Grace yang bacain soalnya. Kalau bisa langsung jawab aja. Oke, udah siap ya.
3: Iya, iya, Kak.
2: Oke, kita mulai dari sekarang. Lihat senyum manis di atas bibir bergincu. Kerdip mata merayu jelas coba mengganggu. Tawar renyah terpasang bukan tanpa tujuan. Satu korban terjerat itulah harapan. Wangi parfum semerbak membius pusat saraf. Kakak enggak bisa?
0: Pas.
2: Aduh, wow. Oke, kita mainkan lagunya.
0: Ini dia lagunya.

0: Daniel. Satu penelpon terakhir.
1: Oke.
0: Ya. Oke, ada satu penelpon terakhir kita angkat. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Siapa di mana?
2: Febri dari Gatot Subroto.
1: Oke.
0: Kakak Febri.
1: Febri, siap-siap konsentrasi
0: kakak,
1: liriknya ya.
0: Ini kesempatan terakhir. Jadi kalau kakak bisa mecahin 11 atau 13 detik, udah pasti langsung bisa dapet juara. Oke. Okay?
1: Atau di 10 detik udah juara deh itu.
0: Ya.
1: Oke ya.
0: Bakal dibacain sama Adrian. Di sini, okay. Di sini kak.
1: Udah siap ya?
2: Siap.
1: Lekuk indah hadirkan pesona, kemuliaan bagi yang memandang. Setiamu simbol keanggunan khas perawan yang kau miliki. Aduh. Akulah pengagum ragamu. Pas.
0: Ya belum mulai kak. Ya udah oke, kita nyanyiin.
1: Ini dia lagunya.
0: Lo kalau mau narik sampai mana kasih tahu biar gak salah lagi. Yang mana? Oh ini dia. Yuk tahu lagu siapa?
3: Akulah pengagum ragamu.
1: Raga. Udah tinggal baca masih salah lo.
0: Yaudah. Thank you ya. Kak, ada satu penelpon terakhir deh nih ya.
1: Hah?
0: Kita
1: masih
0: angkat,
1: ada.
0: Kita angkat ya. Tar dulu sebentar, halo.
1: Bentar, halo, selamat pagi.
4: Pagi.
0: Oke.
1: Dengan siapa?
4: Lina di Denpasar.
0: Kakak Lina. Ini kalau misalnya ya bisa mecahin 11 detik atau 13 detik aja di bawah itu langsung juara. Oke?
4: Okay? Oke.
1: Okay. Siap ya. Siap-siap liriknya seperti siap. Ini. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti. Betapa
4: kangen,
1: merindu.
4: Dewa 19.
1: Oke. Bisa cepet gitu ya.

0: Terima kasih banyak Kakak Lina ya.
1: Kakak Lina, kok bisa cepet banget tahu lagu ini?
2: Kebetulan ngefans sama Dewa, kok dapetnya lagu Dewa ya?
1: Yeah. Oh, mantap.
0: Ini penelpon yang benar-benar terakhir kita angkat, emang jodoh, emang rezeki ya Kak Lina ya.
1: Itu berapa detik terakhir?
0: 6 detik lagi.
1: Wow.
0: Thank you banyak Kakak Lina.
2: Sama-sama.
0: Bye-bye.
1: Oke, bye-bye. Gokil bisa seperti itu ya.
0: Iya lagi. Jadi kita udah ada pemenangnya ya. Kalina bisa.
1: Gue pikir teman gue Zulhan yang bakal menang.
0: Alah, Zulhan. Cuman omong-omong aja. Gagal dia. Terus paling kebuli saya bilang apa? Udah nyanyinya kencang, salah lirik lagi si Grace.
1: Ih, ya ampun.
0: Kak Panjul ya, ini gara-gara temennya.
1: Lah, kenapa?
0: Ini gara-gara temennya.
1: Lah, kenapa gue?
0: Lu nariknya ngapain panjang-panjang?

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangi.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interactive beauty experience. Dan yap, busanga-sanga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok at level21.mall.
4: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
5: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
6: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
5: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
7: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: Nicki Minaj, Maroon 5, let's go.

0: sehat-sehat ya.
1: Kamu request lagu.
0: Iya, ini anaknya kakak Yuanita Septiari.
1: Bentar ya.
0: Namanya Denny katanya.
1: Ini baru dikasih tahu Grace soalnya nih.
0: Emang baru joinan. Zulhan, Kak Zulhan nih kan. Gue udah mulai gak ini, Kak Zulhan.
1: Lo lemes banget lo, heran
0: iya,
1: gue.
0: Kak Zulhan yang megang komputer lagu itu Grace. Tadi katanya.
1: Tuh Grace kan? Grace yang pegang.
0: Sorry.
1: Yang keceplosan itu yang bener gak, biasanya. Enggak.
0: Saya gara-gara ini. Yang request lagu itu, kalau komputernya yang megang Kak Adrian. Tadi kakak siapa ya, Mama Aira aja WA dia kan pagi-pagi kan. Terus katanya, waduh Adrian datang, alamat lagunya gak diputerin deh sih.
1: Gak gitu.
0: Lihat ya Mama
1: Aira. Gak gitu Aira. Mama Aira lagu-lagunya diputerin. Nih. Sabar antrenya panjang.
0: Nih. Adrian datang, laguku jangan-jangan gak diputerin. Iya.
1: Diputerin lah, mana ada requestan dari Foxian yang enggak diputerin.
0: Iya.
1: Kalau Grace enggak ngasih tahu. Kadang-kadang tuh Grace ngasih tahu tuh.
0: Miskomunikasinya di situ, Kak. Saya udah ngasih tahu Kakak enggak denger.
1: Oh, enggak ada ngomong.
0: Saya ngomong dalam hati.
1: Tuh, halah Adrian Mulyan di sana kapok.
0: Emang kenyataannya kayak gitu.
1: Kapok. Oh, gua dari tadi mau puterin dia bilang buzzer lu ntar aja nih puterin gitu ngomongnya.
0: Makanya kecuali buzzer-buzzer Grace. Tuh. Makanya kalau buzzer Grace langsung nih Grace yang samperin ke sana. Minggir, sini komputer gitu.
1: Tuh, tahu kan jahatnya dia kayak apa?
0: Kakak, besok libur mau kemana?
1: Besok. Besok libur pengen di rumah aja lah.
0: Aduh, masih zaman libur kenapa? Di rumah aja.
1: Emang kenapa sih?
0: Libur tuh ya ke Manggolango lah. Yeah.
1: Oh ya. Iya. Jadi sekali ajak tuh, anak-anak ke situ ya.
0: Iya kan anak-anak kan masih kecil nih, masih suka main lari-larian. Nah, di sana tuh taman gitu kan, taman luas banget, jadi bisa banget buat anak-anak main lari-larian.
1: Tapi kalau dibilang
0: bisa berenang lagi.
1: Saya itu juga orang yang termasuk orang yang paling sebel kalau lagi makan digangguin.
0: Kan walaupun iya, sama anak.
1: Iya.
0: Si Foxian.
1: Gak tau ya, gue tuh sebel
0: banget. Terus kalau misalnya nih kalian makan rame-rame nih ya kan, duduk makan rame-rame. Kondisinya gimana? Lo punya anak kecil, berarti yang jaga anak itu?
1: Enggak, gue pastiin gue udah kenyang duluan.
0: Oh berarti kakak makan duluan?
1: Gue makan duluan.
0: Itu adalah salah satu ciri patriarki.
1: Enggak gitu.
0: Bener kak.
1: Justru gue ngasih kesempatan buat pasangan gue untuk apa? Untuk dia bisa makan dengan tenang.
0: Loh? Konsepnya
1: yang ngejaga anak-anak gua,
0: biarin dia
1: yang
0: makan
1: suapin
0: duluan.
1: Anak-anak saya,
0: biarin
1: gitu.
0: Biarin dia makan duluan.
1: Tapi kadang-kadang anak-anak biarin, juga gua biarin makan
0: sih
1: sendiri.
0: Ego banget lebih mikirin ngenyangin diri sendiri. Kalau perempuan,
1: dengerin ya. Tuh dia bawa gender lagi ya.
0: Iya kan emang bener kalau perempuan.
1: Maksud saya gini, timbang makan doang masa nggak bisa tenang sih. Makanya kalau saya lagi makan, terus istri saya sudah makan duluan, dia pasti anak-anak tuh disingkirin dulu, biarin makan.
0: Iya,
1: biar tenang.
0: Paham, tapi ketika di resto, kenapa kakak egois memikirkan isi perut kakak duluan? Kakak kenyang,
1: bukan,
0: baru istri.
1: Bukan, maksudnya istri begitu di resto gue makan duluan, enggak.
0: Itu
1: paling ganjel sifat pakai roti dulu, yang penting gue kenyang dulu.
0: Ya kenyang kan, ganjel pakai roti modelan lo, roti doang mana kenyang.
1: Kenyang?
0: Enggak.
1: Kemarin lo bawain apa kukusan lumayan kenyang gue.
0: Kan
1: terpaksa
0: lumayan
1: gua kenyangin.
0: Kan? Berarti kan itu kan lumayan kan, berarti ketika makan di restoran berarti kakak harus makan berat duluan. Kalau saya gak bisa kayak gitu kak, kalau pasangan
1: si
0: saya.
1: Si perempuan yang paling paling masak, paling nyuapin anak lo. Ah udahlah.
0: Kanet,
1: pokoknya kalau anak-anak banyak,
0: Kanet itu bilang ini kan tadi dia
1: apa?
0: Keracunan masakan gue katanya gitu kan. Terus udah
1: si
0: gitu.
1: Siapa sih Gary?
0: Iya, terus
1: emang?
0: Saya bilang, dua minggu saya gak pernah masak ya gara-gara gas saya habis. Sampai sekarang belum dibeli.
1: Tuh, katanya timbang gas habis sampai sekarang
0: saya
1: aja belum beli.
0: Saya gak bisa masangnya kak.
1: Ya suruh laki lu lah masang.
0: Iya lagi gak sempet.
1: Masang doang.
0: Tadi dulu perempuan.
1: Masang doang.
0: Kan masang
1: doang. Masang tek-plek-plek. Beres.
0: Sibuk kak.
1: La ilaha illallah.
0: Sibuk. Tapi kakak istri bisa pasang selang gas gak?
1: Bisa.
0: Kok bisa sih?
1: Ya bisa lah.
0: Oh saya tuh ya semua saya bisa.
1: Ini gak jadi baca.
0: Motor bisa. Naik motor bisa, naik mobil bisa. Cuman pasang selang gas saya gak bisa. Gak berani.
1: Bukan gak bisa,
0: gak
1: lo males belajar.
0: Bukan males belajar kak, gak berani.
1: Kan udah ada regulator yang aman tuh.
0: Iya kan tetep aja kan harus ketok-tok. Belum lagi kalau misalnya
1: gimana
0: kayak gitu kan. Ih takut tau
1: gitu.
0: Makanya saya mah lebih milih makan di Manggolango aja. Bisa pesan bebek,
1: udah
0: ayam, seafood.
1: Udah gak capek pesan pasang gas ya.
0: Iya gak perlu ribet-ribet. Jadi Foxian ya, kalau misalnya pengen jalan-jalan bareng sama keluarga mumpung besok libur, langsung aja datang ke Manggolango yang ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung Kelurahan Bitre. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Manggolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga. Di sana juga bisa sambil balur-baluran pakai minyak Sanga-Sanga. Gara-gara kuisnya dua. Jadi harus nyambung.
1: Maksudnya lihat di kamera enggak? Gua enggak dikasih naikin lagu deh gini-gini enggak boleh enggak. Ternyata dia mau nyambungin
0: ad-libs. Kuisnya dua segmen. Oh, iya, jadi waktunya enggak cukup.
1: Jadi jadi kalau udah umpamanya kan di sana tempatnya lapang ya.
0: Iya.
1: Di sana tempatnya lapang terus juga luas. Kecenderungan masuk angin bisa jadi.
0: Bisa.
1: Jadi kalau makan biar tenang dan gak masuk angin, jangan lupa sebelum makan balurin minyak Sanga-Sanga.
0: Nah itu dia, sambil makan kayak gitu kan. Sambil makan juga bisa balur-baluran pakai Sanga-Sanga ya.
1: Bener, sambil menikmati namanya pemandangan. Habis selesai makan balurin pakai Sanga-Sanga.
0: Nih karena
1: ngobrol sama pasangan.
0: Betul
1: gitu kan.
0: Ya kan. Karena minyak balurnya untuk Sanga-Sanga Ultimate itu menggunakan 140 bahan alami pilihan.
1: Ih bener banget, lagi mana diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut. Dengan sentuhan bunga lavender yang ngebantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan.
0: Iya, maksudnya bisa lihat di kamera. Jadi Grace di depan mata tuh ada minyak Sanga-Sanga. Jadi begitu mual, sakit perut, langsung balur ya. Kalau misalnya mau meminang produk dari Sanga-Sanga,
1: bener,
0: boleh langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar.
1: Atau bisa pesan online di 081-993-1102.
0: Sekali lagi 081-993-1102. Sanga-Sanga
1: sing ada lawan.
0: Sanga-Sanga.
1: Ada ad-libs lagi gak?
0: Udah habis. Aman.

0: ngobatin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Fox, 1 JFM.

0: Ya umur enteng jodoh ya.
1: Umur berapa sih?
0: 8 tahun. Emang umur 8 tahun gak boleh didoain enteng jodoh? Boleh kan?
1: Lu nanya nih.
0: Iya.
1: Apa yang nantang gua?
0: Kakak, gini kak, hari ini saya lagi gak enak badan. Yuka juga lagi PMS. Kakak tuh energinya hari ini tinggi banget. Iya kan? Kakak tuh hari ini energinya tinggi banget.
1: Itu...
0: saya ketemu sama Yuka hari ini mau versus kakak sendiri gak bisa.
1: Ampun. Enggak, saya cuman berusaha untuk bikin apa moodnya enak aja.
0: Iya makanya
1: nggak ada niat apa-apa gue.
0: Justru moodnya makin dibikin gak enak kak dari tadi nantangin.
1: Yuka tuh dari kemarin. Kalau Yuka tuh dari kemarin kayaknya ada masalah sama gue.
0: Oh.
1: Dia keluar dari toilet gue bilang ih fitting room ya. Dia tersinggung gitu loh. Nanya gitu doang.
0: Sekarang gini saya tanya satu kantor yang nggak masalah sama kakak siapa sih?
1: Nggak ada.
0: Semua bermasalah sama kakak. Iya kan Yuka? Mas
1: dia,
0: Agib ada masalah
1: tuh,
0: gak Madrian?
1: Dia tuh mulai ketus di grup badminton. Itu udah mulai ketus dia.
0: Kan
1: iya. Tuh gue kan? Dibilang baper. Emang tapi gue bilang gak usah repot-repot, gue cabut sendiri.
0: Makanya gitu. Setuju gak kalau WA itu harus pakai emoticon?

0: emoticon.
1: Gak setuju.
0: Setuju kan? Setuju kan? Ya udah biar gak salah paham. Banyak kan Yuka salah paham. Kakak salah paham sama omongan Yuka gara-gara. Buktinya kakak bilang ketus itu.
1: Enggak, emang dia ketus dari awal.
0: Harusnya kamu ini kak, keluar aja dari grup. Pakai emoticon cium, jadi kan gak ada salah paham.
1: Apa sih?
0: Ya maksudnya kan kayak kita ngasih tau baik-baik gitu.
1: Tapi kenapa itu berlaku cuma buat gue, sedangkan Sagib juga gak pernah badminton sekarang.
0: Yang Mas Agib gak pernah muncul di grup. Kemarin juga kena dia, waktu ada yang ide mendaki dari minggu lalu, Mas Agib baru balas seminggu kemudian setelah ide mendaki.
1: Gip, segitu sibuk ya lo Gib.
0: Iya makanya kan, terus saya bilang apa? Udah turun kita. Hey, by the way Foxian, makasih banyak ya. Waktunya udah mepet banget jam 10. Jadi kita harus pamit undur diri. Tapi sebelumnya, ngapain sih mas? Ngeganggu banget tau gak mas? Saya lagi megang mouse loh mas.
1: Enggak, dia pengen pegang tangan lu tau.
0: Sini mas.
1: Nawarin diri dong. Sini-sini mas.
0: Maaf Dewi. Makasih ya buat Kak Zulia, Kak Netu juga, Kak Tupurwa, Cembo Is juga, Kak Zulhana Fandi. Ini Kayanian,
1: siapa nih?
0: Ditulis Kayanian, dong namanya. Kayanian, Kamade Pariasa, Kak Raska Pratama, Kak Lina juga thank you, Kak Katarina, Yuanita Septiari. Kerja dong kak. Lu kalau timbang cuma berpangku tangan ngeliatin begitu doang kan enak. Gaji
1: giliran,
0: sama.
1: Giliran gue baca lu nyerocos mulu, gue diamin aja ngapain.
0: Ya udah nih.
1: Ya udah ada Kawayuni, Made Hendra Saputra, Bang Ayu, Fauzinov. Terus juga ada Nano, ya kan, Alfi dan juga Hidaryani, Purwe, Idewe Gede, Fortune, Gede Pasar, Sugiana, Kasantosan, Dewi Orchid, Zaki Haidar, Yosep, ada siapa, Mama Aira, Pak Dewe, juga terima kasih banyak ya.
0: Yes, dari aplikasi juga thank you banyak buat
1: dan pemenang kita untuk pagi hari ini adalah kakak Mang Ayu.
0: Salah ya. Lo udah gede, ya benar sih, Kak Mang Ayu juara 2, ya, tapi karena karena lagi berhalangan, jadi tiketnya kita kasih ke Kak Katarina yang juara 3.
1: Okay.
0: And the winner is Kak Lina, coba dong
1: Kak
0: ya.
1: Kak Lina itu menjawab dengan waktu hanya di
0: 6 detik
1: ya.
0: Jadi lagi masak terus tiba-tiba kepikiran aja buat nelpon. Ternyata rezekinya 50 juta rupiah.
1: Wedeh, oke. Selamat ya. Dan langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota di Makassar, saya Adren Suem.
0: Saya Idu pamit undur diri. Upgrade your game with Wonderto FM Fox Radio Bali, simply the best station.
1: See you and bye-bye.
0: Ketemu lagi hari Senin ya. Sangat-sangat sing adalah lawan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aing ada lawan.
1: You are listening Extra Time.
2: Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Hai hai, selamat hari Jumat. Jumat ini seperti biasa ada Bella Octavia yang paling cantik ulala nemenin yuk sampai jam 1 siang. Sangat-sangat sing ada lawan.

Bali Simply The Power Station Every Summertime. Niki mengudara Foxian. Kenapa Bella udah ketawa-ketawa pagi-pagi? Karena Bella seneng besok hari Sabtu Foxian. Seneng aja gitu kan, ada libur. Gimana Foxian? Sudah menyiapkan agenda buat besok libur atau malam mingguan? Yang gak punya pacar diem aja deh, di rumah aja. Atau yang lagi kerasa, wah duitnya tinggal dikit nih, udah di pertengahan bulan nih, gimana? Ya udah disabarin aja Foxian ya. Karena semua orang itu pernah ngalamin hal tersebut Foxian. Kayak lagi duit sekarat gitu ya, terus mau jajan tapi eman, tapi kalau gak keluar stres di kamar aja. Banyak sih yang kayak gitu, tapi it's okay deh. Sebelum besok libur, ayo merapat dulu sama Bella Octavia. Bella siap memutarkan lagu-lagu enak yang pastinya akan menemani Foxian sampai jam 1 siang. Jadi yang mau gabungan gimana caranya Kakak Bel? Boleh aja langsung download aplikasinya di App Store ataupun Play Store Fox Radio. Hari ini Bella pakai baju Blackpink. Yes, ada pinknya, ada blacknya. Jadi Blackpink. Bukan bajunya yang pernah dipakai sama Blackpink, tapi warnanya Blackpink Foxian ya. Jadi yang pengen tahu, kok bisa tahu yang Kak Bella hari ini pakai baju Blackpink? Iya, gara-gara download aplikasinya. Jadi bisa ngelihat Bella streaming nih, ngapain aja kegiatannya. Atau Foxian bisa merapat ke WhatsApp juga di nomor telepon 087-8784x102. Jadi Foxian bisa request lagu Indo atau lagu manca yang paling favoritnya Foxian, kasih tahu aja Bella, Bella bakal puterin pastinya ya sampai jam 1 siang aja. Dan Bella nanti mau ngebahas tentang arena ring tinju. Wow, kenapa tuh dengan arena ring tinju? Nanti ya sampai jam 1 siang. Yang kepo merapat.

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Semeton Fox, sani sering ngerasa sayang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sanis sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sane meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.

0: are Bruno Mars. When you
1: smile. Emang kita harus menjadi apa dirinya kita gitu ya Foxian ya. Enggak mesti nutupin apa yang ada di dalam diri Foxian. Kadang kalau menjadi orang lain kita enggak bisa bahagia Foxian. Asik banget Bella, masih pagi. Tapi ya Foxian, ya udahlah kalau emang Foxian itu anaknya cukup suka kekerasan ini maksudnya suka tinju gitu atau suka berantem gitu, ya nggak apa-apa Foxian. Mending kalau misalnya ada mungkin teman-teman Foxian yang dikit-dikit anaknya suka ngelabrak, dikit-dikit suka berantem, kayaknya nih cocok banget nih buat ikutan program yang baru Foxian. Ini dikutip langsung dari Pandemic Talks, yang mana ini Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Pramono Anung ini meresmikan arena ring tinju gitu Foxian. Jadi kayak dia tuh ingin menekan banyaknya generasi muda yang suka tawuran Foxian. Nah kalau misalnya kan banyak banget ya remaja-remaja sekarang yang cepat tersulut emosinya terus ngajakin berantem. Nah langkah ini dengan resminya arena ring tinju, semoga banyak generasi muda yang tidak menghabiskan waktunya hanya dengan tawuran, mending langsung ikutan kompetisi ring tinju gitu Foxian. Weh, setuju sih Foxian ya. Kalau tawuran tuh kan gak menghasilkan apa-apa, tapi kalau emang benar-benar kompetisi ring tinju gitu ya, kalau menang lumayan dapet cuan Foxian.

0: Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

One X Kota Denpasar. Okay, on the matter. Dan balikan lagi yuk sama Bella Octavia. Bella gak kemana-mana Foxian nih. Hah, karena di luar panas, kayak males gak sih? Kadang kalau misalnya Foxian libur ngelihat panas di luar tuh kayak

Caranya gimana? Bella bakal spill ya Foxian ya. Boleh merapat aja biar Foxian tahu gimana caranya untuk bisa dapetin reward dari Sanga-Sanga. Jadi yang pertama ya Foxian ya, Foxian bisa kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler, varian balur atau Tanamila Tanamu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Lalu wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Lalu lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama juga alamat lengkap. Jadi Foxian di kategori peserta, Foxian isiin karyawan, konsumen, atau Sangasian. Nanti ditulis deh di amplopnya, lalu kirim. Kirimnya boleh mampir aja ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik Sanga-Sanga. Untuk pabrik Sanga-Sanga sendiri itu ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan Gianyar, Bali. Ingat ya Foxian ya, semakin banyak Foxian ngirim melakukan sesuatu usaha, semakin besar kesempatan buat berangkat umroh bareng Sanga-Sanga. Karena Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Asar, Belotopia mengudara masih sampai jam 1 siang, Foxian. Aduh, asik banget musiknya, Bella. Biar semangat dong, Foxian. Dan kayaknya Foxian ya, ini dari lama gitu ya, banyak banget orang-orang yang bilang Indonesia gelap gitu ya. Tapi untuk menurut presiden terpilih kita, yaitu Bapak Prabowo, merasa enggak, Indonesia secerah itu loh gitu ya. Tapi ternyata ya, mungkin yang dimaksud gelap sama masyarakat ini ya, atau sama kita warga Indonesia ini, gara-gara naik turunnya harga, terus udah gitu makin banyak kemiskinan, terus makin banyak orang-orang yang susah cari kerja, pengangguran. Tapi ternyata ini loh tanggapannya, Foxian. Jadi menurut Presiden Prabowo, ini mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi nasional setelah menerima sejumlah laporan terkait, Foxian. Jadi ini ketidaksesuaian ternyata antara pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil setiap tahun dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi. Ternyata ini gak sama, Foxian. Menurut data BPS selalu turun nih. Jadi kalau BPS nih bilangnya kayak kemiskinan, terus udah itu tekanan ekonomi di Indonesia itu turun. Padahal keluhan kemiskinan pada masyarakat langsung ini selalu naik tiap tahunnya, Foxian. Jadi kenapa bisa ya? Jadi Bapak Prabowo ini terkejut menyoroti hal tersebut. Kenapa data BPS turun tapi aslinya masyarakat ngerasa kemiskinan atau orang-orang ini makin banyak? Gimana sih? Ya kayaknya mesti didata ulang deh ya, atau presiden kita harus benar-benar melihat lagi nih Indonesia pada nyatanya tuh seperti apa. No comment, Foxian.

Halo Zaria dari Masif, dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
3: Diam aja deh, cerewet banget sih.
4: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
3: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
7: Rajang semang, Gek.
2: Rajang semang, kok, Gek.
7: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge, mok. Tiang tenuning.
7: Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mok, Gek.
8: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
2: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
8: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
2: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
8: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing Adelawan.
9: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing Adelawan.

0: ini Last Child featuring Giselle.
1: Untukmu seluruh nafas ini.
0: Emang cuman buat Foxian sih seluruh nafas ini. Asik, benar. Enggak sih. Kalau bilang sih buat orang tua, keluarga, pasangan sih ya seluruh nafas ini. Baru terakhir Foxian ya. Foxian mesti balikan lagi barengan Belok tapi ya di sini. Gimana? Siang-siang gini sudah tahu ada ide mau makan siangnya kemana? Kayaknya enaknya siang-siang ini makan apa ya? Makan batagor? Kayaknya nggak kenyang ya. Kalau batagor itu hitungan sama perutnya Bella itu cemilan Foxian ya. Kalau Foxian termasuk itu hitungan makan berat nggak? Tapi ada loh orang-orang yang kayak makan cemilan kayak bakso aja udah kenyang. Kalau Bella tuh kayak bakso berarti harus ada nasinya, bakso harus ada lontongnya. Emang perutnya perut karet aja sih Foxian. Tapi ya Foxian ya, kalau misalnya sekarang suka makan sembarangan, terus takut banget nggak sih kalau kita lagi kerja? Takutnya dikit-dikit malah ke toilet gara-gara BAB gitu ya Foxian ya. Nah makanya Foxian itu selalu sediakan namanya produk sangat-sangat dimanapun berada. Jadi kalau misalnya Bella nih, selain kalau misalnya habis olahraga badannya pegel-pegel, ototnya pegel-pegel, kalau Bella misalnya lagi sakit perut juga Foxian, Bella selalu pakai produk sangat-sangat. Nah kalau misalnya Foxian mau beli juga biar sama kayak Bella, biar tetap sehat, boleh banget nih belinya langsung mengunjungi platform resmi kita. Ada di Instagram di @sangasanga_bali. Tapi inget ya Foxian ya, belinya yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Karena Foxian kalau misalnya beli di kemasannya sudah ada fotonya Babe, berarti dia asli Foxian. Atau Foxian bisa langsung cek di website kita di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing ada lawa.

banget membacain dulu requestan yang udah ramai sekali. Ada siapa aja di sini? Ada Kakak Yan-Yan. Kak Yan-Yan tadi minta lagu ya. Lagunya ini udah balas-balas chat banyak banget, jadi bingung deh yang mana requestan lagu. Oh, Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu. Terus minta lagunya The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Siap, udah mengudara. Ada Kakak Gustut juga di sini. Katanya, Kak Bel, request lagunya Rimar dong, Waktu dan Perhatian. Intinya jangan makan harapan, Kak. Wah, harapan mah gak bisa dimakan, Kakak. Gimana sih? Tapi enak sih buat didengar aja. Tapi jangan terlalu berharap deh, Foxy ya. Dengerin aja omongannya orang-orang yang ngasih harapan itu. Lanjut lagi, ada Kakak Ferli ya. Kak Ferli bilang, Kak, boleh titip salam gak? Boleh, boleh. Titip salam, titip amplop, boleh. Salamnya buat Mas Rolls Rohiat yang sedang bekerja dan stay di mobil, nyari yang adem-adem dulu. Malamnya nyari yang anget-anget. Apa tuh? Kopi jahe. Sabar Foxian, ada bawahnya kok ya kan. Kak Verly nih suka banget mancing-mancing orang kelaperan ya kan. Terus ada juga Kakak Nita Septiari minta lagunya Samson. Lagunya Jamrut Selamat Ulang Tahun dan juga Glenn Fredly yang Kau. Katanya happy birthday buat anakku Denny. Ini Denny Caknan bukan. Happy birthday ya buat Kakak Denny. Wish you all the best. Pokoknya hal baik menyertai, panjang umur, bisa menjadi anak yang berbakti ya buat mama tercinta Kakak Yuanita Septiari. Buat Foxian juga yang hari ini birthday, selamat ulang tahun, panjang umur. Pokoknya hal-hal baik datang di hidup kita. Sama buat Bella juga ya. Biar hal baik banyak datang di hidup Bella ya, Foxian ya.

Kota Denpasar. Foxian, Bel mau tanya, ada gak sih diantara Foxian yang suka banget nih bawa motor tapi di trotoar? Tahu ya, jalur trotoar itu adalah jalur buat orang jalan kaki, bukan motor. Kadang Bella sesekali 100 kali mungkin banding 2. Tapi Bella kadang pernah melakukan ini, tapi sebenarnya enggak boleh Foxian ya, karena jalur trotoar ini adalah jalur buat motor, bukan trotoar jalur buat jalan kaki, bukan buat motor. Gimana sih? Nah, karena nih Foxian ya, dikutip langsung dari Pandemi Talks, ini adalah aksi yang mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Ada seorang remaja perempuan gitu ya Foxian, ya viral gara-gara dia tuh berani menghadang pemotor yang nekat melintas di jalur trotoar. Jadi tuh kayak di belakangnya tuh lagi banyak motor gitu ya Foxian ya. Dia dengan santai jalan gitu ya di trotoar. Jadi kayak motor-motor ini gak bisa nyalip-nyalip di trotoar gitu Foxian ya. Dan aksi ini pun ya Foxian ya jadi ramai gara-gara kayak, wah, respect banget nih remaja ini berani protes. Dia bukan protes marah-marah sama orang-orang yang bawa motor di jalur trotoar ya Foxian ya, tapi dengan dia jalan aja di sana, itu kan akan membuat orang yang di trotoar tuh susah buat jalan gitu ya Foxian ya. Motornya tuh agak susah gitu Foxian. Dan ini menjadi banyak perbincangan gitu, karena menarik perhatian warganet, karena dianggap mewakili keresahan pejalan kaki terhadap trotoar yang kerap dipakai kendaraan bermotor. Nah gitu tuh, besok Bella ini bakal juga jalan di trotoar Foxian, biar gak bisa tuh motor-motor lewat kan. Jangan-jangan ada Bella juga naik motor ya besok-besok di trotoar. Enggak sih Foxian, Bella akan yang jadi pejalan kaki, bukan yang naik motor di trotoar.

banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

kidena kakabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: pasar. Krisdayanti, cobalah untuk setia.
1: Emang kita tuh harus setia. Ya iyalah, gimana sih? Kadang suka bingung gak sih Voxian sama orang-orang yang mudah banget berubah gitu perasaannya. Kayak tiba-tiba sayang, tiba-tiba udah gak sayang lagi gitu ya. Kan kalau misalnya kita yang tipe-tipe kayak Bella setia, bucin, itu kan bingung ya. Kalau dia tiba-tiba berubah gini, tolong kasih tahu dong, jangan tiba-tiba udah ada penggantinya aja. Kayak ngomong gitu ya, komunikasi gitu ya Voxian ya. Karena sebuah hubungan itu kalau tiba-tiba ditinggalin tuh sakitnya minta ampun. Aduh, Bella lagi ngalamin. Enggak Voxian, sorry, Bella yang ninggalin. Ah, aduh, Bella ya. Anyway, udah rame banget nih yang gabungan. Bella mau bacain dulu beberapa yang sudah joinan. Ada kakak Asoy, Asoy Gboy. Halo kakak Wayan Asoy, sudah gabungan. Ada juga kakak Arya Dewarya, Dewa Arya. Katanya siang Kak Bella ikut join Fox ya, sering lewat trotoar kalau lagi macet. Kak Arya gak boleh lewat trotoar. Trotoar ini hanya dipergunakan untuk pejalan kaki ya. Tapi Bella juga kadang-kadang ya itulah ya, sekali dalam misalnya seminggu gitu ya. Seminggu tuh ada 7 kali, berarti 6 kali Bella benar-benar melakukan sesuai ini ya, rambu lalu lintas. Yang satu kalinya kalau udah kepepet banget sih. Tapi gak boleh Foxian, gak boleh ditiru ya. Mulai kedepannya Bella akan selalu tidak menggunakan jalan trotoar. Oke, ada juga di sini kakak Ketut. Katanya halo darling, artinya cinta ditolak dukun bergerak. Benar-benar Kak Ketut, kadang suka gitu ya orang-orang kalau misalnya ditolak cintanya dukun bertindak. Haduh, katanya minta lagunya Noah, Suara di Kepala boleh juga. Happy working ge, Ganbate kudasai. Siap, kalau di kerobokan kita cuma kebagian trotoar aja. Benar, trotoarnya gak bisa dinaikin kalau di daerah kerobokan karena kecil trotoarnya. Kalau trotoar di Gat semua gede, bisa kita lewat ya Foxian ya. Aduh, tapi gak perlu dilewatin Foxian sama motor, itu emang khusus pejalan kaki. Tolong ya, yuk kita sadar bersama yuk.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana.

0: One Auto FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus bisa chat langsung sama penyiar kecenya. Hitung-hitung chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play One Auto FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
2: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa signature treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda, seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio.

Dan bazar manusia biasa Dewa 19. Siapa bilang Bella manusia biasa? Sorry Foxian, Bella ini bidadari datang dari atas. Atas mana Bella? Atas pohon. Ah Bella, ya katanya manusia biasa. Enggak lah, mana ada manusia biasa sekece Bella Octavia kan. Aduh malas banget nih Foxian yang lagi dengerin di mobil gitu ya, dengerin suara Bella langsung dipindah nih pasti channelnya. Jangan dong Foxian, kan bercanda ya. Siapa lagi yang muji diri sendiri kalau bukan kita kan? Ya udah puji aja terus. Tapi Bella nggak suka deh muji sesuatu hal yang kayak emang nggak sebagus itu. Tapi kalau emang bagus Bella akan bilang bagus Foxian. Apalagi nih ya produk sanga-sanga selain terkenal bagus produknya. Ini nih ada kabar gembira buat Foxian yang mau dapetin promo ya. Periode tanggal 1 April sampai dengan di tanggal 30 Juni 2026. Ada apa aja tuh promonya Bella? Jadi buat Foxian ya yang beli produk sanga-sanga di Kimia Farma terdekat yang ada di seluruh Indonesia, ini bisa dapetin free natural cream. Kalau misalnya beli 3 minyak balur klasik, free natural cream. Beli 2 minyak balur ultimate, free natural cream. Beli 1 botol minyak Tanamila Tanahmu klasik atau ultimate, juga free natural cream. Jadi buruan deh Foxian ya, gak usah mikir-mikir lagi, langsung aja beli ya ke Kimia Farma terdekat. Atau kalau misalnya Foxian lagi ada di luar kota selain di Kimia Farma, boleh aja merapat ke K24 Apotik dan juga ke Century. Nah kalau di Bali boleh ya, selain ke Fox Radio Bali, bisa aja langsung juga ke The Keranjang Bali yang merupakan outlet sanga-sanga di lantai 1. Udah buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Gimana? Udah mau beli produk sanga-sanga? Beli sekarang juga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
7: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
6: Males, ribet ah.
8: Loh, belum tahu villa yang ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
7: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
8: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
7: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong.

0: atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Fox 1.2 FM.

Game bersama 102 FM Folks Radio Bali Simply The Best Station. Tato Jordin Spark mengudara Foxian. Dan lagu ini menjadi penutup kita hari ini ya. Besok Bella libur. Libur di radio, tapi kerjaan yang lain tetap kita langsungkan aja pekerjaannya di weekend ya Foxian ya. Karena kayak iya namanya kita kan sebagai pengais rupiah gitu ya. Apalagi rupiah lagi anjlok ya, jangan puas dulu Foxian, teruslah bekerja. Karena Raffi Ahmad aja sampai hari ini masih kerja loh Foxian ya. Kalau misalnya Foxian males-malesan gimana mau kaya kayak Raffi Ahmad. Dan udah rame banget ya dari tadi. Bella mau sapa-sapa dulu, ada Kakak Gede Ana yang sudah gabungan tadi minta lagu Tunggu Apalagi Nyoman Paul udah mengudara. Salamnya buat Pak Agus Wijaya bin Iron Maide Malden, ada Pak Nurul Huda, Pak Onik, Pak Komis, Yanbo, Akbar dan teman-temannya SCM. Hari Jumat stamina harus tetap jos, jos forever ya. Ya kalau sempat sekalian, oh ini mau promosi kambing ya, mau ada Idul Adha ya. Kambingku belum laku lagi 2, lagi 3 jutaan harganya. Mungkin nanti ya Foxian ya, yang mau beli kambing bisa sama Kakak Gede Ana ya. Ini ada jual kambing ya, oke. Ada kakak siapa lagi? Jual kambing gak tuh ya. Ada Kakak Ketut ya. Kakak Ketut tadi lagunya sudah Bella puterin lagunya. Katanya bikin sakit kepala ya, pegel, macet, sakit mata kalau lagi macet-macetan. Iya siap. Tapi walaupun lagi kemacet-macet gitu ya Foxian, tapi tidak membenarkan kita kalau kita berada di jalur trotoar. Apalagi kalau motor ya memang gak boleh di sana gitu Foxian ya. Lanjut lagi, ada kakak siapa lagi nih yang sudah gabungan. Kak Verly, tadi lagunya udah diputerin ya. Tadi minta lagunya Alan Walker sama Putri yang Who I Am, udah mengudara. Terus udah gitu ada kakak Agustinus Rudi. Katanya minta lagunya Krisdayanti kok kakak. Udah diputerin juga Krisdayanti. Ada kakak Basti Forever sudah mengudara. Terus udah gitu ada siapa, Mang Ayu ya. Tadi udah diputerin lagunya pas mau closing minta Dewa 19 udah. Tadi setengah satuan ya diputerin sama Bella. Ada lagi kakak Zulhan minta lagunya Dear God ya, udah mengudara. Terus kakak Purwa lagunya Account Don't Matter sudah mengudara. Panah Asmara Afgan sudah mengudara dari Ibu Lastri. Dan juga ada kakak Dias Gibran juga yang sudah hadir. Hah, udah semua ya. Tarik nafas Bella, santai. Kita pulang sekarang ya. Lagu terbanyak open pilih-pilih Foxian. Ini ada Pergilah Kasih 40%, Seperti Yang Kau Minta 60%. Emang Foxian mau menjadi seperti yang dia minta? Kalau dia mintanya kita menjadi lebih baik, it's okay Foxian. Tapi kalau dia merubah kita menjadi buruk, tinggalkan. Dah, langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, belok Tavia. Mau pamit pulang dulu. Keep smart, stay humble and always grateful. World FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye-bye.

0: paling ada lawan.
1: Heal and Recharge on 102FM Fox Radio Bali.
2: Upgrade your game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sengit ada lawan. Hai, Heal and Recharge terakhir di minggu ini Foxian ya, barengan sama Dewi and Hai sampai nanti di jam 3 sore. Jadi buat Foxian, kalau misalkan mau dengerin lagu-lagu mancanegara oldies ini di minggu ini maksudnya ya, terakhir adalah hari ini Foxian, karena Dewi and Hai bakalan muncul di minggu depan. Jangan kemana-mana.

Masih barengan sama Dewi Erha yang Foxian. Pastinya di hari ini adalah hari terakhir di minggu ini ya, Heal and Recharge Foxian ya. Tapi bakalan ditemenin selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 3 sore. Jadi buat Foxian kalau mau dengerin lagu Mancanegara Oldies di minggu ini, kita gabungan dulu Foxian ya. Caranya gampang banget, langsung aja di WhatsAppnya 087878 4x102, atau bisa banget di Facebooknya Fox Radio Bali dan di Instagram 102FM Fox Radio Bali. Atau mungkin buat Foxian yang belum tahu, boleh banget di download dulu ya aplikasinya VOKS Radio. Kalau misalkan lagi di luar kota tapi tetap pengen stay tune, boleh banget langsung di sana ya. Tapi wait, coba lihat Dewi NHO udah on cam kok, jadi aman ya Foxiannya, bisa langsung dilihat secara virtual di sana. Dan untuk Anda yang mau kirim-kirim salam untuk orang-orang kesayangannya, boleh banget, Dewi NHO tungguin ya sampai nanti di jam 3 sore.

0: Fill and Recharge on Warto FM, Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangya-sangya Skincare.
2: Gek, enggalin mas Ayaga atau hen mau gek mekarya? Pang montora bisa anggon, gek.
3: Nggih, Mbok, nggih, antos dumun. Niki gek kari mas Ayaga, pangten nyanan ke di gunung wentene kecak.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak mekel ajan. Sing suwet-suwet tuleng tuni. Nga engken, gek.
3: Mbok, gek, niki jeng minyak balur sangat-sangat yang paling penting dan jeng hidang mecelep di tas gek, eh.
2: Mimi, jeng uleng tuni mekelo saja nulian niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampun wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hija-hija jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane

limang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring nomor

0: pasangan Sing Adelawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga Sanga Hospitality.

Fox Radio Bali, simply the best station. Hi hi Foxian, ini udah jam makan siang kayaknya, dilihat-lihat ya. Jadi buat Foxian, jangan lupa untuk makan siang dulu, atau kalau masih bingung mau makan di mana, lagi-lagi Dewi and Hai selalu rekomendasikan ke Mangelangelek ya. Karena apa? Karena di sini itu kafenya tuh tepat banget untuk Anda yang mau healing, mau tenang dan nyaman juga, boleh banget langsung aja ke Mangelangelek ya. Karena Foxian juga pastinya males banget kayaknya bising-bising gitu kan, dan besok itu udah weekend gitu ya. Kalau mau makannya besok ke Mangelangelek juga boleh banget, mumpung weekend Foxian ya, ajakin orang-orang kesayangannya, entah itu orang tua, tetangga, siapapun itulah, boleh banget pokoknya. Karena soal makanan, Mangelangelek ini punya menu paling lengkap Foxian. Mulai dari olahan ayam ada, bebek pun ada, sampai ke pecinta seafood, tenang aja di sini juga ada seafoodnya Foxian. Pastinya dengan cita rasa yang sangat khas sekali ya. Untuk harganya sendiri itu terjangkau banget, pas banget untuk nongkrong, makan bareng keluarga juga pas banget, dan untuk quality time. Jadi buat Foxian itu bisa langsung aja datang ke Mangelangelek, dan lokasinya itu deket banget sama Denpasar Foxian ya. Ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali ya. Melipir sedikit ke pedesaan Foxian ya, demi apa? Demi kenyamanan ya, demi bisa healing, demi bisa fresh. Kalau matanya capek banget Senin sampai Jumat ngelihatnya layar laptop gitu ya Foxian ya. Mumpung weekend yang dilihat itu harusnya hijau-hijau Foxian, biar sehat matanya, batinnya juga sehat, betul ya. Yuk langsung aja mampir ke Mangelangelek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanya.

Oke, requestannya juga sudah masuk, ditunggu sebentar ya. Ada Pak Cakra juga hadir di sini, ada Pak Tupurwo, Gede Pasok Segiana juga hadir lanjut dari aplikasi. Jadi buat Foxian yang mau di aplikasinya disapa-sapa, jangan lupa dipencet dulu ya message-nya ya. Ada Kakak Anto Brasta hadir katanya. Ada Andi Darmawan hadir juga, Saiful Huda juga hadir, ada Kakak Nyoman Rusmiati juga hadir hari ini ya. Terus kita ke warga Facebook Foxian. Ada Kakak Tumiar Idawati ya, Bawaisol juga hadir di sini, Ketut Ari Suginadi Nasra hadir dari Padang Sambian. Terima kasih Kakak ganteng ya. Terus Pak Mang Chandra hadir dari sini, dari Karangasem maksudnya ya, hadir dari sini enggak tuh. Terus ada Warsaholic Antiga hadir. Terus Nyoman Turundana, Dewa Boncu dari Ubud, Kakak Oka Mulyarta, Kakak Kemble Mas Berto Bali juga hadir. Hai hai hai semuanya, ditunggu sebentar ya Foxian ya. Karena nanti playlistnya sudah Dewi Anhai masukin musiknya, maksudnya udah masuk ke playlist gitu ya. Dan buat Anda yang hari ini kalau misalkan ngerasain burnout, coba deh diinget-inget tadi tidur malamnya enak apa enggak Foxian. Karena ternyata ada beberapa kebiasaan tidur yang ternyata itu bisa memicu kerusakan otak. Salah satunya adalah dampak kurang tidur bagi otak ini sering banget ya kalau misalkan kita lagi begadang gitu ya. Ternyata bisa menimbulkan penumpukan racun yang sangat dalam jangka panjang Foxian dan bisa memicu kerusakan otak alias gampang banget stres, gampang banget gak mood gitu ya. Terus lanjut bahaya gangguan tidur yang sangat kronis ini disebut namanya sleep apnea. Dimana sleep apnea ini itu kondisi yang menyebabkan otak berulang kali kekurangan oksigen sepanjang malam Foxian. Dan secara perlahan akan merusak jaringan otak serta melemahkan daya ingat serta fokus. Jadi kalau misalkan mau tidur nanti malam jangan terlalu begadang Foxian, mikirin apa sih, overthinking aja.

request song special for Pak Mang Chandra, Bon Jovi with Always gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, Pak Mang Chandra tahu nggak Bon Jovi itu kapan awal karirnya gitu ya? Tiba-tiba langsung kuis gitu ya. Tapi Foxian kali ini DWNH mau ngasih tahu untuk Foxian yang lagi dengerin, di mana karir Bon Jovi itu bermula di New Jersey di tahun 1983 ya. Yang dimana John Bon Jovi ini mendirikan bandnya bersama Richie Sambora. Terus ada David Bryan, ada Alec John Such, dan juga ada Tico Torres. Dimana terobosan besar mereka ini terjadi setelah merilis single hit yang pertama yang berjudul Runaway di tahun 1984. Dan album pertamanya yang diberi judul self-title ini bermula di tahun 78 sampai ke 82. Dan mereka itu merekam demo lagu Runaway ini kemudian ternyata sukses dan terkenal global ya, alias dunia gitu kan. Dan band ini di tahun 1984, Foxian, mereka itu menandatangani sebuah kontrak dengan Mercury Record dan merilis album debutnya yang bertajuk Bon Jovi. Serta album ini tuh ternyata mencapai peringkat ke-43 di tangga lagu Billboard 200 karena singlenya Runaway. Kemudian di album keduanya dirilis di tahun 1985 alias setahun kemudian ya. Mereka itu berjudul Fahrenheit 7800 Fahrenheit. Itu nama judul albumnya ya. Agaknya sulit deh Foxian ya. Namun ternyata awal perjalanan mereka ini sangat-sangat sederhana Foxian. Bahkan pada saat itu juga para anggota band ini tuh harus tinggal dan tidur bersama di lantai sebuah apartemen di Philadelphia Foxian. Memang benar-benar sangat-sangat kelihatan banget ya step by stepnya sampai mereka itu sukses dikenal satu dunia alias internasional Foxian. Memang kalau mau menuju yang besar, usahanya juga harus besar. Sabar ya, sabar.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com. Dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangasanga Hospitality. Fox Radio.

Dewi and Heidi Hill and Richards. Hari ini Foxiannya, jadi untuk kalian jangan kemana-mana dulu. Karena apa? Karena bakalan Dewi and Heidi temenin masih sampai nanti di jam 3 sore ya. Kurang lebih lagi 50 menitan Foxian. Tenang, masih lama ya. Jadi kalau untuk anda yang baru muncul sekarang, sabar dulu, sabar. Setelah ini bakalan Dewi and Heidi puterin lagu-lagunya ya. Tapi sebelum itu, Foxian tahu gak sih kalau sekarang itu ultimate sanga-sanga atau produk sanga-sanga itu makin banyak ya. Yang awalnya mungkin minyak balur aja kenalnya, dan minyak balur klasik gitu ya, padahal sekarang itu sudah ada yang namanya minyak balur ultimate. Pastinya yang ultimate sanga-sanga ini tuh hadir lebih lengkap dan lebih kekinian ya. Dan tersedia juga dalam bentuk minyak balur, Foxian, sabun, terus ada bubuk sanga-sanga sampai ke skincare series sekarang sudah ada. Dan khusus untuk minyak balurnya, Foxian Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Jadi memang diracik dengan khusus untuk memberikan sebuah kenyamanan dan relaksasi di tubuh Anda. Aromanya juga lebih lembut dengan sentuhan bunga lavender, Foxiannya, jadi lebih wangi dibandingkan yang klasik. Dan untuk Anda yang suka wewangian, ini cocok banget yang Ultimate Sanga-Sanga. Dan juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah lagi sensasi hangat yang ada pada saat dibalurkan di tempat-tempat yang memang sakit atau pegel linu, bebas terserah yang mana aja ya. Karena kemasannya ini lebih modern, aromanya lebih segar, dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Nah, untuk info lebih lengkapnya Foxian, boleh banget langsung aja datang langsung ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau kalau misalkan mau tanya-tanya dulu, boleh banget langsung aja di adminnya ya, di nomor 081-9931-00102. Sekali lagi di 081-9931-00102. Yuk cobain ultimate-nya sengah-sengah sing. Adonawan.

0: Πίτσας. 5 Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot? Plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Fox Radio.

kalian gimana siangnya di hari ini? Semoga makin sehat, makin bahagia, makin apa ya, makin happy pokoknya ya. Karena apa? Karena besok weekend, Foxian harusnya sih makin happy ya. Karena udah ninggalin timeline-timeline yang harus dikerjakan itu seharusnya hari ini udah kelar sih. Jangan sampai bawa kerjaan ke rumah gitu ya. Masa iya weekendnya Sabtu Minggu doang kerjaannya dibawa ke rumah juga, padahal sama kerjaan itu udah 5 hari terus Foxian ya. Udah, tenang aja Foxian ya, lagi burnout mungkin, jangan kemana-mana karena bakalan DWNH temenin ya sampai nanti di jam 3 sore. Tapi kali ini kita harus berbangga dulu Foxian ya, karena ada generasi muda yang baru aja mendapatkan 2 penghargaan dari Gens World Record. Siapa sih yang gak tahu grup Pandawara ya, isinya cowok-cowok ganteng dan berprestasi peduli lingkungan di Indonesia ya. Pasti untuk Anda yang aktif main tok-tok gitu kan, tau lah sama grup yang satu ini, Pandawara Group, yang dimana resmi mencetak sejarah setelah dinobatkan di Gens World Record sebagai pegiat lingkungan dengan followers TikTok terbanyak di dunia. Bayangkan Foxian, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan ternyata mereka ini berhasil untuk melepaskan tutup dan label botol plastik tercepat, yang dimana berawal dari aksi membersihkan sampah di sungai dan di pantai. 5 pemuda alias Pandawara Group ini asal dari Indonesia sekarang makin sukses untuk membawa gerakan peduli lingkungan sampai dikenal di tingkat internasional. Siapa yang udah ngefans sama mereka? Makin ngefans dong ya dengerin berita yang satu ini, Foxian.

0: and recharge on 12FM, Fox Radio Bali.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
5: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
4: Males, ribet ah.
6: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
5: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
6: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
5: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
6: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
5: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
6: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
7: Sinta Dewi Villas, part of Sanga Sanga Hospitality.
0: Get your energy back on Heal and Recharge.

Upgrade your go with one of the FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sengnya ada lawan. Ditutup oleh salah satu lagu dari Enya with Only Time. Memang hanya waktu gitu yang bisa menentukan Dewi Ana harus tetap di sini atau harus pamit ya. Tapi kayaknya waktu sekarang itu mengharuskan Dewi Ana untuk pamit. Foxy dari Hill and Richards. Kita ketemu lagi di minggu depan berarti ya. Gak terasa banget sekarang udah akhir minggu di Hill and Richards Foxy ya. Kita ketemu lagi besok. Besok di minggu depan maksudnya gimana sih Kak Dewi gitu kan. Di jam yang sama pastinya fungsinya dari jam 1 siang sampai di jam 3 sore. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah bergabung nemenin Dewi Anahi selama 2 jam ya kan. Maaf banget ya kalau misalkan lagu-lagunya belum terputar, tapi kalau dilihat-lihat udah keputar semua sih ya. Jadi enggak ada yang komentar lagi ya fungsinya ya. Tumben banget hari ini enggak ada yang nyalamin untuk orang-orang kesayangan, masih aman kan? Masih pada baik-baik aja kan Foxian ya. Ingat besok weekend gitu ya. Kalau lagi gak baik-baik aja, ajakin keluar doinya. Biar apa? Biar baikan ya. Gitu aja ya. Mending Dewi Anahi pamit langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Dewi Anahi pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sing-sing-sing, ada lawan. Bye-bye, happy weekend.

0: Koseng ada lawan.
1: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Di jam 6 sore dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara favorit Anda. Sambil intip saya di aplikasi streaming Fox Radio Bali ya. Seperti apa sih wajah penyiarnya kalau lagi siaran, di balik layarnya kalau lagi off air ngapain? Banyak kak, banyak hal yang dilakukan oleh penyiar di balik layar kalau lagi nggak on air ya. Ada yang lagi ngupil, ada yang lagi makan, ada yang lagi ngopi, ya kan? Anda bisa download aplikasi streaming di Fox Radio Bali, itu di Play Store dan juga App Store. Ketik VOKS Radio dan pilih yang 102 AVAM seperti yang sudah menonton saya di aplikasi ya. Thank you banget kakak Tuti Erawati, katanya selamat hari Jumat juga. Ya, selamat hari Jumat juga bagi Anda yang sudah stay tune dari pagi bahkan ya. Dan sekarang di sore hari ditemani sama Yuka dulu, ada 3 segmen yang harus Anda ikuti sampai tuntas ya kak ya. Di segmen pertama di jam 3 seperti biasa, fakta atau mitos menurut Anda setelah suntik. Nah, siapa di sini yang pernah suntik atau lagi setelah vaksin? Nah, lagi vaksin, biasanya setelah suntik ataupun vaksin itu bisa bikin sakit. Nah, menurut Anda fakta atau mitos? Jadi tap-tap jawaban Anda di Instagram Story Fox Radio Bali ya, story yang paling terakhir yang ada fotonya saya juga di sana ya. Apakah fakta, apakah mitos, jawaban Anda langsung jawab sekarang juga. Dan di segmen kedua di jam 4 sore seperti biasa dong, mana nih kata-kata harinya? Langsung kirim ke 087878-4x102. Sekali lagi di 087878-4x102. Dan nanti yang terbaik, bukan yang terbaik sih ya, siapapun nanti akan berkesempatan untuk Yuka telepon, tapi satu orang aja. Jadi kirimin dulu, siapa tahu Anda yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Yuka. Jadi kirimin boleh ya dari sekarang kata-kata hari ini versi Anda. Siapa tahu Anda yang lagi di jalan, yang lagi nyetir, para driver ini I love you full yang sangat effort banget memberikan kata-kata ya. Biasanya saya rata-rata yang saya telepon itu adalah driver. Jadi boleh banget tuh ya, kirimin sekarang juga para driver kalau lewat ada tulisan truk gitu di belakangnya gitu ya, pas lagi lampu merah. Boleh sharing, kali aja kata-katanya relate dengan hidup Anda atau hidup kita. Boleh ya di 087878-4x102. Sambil request dan kirim-kirim salam boleh banget kak, salam tempel apalagi boleh banget kak. Ini udah banyak banget yang request dan juga kirim salam ya. Tapi Yuka mau ngingetin lagi, nanti di jam 5 sore adalah segmen terakhir Raini ramalan hari ini. Seperti biasa Yuka akan meramalkan zodiak, bukan ramalan cuaca ya kak ya, karena udah ada tuh tugasnya BBMKG. Jadi tugas saya adalah menjaga hati Anda sampai tuntas.

0: Ngemolehang kulit sani alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Ampun, Septembernya masih jauh ya, say. Wake me up when September ends. Ini requestan dong. Luar biasa, saya belum duduk loh, Kak, ya. Udah banyak yang request. Walaupun sempat typo ini ya, Kak Made Pariasa. Requestnya lagu Green Day ya, November Rain. November Rain itu Guns N' Roses, Kak, ya. Untung aja dia milih langsung yang Wake Me Up ya. Tapi gak apa-apa, mungkin kiap kayaknya Pak Made ini ya. Tapi juga akan temani sampai di jam 6 sore biar makin semangat dengan requestan lagu-lagu favorit Anda ya. Sambil juga kasih reward gimana? Udah kumpulin dong 9 kotak packaging minyak sanga-sanga. Bagi Anda yang sudah ya, coba dipotong jadi bagi dua bagian dulu ya. Karena Anda bisa mendapatkan reward umroh ataupun uang tunai senilai 35 juta rupiah. Dan ini periodenya diperpanjang loh, Kak, dari sampai tanggal 1 Desember 2026. Jadi kalau misalkan Anda sudah punya 9 kotak ataupun belum, ih masih kurang nih, yuk lagi 2, ih beli dulu, Kak. Apalagi promo ini masih berlaku ya kan. Jadi pastikan Anda beli produk sanga-sanga varian minyak balurnya itu di atas produksinya di tahun 2024 ya. Kalau sudah, dipotong menjadi dua bagian, kemudian dimasukkan ke dalam amplop, Kak. Dan dimasukkan juga disertakan fotokopi KTP Anda dan juga nomor telepon yang aktif. Nah kalau udah diisi juga tuh nama dan alamat lengkap Anda dan di bagian amplopnya diisi apakah Anda kategori karyawan, konsumen, ataupun sangasien. Kalau udah langsung dikirim amplopnya ke saya, Kak, ya. Enggak dong, ya di pabrik sanga-sanga yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 di Sebakbakan Gianyar Bali. Atau boleh ke Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Yuk, siapa tahu tahun ini Anda beruntung untuk berangkat umroh bersama orang terkasih ataupun mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah. Jadi ingat, semakin banyak yang ngirim, semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: Fox Radio. BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable gak?
2: Ya elah, start 150K aja udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing adelawan.
6: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, Good Sanga-Sanga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Bomb. Untuk

Azharman Maulana, dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Jangan lupa request lagu-lagu saya, Azharman Maulana, di Fox Radio Bali 102 FM. Simply the best station. Fox Radio.

Biarkan kenangan Anda yang terbang, Foxian, tapi Anda jangan ya, Kak ya. Biarkan suara saya yang terbang mengudara nyampe di hati Anda. Ya, lagi nontonin live di aplikasi dan juga di live TikTok Fox Radio Bali, luar biasa ya. Aduh, sekarang ini lagi hits banget, bukannya hits ya, lagi benar-benar kita tuh indeks ekonomi gitu ya. Indonesia secara itu tuh negara agraris, tapi dapur kita itu masih banyak bergantung pada impor. Setuju ya, Foxian ya? Dolar naik, harga dapur ikut naik. Ya, yes, ada beberapa bahan makanan yang masih impor, Foxian ya. Dan salah satunya adalah hampir semua tepung terigu di roti, mie instan, dan gorengan itu berasal dari gandum impor. Dan produksi lokal sangat terbatas dan harganya sensi banget nih terhadap kurs dolar. Nah, kesukaan saya ini ya, yang udah menu wajib di dapur adalah tahu dan tempe. Nah, ini adalah makanan sehari-hari kita ya, Foxian. Tapi sebagian besar kedelainya itu masih impor dari Amerika Serikat. Jadi saat pasokannya terganggu, nah ukuran tempe itu bisa mengecil duluan, Kak. Aduh. Daging sapi impor juga digunakan untuk menjaga pasokan tetap stabil, terutama saat hari besar keagamaan ini ya. Pasti ada si daging sapi yang satu ini. Jadi saat kurs dolar naik, harga daging di pasaran langsung ikut terdampak, Foxian. Nggak cuma itu aja, susu, Kak. Susu bubuk dan produk olahannya itu masih banyak bergantung dari impor. Jadi saat biaya impor naik ya, Foxian, harga minuman susu seperti

yang request lagu ini. Ih, luar biasa loh. Nini requestannya pilot sepanjang hidupku. Hanya ingin bersamamu. Terima kasih Nini sudah stay tune. Jangan mau kalah ya. Masa kalah sama Nini Zeren ini ya yang lagi nontonin saya di live TikTok. Anda punya enggak TikTok ya? Saya aja enggak punya, dikalahin ini sama Nini ya. Kita sapa-sapa dulu sebelum masuk di segmen pertama. Apakah jawabannya fakta, apakah mitos, vaksin setelah disuntik ataupun vaksin itu bisa bikin sakit? Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di aplikasi streaming Fox Radio Bali. Thank you banget yang udah komen, ada kakak Tuti juga di sana, ada kakak Yuni, kemudian ke WhatsApp yang sudah tidak kalah ramai ya. Kita bacain dari bawah dulu kak, ini banyak banget. Ada kak Tupurwa juga ya, katanya request lagunya Samson's Kenangan Terindah, lengkap dengan kata-kata hari ininya. Ditunggu kak ya, nanti kita bakal bacain. Terus ada Bligos Bawa juga di Renon Denpasar. Terus juga ada Kamade Hendra di Desa Tabanan ya, di Desa Marge Tabanan Prisen, thank you banget. Ada kakak Ajong yang paling rajin ini ngirimin kata-kata ya. Ditungguin apakah ditelepon lagi, ditungguin aja lah. Terus ada Ibu Lastri juga yang request lagunya Andra and the Backbone yang judulnya Hitamku, oke. Ada Kak Josie, Kak Josie tumben banget, mana ini kata-kata ya. Ada juga nih, bener kan, para driver aku cinta deh sama kamu kak. Katanya ada yang dititipin salam nih. Salam buat yang di sebelah saya yang namanya Handoko dan Susanto. Hii, mantap ini kata-kata. Juga bakal bacain nanti ya. Dan siap-siap aja di handphone Anda kak, siapa tahu Anda yang tak telepon ya. Ada Camboys juga di sini, katanya request lagunya Firzak dong Kak Yuka. Ada Kak Gede Mulia juga yang sedang ngirimin kata-kata, tahan dulu kak ya, tahan dulu kak. Sambil kita nyanyi dulu lagu EDM dong Kak Yuka dari Kak Andre. Oke, kita putarkan lagunya siapa ya? Martin Garrix. Garrix, so this is Animal.

mitos atau fakta sih? Kalau kepo, jangan kemana-mana karena waktunya kupas tuntas mitos atau fakta bersama Yuka.

Kita masuk di segmen pertama, fakta apakah mitos ya, setelah suntik ataupun vaksin bisa bikin sakit. Kita intip dulu hasil pollingnya yang sudah vote di Instagram Story Fox Radio Bali. Terima kasih yang sudah follow juga di @102fmfoxradiobali ya. Terpantau sebanyak 80% memilih mitos dan sisanya 20% memilih fakta. Apakah benar jawaban dari Fox Gian? Mitos tuh Yuka? Jawaban yang benar adalah setelah suntik atau vaksin bisa bikin sakit. Jawaban yang benar adalah mitos. Vaksin atau imunisasi itu sebuah proses pembentukan kekebalan ya, atau daya tahan tubuh seseorang terhadap penyakit. Nah, vaksin itu sendiri sebenarnya merupakan agen biologis ya, yang terdiri dari bakteri dan virus penyebab sakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Jadi efek samping vaksin itu mungkin terjadi setelah seseorang menerima vaksin, dan efek samping tersebut umumnya bersifat ringan dan tidak perlu dikhawatirkan ya, karena dia bisa hilang sendiri gitu loh ya, dalam kurun waktu beberapa jam ataupun beberapa hari. Jadi vaksin ini mengandung bakteri atau virus yang melemah ya foksiannya, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita, berfungsi sebagai antibody nantinya. Jadi kalau misalnya ada beberapa case gitu ya, yang menunjukkan sakit setelah disuntik nih Kak Yuka, habis baru divaksin terus tiba-tiba dia demam. Ya itu adalah efek sampingnya, dan itu adalah menunjukkan bahwa vaksinnya itu sudah bekerja dalam tubuh kita. Nah kalau Foxian, kira-kira vaksin apa yang belum? Kalau Yuka ada satu Kak, vaksin campak biar nggak dicampain.

0: Pengumuman, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore Wita lebih dikit. Saatnya Anda dipaksa untuk mengangkat telepon Yuka di segmen kedua. Jangan kirim ke mantan, tapi kirim ke WhatsApp di 087-87-4x102.
1: Halo?
2: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
3: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.
0: Sebagai pembuka kata-kata hari ini di segmen Quotes of the Day Open Call, kata-kata dari Yuka. Hidup udah dibuat simple, yang bikin ruwet adalah manusianya.

Saksian saya Bams, dengarkan terus Vox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Dan jangan lupa request terus single saya Bams di Vox Radio Bali. Vox Radio Bali 102 FM, simply the best station. Vox Radio.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Halo, saya Firza. Dengerin terus Vox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Simply the best station. Vox Radio.

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8-nya 4 kali 085. Sekali lagi di 0852 8-nya 4 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
6: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
5: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
7: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
5: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
8: Halo?
9: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
10: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.

beli nano, lewatin Gunung Agung enggak? Jalur wajib kayaknya itu ya. Ini ya, lagu Armadanya sedang mengudara spesial untuk beli nanox biru ya. Udah penyanyi nih. Hati-hati di jalan bagi Anda yang lagi di jalan. Ingat utamakan keselamatan ya. Kurangi kecepatan sambil bernyanyi-nyanyi bersama Yuga di One to Launch Fox Radio Bali. Kata-kata ya, siap-siap. Sebentar lagi saya akan telepon salah satu dari Anda ya yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087878-4x102. Siapa yang lagi di jalan sambil dengerin Fox Radio Bali? Kalau lewat di Apotek Kimia Farma, mampir atuka karena Anda bisa dapatkan promo spesial dari Sanga-Sanga sampai di akhir Juni 2026. Siapa sih yang gak mau gratisan? Saya lah juga. Natural cream bisa Anda dapatkan gratis kalau misalkan beli 3 minyak balur yang klasik ataupun 2 minyak balur ultimate ya. Tapi kalau beli satu aja boleh nggak Kak Yuka? Boleh, satu botol minyak tanamilah tanamu klasik ataupun yang ultimate itu bisa juga mendapatkan free natural cream dari Sanga-Sanga. Jadi nggak perlu bingung lagi ya. Ini lumayan loh, harga satu natural cream itu mencapai 100 ribuan ya kan. Dijamin herbal natural alami dan cocok banget untuk segala jenis kulit. Dan ini tidak cuma untuk perempuan saja Kak ya. Jadi para laki-laki ini ya glowing dikit lah. Saya kasih tahu skincare Sanga-Sanga lah yang tepat untuk Anda. Pastinya Anda beli produk Sanga-Sanga asli ya. Racikannya Babe Bambang Pranoto yang sudah pasti sing adalah wow.

kata-kata hari ini dari Kakak Tuti di Tabanan. Zaman sekarang sudah tidak memandang warna kulit, tapi memandang warna duit. Sebab warna duit bisa merubah warna kulit. Oh yeah! Ngobrol bareng sama Yuka. Kapan lagi Yuka yang nelponin Anda? Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.

0: special grats of the day.
1: Yeay, luar biasa. Insert barunya keren banget, Yuka banget gitu ya. Berasa soundtrack anime gak tuh? Terima kasih loh ya Sagib dan kakak Johan, keren. Dan Kak Tuti tadi bagus banget loh kata-katanya ya. Warna duit bisa merubah warna kulit. Tapi tanpa duit juga bisa loh berubah warna kulitnya. Tinggal pakai aja ini filter Kak ya. Iya dong. Oke, saat kita bakal masuk di segmen kedua ya. Kata-kata hari ini di segmen kedua adalah Words of the Day Open Call. Siapa ya yang akan juga telpon? Ini aja deh, kayaknya ini belum pernah tak telpon ya. Semoga diangkat ya Kak ya. Bentar, saya lihat dulu PP-nya. Wah mantep ini, ganteng kayaknya ya. Oke, kita telepon aja ya kandidat pertama. Semoga nggak diangkat ya. Kok nggak diangkat? Diangkat dong ya, karena kapan lagi penyiarnya yang nelponin Anda. Dan bisa dapetin 3 lagu langsung tanpa jeda iklan ya. Kira-kira siapakah yang beruntung? Sambil menunggu, yang belum sempat mengirimkan kata-kata hari ini boleh banget Kak, kirimin sekarang juga ke WhatsApp di 087878 4x102. Ini masih berdering Kak ya. Ini yang lagi nontonin saya di live, ini saya lihat HP-nya masih berdering Kak ya. Kita tunggu dulu, kita sapa-sapa dulu sambil menunggu. Ada Kakak Bob juga di sana ya. Selamat sore Kakak Yuka, selamat sore juga. Terus kita sapa lagi yang ada di WhatsApp. Ada dari Kakak siapa ini? Oh Kakak Jong Ta ya, kita bacain dulu Kakak Jong. Kakak Ajong bilang kata-kata hari ini dia motoin tulisan yang ada di belakang pick up Kak ya. Benar-benar effort banget. I love you full Kak Ajung ya. Bercandanya bikin sayang, tapi sayangnya cuma bercanda. Kasihan. Itu artinya kakak baper ya. Kakak terlalu berharap tinggi, itu berekspektasi tinggi. Makanya dalam hidup itu Kak ya, tak kasih tahu. Jangan terlalu berekspektasi tinggi. Oke, kandidat pertama kagak ngangkat nih. Oke, kita telepon aja yang ini. Kandidat kedua, ini saya banyak punya kandidat ya, karena banyak yang ngirimin kata-kata. Semoga diangkat ya.

0: Kita telpon lagi yang ini, coba deh. Ini ini ganteng juga ini fotonya ya. Ini cewek-cewek mana ini? Kok pada laki-laki semua ya? Ya, kita tunggu dulu ya kandidat ketiga. Yang ketiga, mana nih? Kak Gede Pasta, selamat sore dulu ya. Terus ada Kak Tupurwa juga bilang, kata-kata hari ini, jika kamu mengejar wanita, uangmu akan habis. Tapi kamu mengejar uang, wanita akan berbaris. Mantap ini. Apa ini aja aku telpon ya? diangkat ini kandidat kakak. Tolong gedein dulu. Oke, selamat sore.
1: Selamat sore kakak Uca.
0: Hai kakak Omang.
1: Apa kabar?
0: Baik. Kakak Komang, kanak gimana kabar? Lagi di mana kak? Posisi? Posisi di mana?
1: Daerah Singapadu.
0: Singapadu, banyak singa nggak di situ?
1: Banyak
0: ya. Oke, kakak bacain dulu tuh kata-katanya kak, yang sudah dikirimin. Boleh. Tak kasih waktu untuk sempet baca dulu tuh ke chatnya.
1: Ya tadi karena tadi jebak kemacetan ya.
0: Iya, lebih baik kena macet lah, terjebak macet daripada terjebak kenangan kak.
1: Iya.
0: Santai aja lah ketawanya kak. Oke, udah nemu belum tuh kata-katanya di chatnya udah.
1: Jika kamu terjebak kemacetan, bersabarlah.
0: Oke.
1: Yang pastinya masih ada tujuan. Kejebak rasa nyaman, tetapi tidak ada kepastian.
0: Oh, ada pantun ya nih?
1: Pantunnya dibacain.
0: Bacain tuh pantunnya bagus banget tuh. Yang gini-gini nih aku suka ini pantun. Yuk lanjut pantunnya kak. Aku bilang cakep. Tugasku adalah bilang cakep.
1: Oke. Ada cuka dalam botol antik.
0: Cakep.
1: Kakak Yuka memang cantik.
0: Yeay, mantap. Oke, tiga lagu spesial Kak Mangkanal. Sebutkan penyanyinya aja.
1: Pertama Drive.
0: Drive. Oke, apa yang melepasmu ya, Kak ya?
1: Ya.
0: Kenapa, Kak? Kakak mau melepas siapa? Kepo banget.
1: Ada aja.
0: Ada aja. Oke, lagi dua.
1: Yang kedua lagunya Coldplay.
0: Siapa kak?
1: Coldplay.
0: Oke. Lagi satu.
1: Lagi satu lagunya Bagindas deh.
0: Bagindas. Sebab
1: yuk aja. Yuka.
0: Luka kak, luka. Yuka yang kurasakan. Aku aja lah yang nyanyi kak ya. Kakak backup deh lagi satu lagu. Mancanegara kak ya, coba kalau bisa mancanegara karena Indonesianya full banget requestannya niche.
1: Ya kakak aja deh milihan mancanegara.
0: Ih kok gitu sih, ngambul ya beli ya. Apa?
1: Westlife.
0: Coldplay.
1: Gak Westlife, ya kita Coldplay gak bisa.
0: Oh Westlife, aduh maaf ya Westlife kayaknya masuknya yang judulnya apa ya? 2001 kayaknya masuknya yang ini kak, My Love Evergreen
1: mau.
0: Atau Hello My Love aja ya, Hello My Love.
1: Ya kak.
0: Oke, Kak Mangkana, hati-hati di jalan ya. Kayaknya pengen cepet-cepet banget matiin ya, udah bosen. Oh tadi nungguin, ih so sweet banget. Thank you banget Kak Mangkana, hati-hati di jalan.
1: Itu juga ya.
0: Ya, spesial untuk Kak Mangkana yang angkat telepon saya dan juga Anda yang masih stay di Pulse Radio Bali.

Seputaran Singapadu tadi ya waktu diteleponi di segmen kedua. Thank you banget yang sudah mengangkat teleponnya Yuka. Dan terima kasih sudah mengirimkan kata-kata hari ini ya. Dan yang lain, thank you banget yang udah ngirimin ya. Kita bacain dulu beberapa. Kita bacain dulu dari kakak Josie nih ya. Kata-kata hari ini, kuat dijalani, kalau gak kuat ya ditinggal ngopi. Sudahkah Anda ngopi? Ngopi lih aku atau dia? Oke, kita bacain lagi dari kakak siapa ya? Mana dia tadi? Kakak Wahyuni udah belum sih? Namanya juga hidup Kak Yuka, kadang tarik nafas, terkadang juga tarik tunai. Iya lagi ya. Oke, terus ada siapa lagi, kita bacain lagi dari Kak Hida. Nah ini Kak Hida nih. Kata-kataku Kak Yuka, orang yang ingin bergembira, kenapa sih harus dicoret gini katanya? Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Wede. Terus ada kakak, ini kenapa ya para driver-driver? Ih kakak Agus Wiono, ini driver saya ini. Selamat sore Kak Yuka, lama gak ikutan katanya, kangen. Ih, sama nih, tumben banget nongol. Kata-kata hari ini, hidup itu tenang, yang ribet itu mulut orang. Iya lagi ya, makanya jangan didengerin itu kalau kata-kata orang ya. Tutup aja itu telinga kak. Ada kakak siapa ini? Kakak Indra, mana kakak Indra gak ngirimin kata? Iyuh. Kakak Wayan Agus Setiawan, obat iri tidak tersedia di apotek. Siapa yang iri? Semua mah ya. Ada Kak Gede Mulia. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi tentang siapa yang berbuat baik dan bukan pura-pura baik. Saya mau telepon ini tapi gak diangkat sama beliau ya, tapi gak apa-apa. Bacain lagi satu lagi Kak Yuka dari kakak Bob SDJ. Selamat sore Yuka, sebentar lagi kan Idul Adha nih. Iya bener. Kak Yuka mau sate kambing, sate sapi, atau seterusnya sama aku? Hey, ya selamanya dong, selamanya cinta biar kayak lagunya The Cinnamons. Karena Yuka punya waktu lagi 1 jam aja, jadi jangan diganti channelnya selain di 102 Abang Bali.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adelawan. Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
4: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

26. Sumpah ya Foxian, hari ini tuh kayaknya banyak banget yang berulang tahun ya. Saya gak tahu kenapa afirmasi ulang tahun ada di telinga saya. Tadi pagi lagi nyetir, lagunya Jamrud selamat ulang tahun ya di pagi-pagi. Kemudian saya nyampe kantor, lagu Jamrud lagi ya, selamat ulang tahun. Terus nyampe di tempat makan, ada itu suara Jamrud selamat ulang tahun lagi. Ini saya sampai dalam hati, ini saya gak lagi ulang tahun kak. Kenapa surprise-nya tiap hari dah? Ini yang ulang tahun juga hari ini dari istrinya Kak Wahyu Satria yang berulang tahun hari ini ya. Saya sengaja gak muterin Jamrud karena bosan banget kak, jujur. Dari pagi saya dengerin lagunya Jamrud selamat ulang tahun. Ya kan, saya puterin lagunya Katy Perry nih, birthday special untuk istri tercinta dari Kak Wahyu Satria. Katanya salam untuk istri saya yang sangat amat cantik dan sangat amat pintar dan cerdas. Wah, dokter ternyata ya, dokter Geyun. Selamat ulang tahun, dokter. Aduh, habis ini diajakin ke tempat makan yang surprise-nya didopin lagu itu dah, di dagu Jamrud. Tapi gak apa-apa ya, Kak Wahyu Satria istrinya ulang tahun kasih produk sangat-sangat. Pasti seneng deh ya, kakak Yuni, Geyuni ini bakal seneng banget dikasih skincare, apalagi skincare-nya gratis ya. Jadi beli produk sangat-sangat, kakak pakai kado satu komplit itu ya, jadiin hampers gitu loh. Tapi pastikan kakak belinya yang asli, jangan yang tiruan ya, karena produk asli Babe Bambang Pranoto memproduksi dengan nama sangat-sangat saja. Wah, gak cuma minyak balur, ada skincare variannya, ada facial wash, ada body lotion, ada facial mask, dan masih banyak lagi kak ya. Bahkan yang lagi promo bisa mendapatkan free natural cream. Jadi kalau misalkan Anda pengen tanya-tanya gitu ya, apakah ini asli apakah bukan ya, langsung aja tanya di Instagramnya di @sangat_bali. Atau boleh kalau misalkan mau jualan juga, mau jadi reseller ataupun jadi distributor agen, boleh banget langsung daftar sekarang juga di www.balihealingoil.com atau bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Selamat ulang tahun dan rayakan dengan sangat-sangat sing adalah

0: Ayang Elo, gak kayak mantanmu yang siapa di sini yang masih berharap sama mantannya ya, tapi tak udah tahu dia tidak baik untuk Anda, tapi Anda masih berharap sama dia. Kenapa bahas mantan? Karena masuk di segmen terakhir Raini, ramalan hari ini sikap 12 zodiak kalau udah jadi apa mantan.
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.

Masing-masing zodiak itu pasti punya sikap sendiri pas jadi udah mantan kekasihku. Bisa diam gak sih Yuka ya? Kabur ini nanti pendengar saya kalau nyanyi ya. Masing-masing zodiak sudah pasti punya sikap sendiri kalau jadi mantan kekasih ya. Penasaran seperti apa? Kita mulai zodiak pertama. Kita panggilkan Capricorn. Capricorn ini kalau udah jadi mantan ya, atau mungkin Anda punya mantan Capricorn ya, dia tuh tipenya adalah fokus kerja biar apa, enggak kepikiran, udah pasti Kak ya, fokusnya kerja aja udah dia. Karena mereka ini jarang menunjukkan rasa sedih secara terang-terangan. Biasanya malah makin sibuk dan produktif supaya pikirannya itu enggak terus balik ke hubungan yang udah selesai. Next adalah Aquarius. Sikap Aquarius kalau udah jadi mantan tiba-tiba jadi apa? Jadi garam Kak. Asin itu ya, asing dia ya. Jadi mereka ini bisa berubah super cuek setelah putus ya, seolah semuanya tidak terjadi apa-apa. Jadi sebenarnya mereka ini cuma bingung gimana ya cara ngadepin emosinya sendiri. Aquarius itu lebih ke bingung sendiri dia, makanya ya udah deh asing aja udah. Hai Pisces. Kalau Pisces dia jadi mantan kayak mana juga susah Kak, susah apa, move on. Karena mereka ini gampang banget kebawa kenangan ya. Dengerin lagu di Fox Radio gak Bali, inget mantan gitu ya. Dengerin Yuka, liatin Yuka fotonya, ih ini mirip mantan saya ini. Nah bisa begitu dia Pisces ya. Karena dia tipenya gampang banget kebawa kenangan-kenangan dan suka ngulang momen-momen lama di kepalanya. Jadi kayak lagu-lagu, tempat, atau hal-hal kecil yang bisa langsung bikin dia mellow. Aries. Aries ini tipenya sok move on ya, beda sama si Pisces yang gamon. Tapi kalau Aries sok move on yang paling cepat ya. Jadi baru putusnya kemarin gitu. Hari ini udah upload story nongkrong dan kelihatan happy banget ya. Tapi kadang itu cuma cara si Aries buat nutupin gengsinya dan menunjukin kalau mereka ini aku baik-baik aja tanpa kamu. Aku akan posting kalau aku bahagia tanpa dirimu. Taurus. Nah, Taurus ini susah lepas ya, walau dia gengsi untuk ngaku. Kelihatannya cuek dan tenang, tapi sebenarnya masih nyimpan banyak rasa. Mereka ini tipe yang masih bisa baca chat-chat lama, wede ya. Masih disimpan itu chat-chatan papap kalian gitu ya. Atau diam-diam berharap semuanya bisa balik kayak dulu. Aduh. Gemini, yang ulang tahun hari ini, Gemini sama ulang tahun. Nah tipe Gemini kalau jadi mantan dia kayak mana ya Yuka ya? Kadang hilang, kadang muncul Kak. Hari ini kayak udah move on total, besok tiba-tiba nge-reply story random dia ya. Misalkan nih ya, saya punya mantan Gemini gitu ya, saya update story ya. Udah putus padahal kan, tiba-tiba dia nge-reply story saya random aja gitu. Ini apa Anda maksudnya ya? Memang begitu Gemini Kak, susah ditebak karena mood dan perasaannya sering berubah-ubah sendiri. Dia gak Gemini namanya Kak, kalau gak berubah-ubah udahlah Gemini ya. Power Rangers aja berubah di saat musuh datang aja. Masa kamu gak musuh, gak temen, mantan, pernah dideketin sampai ke admin-admin all shop juga diganggu juga sama dia ya. Jadi karena itu sikap muncul hilangnya itu, ya sudahlah namanya juga Gemini ya. Dia bukannya gak setia Kak sebenarnya Gemini ini, tapi hanya lagi milih siapa ya yang pantas buat aku. Kayak lagu ini.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih.
2: Kan beli Nikit yang ngangge produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jegadi aing mi ne mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
2: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Travel size Sanga-Sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 15.5 tali manten. Miring, numbas mangkin Ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

juga masih ada Uta yang ngasih tahu sikap 6 zodiak lagi kalau lagi jadi mantan. Siapa yang baru putus? Coba intip dulu zodiaknya, bener gak nih? Kayak gini sikapnya ya. Oke, kita lanjut, ada Cancer. Sikap Cancer itu tipenya masih peduli dia ya, walau udah selesai ya. Walaupun hubungannya udah berakhir, tapi mereka tuh masih suka kepikiran dan perhatian diam-diam ya. Jadi diam-diam perhatian begitu ya. Kadang masih kayak mantau sosial media kamu, kabar kamu, tapi tanpa ketahuan. Bagaimana dengan Leo? Sikap Leo kalau lagi jadi mantan gitu ya, pengen kelihatan paling bahagia. Biasanya si Leo ini habis putus, mereka tuh bakal upload versi terbaik dirinya. Seolah-olah apa? Hidupnya makin glow up tanpa dirinya. Iya. Tapi dalam hati ya, si Leo ini tetap pengen tahu apakah mantannya ini masih mikirin mereka apa enggak ya. Tapi dia gengsi, Kak. Virgo, nah ini zodiaknya si Kakak Indra ya. Kakak Indra ini dengerin nih ya, kalau jadi mantan. Tipenya sibuk, tapi sibuknya nyalain diri sendiri, benar enggak? Bukannya marah-marah, jadi si Virgo ini malah muter ulang ya semua kejadian di kepalanya dia, dari ke adegan tuh ya di otaknya dia ya. Kepikiran bagian mana ya yang aku salah gitu ya, yang bagian mana nih yang harus aku perbaiki. Bagus sebenarnya seperti itu ya. Tapi dia sibuk OVT sendiri, Kak, capek kan pasti. Ya udah ya, dievaluasi lagi itu ya. Lanjut Libra. Sikap Libra jadi mantan, masih susah benar-benar ngejauh tipenya ya, karena gak suka kehilangan koneksi kalau Libra. Mereka ini kadang tetap berusaha menjaga hubungan baik, jadinya sering bikin situasi move on jadi kayak makin abu-abu. Ini antara Libra mau balikan apa kagak, kepikiran iya, kagak iya, gengsi iya. Pokoknya dia tuh itu abu-abu pokoknya, Kak. Gak ngerti juga sama Libra ya. Scorpio. Sikap Scorpio kalau jadi mantan, nah dia tipenya pura-pura gak peduli, Kak, padahal sakit banget. Jadi mereka ini bakal ngeliatin dingin dan biasa aja. Tapi kalau udah kecewa ya, Kak ya, Scorpio ini lukanya bisa dalam banget. Dan kalau udah benar-benar selesai hubungannya, biasanya nih ya, biasanya susah buat balikan lagi. Sagittarius. Sikap Sagittarius kalau jadi mantan, ini yang terakhir ya zodiaknya ya. Tipenya adalah sudah pasti langsung cari kesibukan baru ya. Daripada sedih kelamaan, tipenya Sagittarius adalah memilih jalan-jalan, say, ketemu orang baru.

kan sikap seseorang pasti kayaknya berbeda-beda. Ada yang memilih menghilang secara total karena takut perasaannya kembali tumbuh gitu ya. Ada juga yang tetap diem-diem memperhatikan meski sadar udah gak punya hak lagi nih untuk sekedar nanyain lagi apa ya sama siapa. Karena kenyataannya tidak semua perpisahan terjadi karena hilang cinta, Kak ya. Kadang justru karena terlalu dalam sampai akhirnya sadar hubungan saja tidak selalu cukup untuk melawan keadaan. Dan yang paling sulit bukan cuma melepaskan orangnya, Kak, tapi membiasakan diri hidup tanpa kebiasaan yang dulu selalu ada. Kalau Foxnya setuju nggak kalau obat move on terbaik adalah menemukan pengganti orang yang baru?

0: Monotone FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah wah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Setuju banget deh sama Firza Besari yang menjadi single terakhir kita di gelarannya Wanted Lunch. Pelukku untuk pelikmu, semoga suara Yuka bisa memeluk hati Anda yang sedang tidak baik-baik saja hari ini ya. Atau mungkin makin gak baik-baik aja ya dengerin suara saya. Thank you banget ya. Aduh, ini saya mau closing. Thank you banget Foxian, maaf banget kalau misalkan ada requestan yang belum keputar. Kakak Zaki, aduh abis ini sama kakak Faisal ya, kakak Randy Faisal ya di Fox Cicet. Ada Kak Puspa Dewi nih, lagu apa, kata-katanya bacain kak. Oke, jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Kadang luka pun bisa menjadi sumber kekuatan, setuju. Buat Foxian yang lagi dengerin Yuka, ya, yang lagi luka, Yuka obatin. Dengan suara Yuka, semoga terhibur ya, semoga jadi apa ya. Aduh, kalau closing saya nggak bisa dah. Kakak Jeffrey, oh kemarin P, sekarang oh ya luar biasa. Kakak Yanyan, apa dibilang sama Kakak Yanyan? Kita bacain deh. Mantap gokil Fox Radio Bali, akhirnya lagu Sheila on Seven, sebuah kisah klasik menjadi lagu favoritku mengudara. Ya dong! Pokoknya I love you saya. I love you sayang atuh. Kak Agustinus ya, katanya dewasa sekali pemikirannya. Ya namanya juga hidup kak, hiduplah yang mendewasakan kita. Jadi semangat. Kak Indra, as long as you on the mic, katanya. Ih kakak yang gini-gini dong kak, aku jadi nangis loh kak. Kak Agus, nah Kak Agus nih, sengaja aku menghilang Kak Yuka, pengennya dicariin. Ternyata enggak. Aku pengen ketawa ngakak. Aduh aku tuh nyariin sebenarnya kak, tapi dalam diam kak. Ya ampun kak, sedih banget. Kakak Gustut yang lagi nunggu tamu di airport ya katanya. Udah nyiapin kata-kata pagi-pagi, tapi lupa ngirimin di sore. Gak apa-apa Kak Gustut ya. Lebih baik sarapan ketimbang menunggu harapan katanya. Karena sarapan buat kenyang dan harapan membuat bimbang. Aduh, tapi tenang aja, Anda tidak akan dibuat bimbang sama Fox Radio Bali. Karena bakal ditemani sama penyiar-penyiar seru, penyiar-penyiar kece, penyiar-penyiar ganteng, penyiar-penyiar cantik ya kan. Dan juga minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap Foxian. Balikan lagi dari hari Senin sampai Jumat ya, tepat di jam 3 sore Wita sampai di jam 6. Dan besok juga akan nemenin di chart Bali Top Hits 20 single mancanegara yang bersaing ketat pastinya dari jam 4 sore. Dan abis ini bakal ditemenin sama kakak Randy Versi Faisal ya. Tukerin kak kamu kak?
1: Iya.
0: Oh tukeran sama Yuni ternyata Foxian. Abis ini udah dengerin suara yang cantik, abis ini kita dengerin suara yang ganteng ya. So Yuka Putri sang out. Ingat Yuka suka bercanda, tujuannya untuk menghibur Anda. Jadi bercandanya jangan dimasukin ke hati ya, jadi masukin ke paru-paru aja biar jadi separuh nafasmu. Never forget to stay keep smart, stay humble and always grateful. Bye bye, happy weekend everyone.

untuk kita beradiak seukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

0: anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
2: Aku Chandra. Waktu ini sempat teman aku ngasih tahu aku, katanya muka aku terlihat kusam, tapi teman aku langsung ngasih solusi buat pakai face wash sanga-sanga. Jujur ya, sejak pakai face wash sanga-sanga ini, wajah aku terasa lebih bersih, segar, dan gak ketarik sama sekali. Teksturnya juga lembut dan wanginya juga enak banget. Yang paling aku suka setelah cuci muka itu, kulit terasa lebih halus dan juga kelihatan lebih cerah. Sekarang aku pakai setiap pagi dan malam sebelum tidur, dan hasilnya beneran kerasa banget.
1: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

0: paling ada lawan.
1: Fox Chitchat. Upgrade your game with 1.0 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hello Foxia dari kawasan Kota Denpasar dan juga kota sekitarnya. Fox Chitchat hadir bersama Ready Faisal di sini sampai jam 9 malam nanti. Stay tuned.

Warung TV Vox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Halo Voxian, selamat apa nih? Selamat sore menjelang malam ya. Edisi hari Jumat hari ini Voxian ya di Vox Chit Chat. Pastinya ready di sini menemani Anda sampai jam 9 malam nanti. Yuk, untuk Anda ingin bergabung boleh banget di Voxian ya. Di edisi hari ini hari Jumat 22 Mei 2026. Untuk Anda yang bergabung di Voxian langsung aja di Facebooknya di Vox Radio Bali ataupun juga Instagramnya di 102 FM Vox Radio Bali. Dan juga bisa melalui WhatsAppnya di 087-87-84-102. Ataupun juga untuk Voxian yang pengen dengerinnya yang simple gitu ya. Ada nggak sih Randy? Ada banget nih Voxian. Langsung aja bisa download aplikasinya di Play Store ataupun juga di App Store. Ada Vox Radio. Jadi ini cara gampang, cara simple, cara mudah untuk mendengarkan Radio Vox di mana saja dan kapan saja. Ayo kita seru-seruan nih di sore hari ini menjelang malam nanti ya di Vox Chit Chat. Stay tune terus.

0: Fox Chinchat.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini yang tenbeci.

105 Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam nih Foxiannya. Yuk untuk Anda ingin bergabung, langsung aja sekarang juga ready tungguin pastinya ya. Bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga bisa di WhatsAppnya di 087-878-4x102. Pokoknya langsung aja deh, Foxian langsung gabungan di sini. Randy mau misalnya nih Foxian mau request lagu gitu ya, mau salam-salam, langsung aja nih Foxian. Oke, dan ini informasi dulu Foxian ya, langsung Randy kutip dari detik.com. Dan kali ini menjelang Idul Adha nih ya, pastinya banyak sekali ya untuk memastikan hewan kurbannya ini sehat dan juga layak distribusi jelang Idul Adha nih. Dari Dinas Pertanian dan juga Kesehatan Pangan di Stan Bali memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban ya, dan juga memantau ketersediaan hewan ternak di kabupaten ataupun juga kota. Di Stan Bali juga memastikan kondisi seluruh hewan kurban di Bali sehat dan layak didistribusi menjelang Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha ya, mohon maaf ya Foxian ya, di 1447 Hijriah. Dan juga ini beliau juga ini ya ada dari di Stan tadi, dari Iwayan Sunanda, ini ya dari Kepala Distan Pangan Bali, menginformasikan atau menjelaskan juga nih pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum sapi-sapi tersebut di ataupun juga kambing ya dijual di lapak-lapak hewan kurban. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik seperti suhu, mata, kulit, mulut, hingga cara berjalan hewan ternak tersebut. Distan Bali juga berujar juga ya, memastikan hewan ternak tidak menunjukkan gejala penyakit menular seperti penyakit mulut dan juga kuku atau PMK. Dan berdasarkan hasil pemantauan juga di Distan Bali, ketersediaan hewan kurban di Bali masih mencukupi dan juga untuk memenuhi ya kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha. Wah, ini ada yang mau ini ya, pesta-pesta bakar-bakaran ini nanti ya. Setelah Idul Adha. Ini gimana nih Idul Adha mau ada acara apa nih kira-kira? Apa bikin grill atau gimana nih ya?

Monoto FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Halo Foxian nih ya. Kalau kita ngomongin setiap harinya pasti ada yang baru-baru lagi, pembaruan, pasti ada upgrade lagi gitu ya. Pas banget sama ininya kita juga nih, temanya kita di bulan hari ini nih ya. Ada upgrade your game ya. Pokoknya selalu ada yang baru nih. Apalagi nih Foxian ya, sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbarunya, yaitu ada Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Banyak sekali loh variannya nih Foxian ya. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai dengan skincare. Khusus nih untuk minyak balurnya nih Foxian ya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Pastinya diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran ya. Ditambah lagi sensasi hangat saat dibalur dengan Foxian. Kemasannya modern, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk informasi lebih lengkapnya langsung aja datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, atau bisa langsung pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi Foxian di 081-993-100-102. Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Lines room sampai ke villa 2 and 4 bedroom, cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sangasanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sangasanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sangasanga, sing ada lawan.
4: Hello. Fox Chicha.

Wanota FM Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam Foxian. Oke, kita jalan-jalan dulu kali ya. Enak gak sih kalau sudah merencanakan jalan-jalan ketika kita mau weekend ya. Tapi jalan-jalannya agak jauh gak apa-apa kali ya. Kini Foxian yang langsung ready kutip dari infipop.id. Ini Dubai kini punya pantai private khusus wanita pertama di dunia yang beroperasi 24 jam nih Foxian. Dubai untuk Dubai ya resmi membuka Al-Mazhar Beach, pantai private ya khusus wanita pertama di dunia yang beroperasi selama 24 jam loh nonstop ya. Pantai ini berlangsung mencuri perhatian publik karena menghadirkan konsep liburan yang lebih eksklusif, aman dan juga nyaman baginya bagi para pengunjung perempuan atau wanita ya. Selain area yang lebih tertutup dan juga private, Al-Mazhar Beach juga melengkapi dirinya ya sebagai fasilitas pendukung seperti pencahayaan malam, area bermain anak, hingga lifeguard juga nih. Tapi lifeguardnya juga perempuan nih Foxian yang dihadirkan di sana. Kehadiran fasilitas tersebut disebut bertujuan menciptakan suasana liburan yang lebih aman, nyaman bagi wanita. Termasuk untuk menikmati pantai pada malam hari juga nih Foxian. Konsep pantai khusus perempuan ini ramai dibahas di media sosial dan juga dianggap sebagai inovasi baru di sektor pariwisata Dubai. Wih, keren banget nih Foxian. Kalau Anda nih Foxian, para ciwi-ciwi, para wanita-wanita di luar sana ya, gimana-gimana? Kalau ada konsep, ada pantai khusus wanita, suka gak sih? Seneng gak sih?

0: Hello.
1: Hello, Fox Chit Chat.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: One Note FM, Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, dan Foxian sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sandiwara radio Babak Cinta, Ken Arok dan juga Ken Dedes. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus nih Foxian ya, karena nanti kita akan kembali hadir ya setelah kita mendengarkan bersama-sama dari sandiwara radio Babak Cinta, Ken Arok dan Ken Dedes. Selamat mendengarkan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok, Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Kamu akan segera mendengarkan Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

0: Ki Angrok, keris itu kelak membunuh 7 raja. Anak cucumu juga mati oleh keris itu.
1: Kakanda, daripada Dinda kehilangan Kanda dan Tumapel, lebih bisa kuterima aku mengorbankan janin di kandunganku.
2: Jangan bawa-bawa janin itu dalam persoalan ini. Aku bisa mengatasi semuanya, Dinda.
3: Serbu! Kejar dia! Bunuh! Bunuh!
4: Bunuh Ken Arok! Ayo kita kejar!
5: Ken Arok, dengan keris Empu Gandrik ini, maka keris Empu Gandrik ini juga yang akan mengenyahkan muka Arok!
2: Anusapati, kemarilah, tikamkan keris Empu Gandrik yang kau bawa itu padaku. Aku sudah siap menyambut kematian itu, agar kutukan Empu Gandrik terbayarkan lunas.
1: Kakanda! Kakanda!
6: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah Babat Asmara ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Asmara, Ken Arok, Ken Dedes. Episode 19. Pada episode 18, Ken Arok tewas terbunuh oleh Pangalasan. Sesudahnya, Anusapati menjadi Raja Tumapel. Sementara itu, Tohjaya dalam kesedihannya atas tewasnya ayahandanya Ken Arok berusaha mencari tahu siapa dalam pembunuhan Ken Arok. Akhirnya, kecurigaan mengarah pada Anusapati. Ia pun berusaha mencari jalan balas dendam membunuh Anusapati. Selanjutnya, Tohjaya mengajak sang raja Anusapati adu ayam di arena adu taruhan judi ayam. Dalam kesempatan itu, Tohjaya juga meminta keris Empu Gandrik. Tanpa curiga, Raja Tumapel, Anusapati menyanggupinya dan memberikan keris Empu Gandrik. Bagaimana kisah kelanjutannya? Selamat menyimak.

0: Ibunda.
1: Tohjaya, ada apa? Kenapa tampak begitu bahagia, tetapi sekaligus memancarkan rasa kemarahan?
2: Berkat puasa dan doa permohonan Ibunda Ken Umang kepada Dewa Keadilan, Andandamu sudah berhasil mengungkap dalang pembunuhan ayah Anda Ken Arok. Ayah Anda dibunuh dengan keris Empu Gandring. Ibu tahu siapa dalangnya. Anusapati, manusia itu.
1: Anusapati, Sang Prabu Tumapel, rakamu.
2: Ya, tetapi dia bukan kakakku. Dia kakak tiriku, lain ayah, lain ibu. Hanya karena belas kasihan Ken Arok, dia bisa diam di sini, di dalam keraton Tumapel. Tak disangka, dia musuh, dia ular yang mematikan.
1: Apa yang Nanda bawa itu?
2: Keris Empu Gandring.
1: Oh, Mahadewa. Mahadewa sangat bijaksana. Apa yang kuminta diberikannya?
2: Aku meminta padanya, dan Anusapati memberikannya tanpa curiga. Aku yakin kemudahan ini berkat puasa dan doa Ibunda. Ibunda, hari ini aku berhasil mengajaknya ke arena judi taruhan ayam. Restuilah aku, Ibunda. Lanjutkanlah puasa dan doa untuk Anandamu ini, agar aku lancar dan selamat dalam perjuanganku membalas dendam.
1: Tentu, Ananda Tohjaya.
2: Di arena judi ayam itu, aku akan membunuhnya. Membunuh Anusapati. Aku bersumpah. Hei, kau Anusapati! Kau bunuh ayahandaku, Ken Arok, dengan keris Empu Gandring. Maka kau pun mati tertusuk keris Empu Gandring.
1: Pergi kemana, Nanda Tohjaya?
2: Membunuh bajingan Anusapati di arena taruhan judi ayam.
1: Nanda akan membunuhnya di depan umum?
2: Ya, Ibunda. Agar rakyat tahu pembalasanku. Sekalian akan kubongkar kejahatan Anusapati yang telah mendalangi pembunuhan Ken Arok, Sri Rajasa.
1: Berhati-hatilah, Ananda. Ibu akan memohonkan kemenanganmu.
2: Matur sembah nuwun, Ibunda.
3: Para petaruh ayam, semoga semua mendapat kejayaan. Jika hari ini tidak menang, semoga besok menang banyak. Hidup bagai pertarungan ayam. Yang pengecut akan berdiam diri. Yang berani akan mendapat pujian. Pujian biarpun kalah, apalagi menang. Hari ini taruh judi adu ayam sangat istimewa karena dihadiri oleh Sang Nata Raja Tumapel, Anusapati. Silakan memasang taruhan. Pilih ayam yang menurut kalian paling perkasa dan hebat. Kami akan melepas dua ayam jantan yang sama-sama hebat. Ayam berbulu kelau atau abu-abu melawan ayam pieng atau merah.
2: Kakanda Anusapati, menjagukan ayam bulu apa?
4: Ya, pasti ayamku sendiri yang berwarna kelau. Kamu ayam apa?
2: Kalau saya ayam pieng. Ayam merah.
3: Baiklah, baiklah. Tiba waktunya. 1, 2, 3. Pertarungan dimulai.
5: Dua ayam jago, yang satu berwarna putih atau abu-abu,
0: melawan Ayam Bieng atau Merah. Pertarungan yang seru. Ayam milik Kerajaan Nusapati yang berwarna kelau mengawali pertarungannya dengan melakukan serangan menghantam lawannya. Tetapi meski sempat terlontar, Ayam Merah cepat bangkit menjabatkan pisau kecil atau taji yang terpasang di kaki kanannya. Anusapati yang memiliki ayam itu terkaget-kaget dan terseret dalam gairah mematikan pertarungan. Lain halnya dengan Toh Jaya, ia mencari-cari celah untuk menghajar Anusapati. Maka ketika kesempatan itu terbuka, Toh Jaya mencabut keris Empu Gandri lalu menikam punggung Anusapati. Anusapati terjatuh ke dalam arena aduan. Semua petarung terkejut. Belum sempat ditolong, Toh Jaya menerjang Anusapati dan membacok dada dan lehernya. Anusapati sekarat tergenang darahnya. Ketika para prajurit pengaman Anusapati akan bertindak, para prajurit yang dibawa oleh Toh Jaya menghadang. Para petarung ketakutan. Ada yang lari keluar, ada yang hanya diam menonton kejadian mengerikan itu.
5: Kalian semua, diam! Jangan tercampur! Ini masalah keluarga. Anusapati, dalang pembunuh ayahandaku, Raja Ken Arok. Asu ini melakukannya demi tahta. Keris Empu Gandrik ini yang dipakai membunuh Ken Arok. Dan kini, keris Empu Gandrik ini juga aku pakai membunuhnya.
0: Akhirnya, Raja Anusapati tewas. Darah begitu banyak keluar dari tubuhnya. Di dalam kitab para raton disebutkan, Sang Anusapati tewas pada tahun Saka 1171 atau tahun 1249 Masehi.
6: Sandiwara Radio, Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.
7: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
8: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
9: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
10: A few moments later.
8: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
9: Kak, ini loh minyak balur sangat-sangatnya yang paling penting gak muat di tasku.
8: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
11: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: PT
12: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
13: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Kendedes.

0: Duh Batara Buddha, hamba Kendedes, ibu Anusapati, izinkan aku bertanya, kurang bakti apa hamba padamu sehingga mengalami hidup yang ditakdirkan melinangkan air mata kesedihan? Karma apa yang sudah kubuat sehingga aku mengalami penderitaan sambung menyambung seperti ini? Satu lelaki yang memaksaku menjadi istrinya, Tunggul Ametung, tewas oleh keris Empu Ganri. Lalu suamiku tercinta Ken Arok tercabut hidupnya dalam cincangan keris Empu Ganri. Selanjutnya anakku Anusapati juga tewas terbacok keris Empu Ganri. Batara Buddha, hamba tidak kuat lagi menghadapi getir ini. Kini anakku tersisa 4. Apakah mereka juga akan tewas di ujung keris Empu Ganri? Duh Sang Buddha, cabutlah jiwaku. Aku tidak bisa melihat anak-anakku, anak-anak Ken Dedes atau anak-anak Ken Umang tewas berebut tahta yang maya ini. Anusapati, berjalanlah engkau dengan damai di alam Maha Buddha. Jangan balaskan kematianmu agar penderitaan tidak sambung menyambung. Anusapati, maafkan Adindamu Tohjaya. Restuilah Apanji Tohjaya menjadi raja menggantikanmu agar rakyat Tumapel sejahtera.
1: Yang Putri.
0: Ranggaweni cucuku.
1: Kenapa Paman Tohjaya membunuh ayahandaku? Apakah Paman Tohjaya membunuh karena ingin merebut tahta ayahandaku?
0: Ranggaweni cucuku, dengarlah permintaan Eyang. Apapun alasan Pamanmu Tohjaya melakukan ini, janganlah engkau membalasnya. Biarkan Batara Siwa yang menghukumnya. Kalau kau membalasnya, mungkin engkau berhasil membunuh Tohjaya. Tetapi kau pun tak akan terhindar dari pembalasan serupa. Cukuplah saling bunuh ini sampai di sini saja.
1: Singgih, Eyang Putri.
0: Eyang dengar hari ini akan ada upacara penobatan Tohjaya menjadi Raja Tumapel?
1: Benar, Eyang.
0: Apakah engkau diundang menghadiri?
1: Singgih, Eyang.
0: Hadirilah cucuku.
1: Kebo Cempaka akan turut juga.
0: Cucuku Kebo Cempaka juga turut? Baguslah.
2: Rahayu, Eyang.
0: Rahayu, cucuku Kebo Cempaka.
2: Rahayu, Ranggaweni.
1: Rahayu, Kebo Cempaka.
0: Cucuku, kalian seperti buah pinang dibelah dua. Ayah kalian beda, ibu kalian beda, tetapi seperti saudara kandung.
1: Eyang, nyun sembah, izinkan saya bertanya agar tahu langsung dari Eyang. Benarkah mendiang ayahku Anusapati bukan berdarah asli Ken Arok?
0: Iya cucuku, begini. Kau sudah cukup dewasa untuk tahu semuanya ini. Suami yang pertama bernama Tunggul Ametung, seorang aku Tumapel. Eyang sudah hamil ketika suami Eyang Tunggul Ametung tewas. Lalu Ken Arok menyuntingku menjadi istrinya. Kemudian lahirlah ayahandamu Anusapati.
1: Berarti benar, ayahanda Anusapati bukan Ken Arok.
0: Iya cucuku, ayah Anusapati adalah Tunggul Ametung.
2: Matur sembah Yang Putri. Saya juga ingin bertanya, ayah Naku Mahisa Wong Teleng bagaimana?
0: Mahisa Wongeteleng, ayah andanya adalah Ken Arok.
2: Ngapunten, Eyang Putri. Kini semua jelas siapakah kakek kami. Kami mohon pamit. Akan menghadiri penobatan Paman Tohjaya.
0: Iya, berangkatlah. Tetaplah tunjukkan hormat dan sikap yang patut pada Tohjaya.
3: Singgih, Eyang.
4: Menurut kitab Pararaton, Apanji Tohjaya menjadi Raja Tumapel menggantikan Anusapati pada tahun 1429. Ketika Tohjaya dinobatkan sebagai raja, semua menterinya hadir, di antaranya Pranaraja. Dalam upacara penobatan itu juga dihadiri oleh Rangga Wuni, anak dari Anusapati, dan Kebo Cempaka, anak dari Mahisa Wongateleng. Mahisa Wongateleng adalah anak dari Ken Arok yang lahir dari rahim Ken Dedes.
5: Para menteriku semuanya, aku Apanji Tohjaya sebagai Raja Tumapel ketiga menyampaikan terima kasih atas kesetiaan kalian padaku dengan menghadiri penobatanku sebagai Raja Tumapel menggantikan Anusapati. Aku memerintahkan, tetaplah kalian setia padaku dalam melanjutkan cita-cita mendiang ayahandaku Ken Arok, Sri Rajasa. Cita-cita ayahandaku membangun Kerajaan Tumapel atau Singasari ini adalah bukan hanya untuk melanjutkan dinasti Sri Rajasa yang diberkati oleh para dewa untuk memimpin Jawa dan Nusantara, juga untuk mensejahterakan rakyat Tumapel.
6: Jaya Paduka Raja Tohjaya, sejahtera rakyat Tumapel. Jaya Paduka Raja Tohjaya, sejahtera rakyat Tumapel.
5: Kepada kedua keponakanku, Rangga Wuni dan Kebo Cempaka yang juga hadir di sini, aku Tohjaya Raja Tumapel meminta, terimalah semuanya dengan ikhlas. Salah atau benar perbuatanku membunuh Anusapati, biarlah para dewa memutuskan. Kuajak kalian membangun Kerajaan Tumapel demi kita semua, demi sejahtera rakyat Tumapel.
1: Singgih Paduka Raja Tohjaya, saya Rangga Wuni mengatakan setia pada Paduka Raja Tohjaya.
2: Singgih Paduka Raja Tohjaya, saya Kebu Cempaka, mewakili ayahandaku Mahisa Wongateleng, menyatakan setia dan patuh pada perintah Paduka Raja Tohjaya.
6: Jaya!

0: Meskipun di permukaan mereka semua menyatakan setia kepada Raja Tohjaya, tetapi di dalam pikirannya penuh badai kecurigaan dan permusuhan. Ketika upacara penobatan sudah selesai dan semua sudah pulang, ada seorang menteri bernama Pranaraja yang tertinggal di balai utama itu. Ia masih bersimpuh menghadap Raja Tohjaya.
1: Pranaraja, keponakanku Ranggawuni dan Kebo Cempaka tampak gagah, tampan dan setia padaku. Bagaimana menurut paman?
2: Atur Sembah. Menurut hemat hamba Pranaraja, ular dan singa juga tampan, gagah dan setia. Tetapi ketika batinnya bergolak, maka ular dan singa akan memangsa tuannya. Menurut hamba Pranaraja, itu si Ranggawuni adalah anak dari Anusapati. Pastilah dia menaruh dendam pada Paduka atas pembunuhan Anusapati. Sedangkan Kebo Cempaka, anak dari Mahesa Wungateleng, memang Trahken Arok, Sri Rajasa, sama seperti Paduka. Karena itu Kebo Cempaka pasti merasa lebih berhak mewarisi tahta Tumapel, karena ayahandanya si Mahesa Wungateleng lahir dari Gendedes, permaisuri Ken Arok. Matur Sembah, jika pendapat hamba salah, hamba hanya ingin Paduka waspada. Waspadalah, jangan terkecoh oleh ketampanan dan kehalusan bahasa, karena bunga-bunga pun bisa membunuh.
1: Mereka sudah mengatakan setia kepadaku. Apakah perlu aku memanggil seorang dangyang untuk menggelar upacara sumpah setia bagi Ranggawuni dan Kebo Cempaka, agar kalau mereka melanggar sumpah, mati disambar petir, tertimbun tanah longsor?
2: Pada zaman edan ini, semua orang bisa bersumpah untuk menutupi niat busuknya. Maafkan aku, hamba rasa upacara sumpah hanya membuang-buang biaya. Hemat saya, Ranggawuni dan Kebo Cempaka ibarat bisul yang tumbuh di tubuh Paduka. Jika tidak dari sekarang dibereskan, nanti menghancurkan diri Paduka sendiri.
1: Oh ya, benar Paman Pranaraja. Aku sangat lugu dan polos, sehingga tidak bisa melihat bahaya di depan mata. Panggillah Lembu Ampal. Kita harus cepat menyingkirkan bisul-bisul ini.
2: Sendiko, Gusti.
1: Paman Pranaraja benar. Aku harus waspada. Dua keponakanku itu punya alasan kuat untuk membunuhku, merebut tahtaku. Itu Lembu Ampal sudah datang. Kurasa dia mampu membunuh Ranggawuni dan Kebo Cempaka.
3: Rahayu.
1: Rahayu Lembu Ampal.
2: Rahayu Paduka.
1: Rahayu Paman Pranaraja.
3: Hamba Lembu Ampal siap menerima titah Paduka.
1: Lembu Ampal, aku tahu kamu kuat, tangkas, cerdik dan gesit. Apakah kamu setia padaku?
3: Hamba Lembu Ampal bersumpah setia pada Paduka Raja Tohjaya.
1: Semoga petir menyambarmu hidup-hidup jika kau melanggar sumpahmu. Sekarang tunjukkan kesetiaanmu padaku.
3: Hamba siap sedia melaksanakan perintah.
1: Lembu Ampal dan Paman Prana Raja, kalian berdua adalah orang-orang kepercayaanku yang kuyakini setia pada perintahku, termasuk patuh setia menjalankan perintah rahasiaku. Sanggupkah kalian berdua melaksanakan perintah rahasiaku?
2: Hamba Prana Raja sanggup, Gusti.
3: Hamba Lembu Ampal sanggup.
1: Lembu Ampal, kuperintahkan kau untuk membunuh.
3: Siapakah musuh paduka yang harus kubunuh?
1: Bunuhlah Ranggawuni dan Kepo Cempaka.
3: Membunuh Ranggawuni dan Kepo Cempaka. Paduka. Kalau paduka meminta hamba membunuh Ranggawuni, hamba bisa terima secara akal. Karena Ranggawuni adalah anak dari Anusapati dan bukan tra asli dari Ken Arok Sri Rajasa. Tetapi membunuh Kepo Cempaka, apa salahnya? Bukankah Kepo Cempaka anak dari Mahesa Wong Atelang adalah tra murni Ken Arok dari istrinya Ken Dedes? Kepo Cempaka adalah termasuk ponakan paduka sendiri.
2: Diam kau, Lembu Ampal. Paduka Raja Tohjaya memanggilmu bukan untuk berpendapat.
3: Menteri Prana Raja, diamlah juga. Kedudukan kita tidak jauh beda. Hanya paduka raja berhak menyanggahku.
1: Lembu Ampal, Paman Prana Raja benar. Aku memanggilmu bukan untuk berpendapat. Kau juga bukan bagawan tak istana yang bertugas menasihati raja. Kau cukup menjalankan titahku. Bunuh mereka berdua. Bunuh bukan sebagai keponakanku, tetapi bunuh Ranggawuni dan Kebo Cempaka sebagai musuhku. Musuh Tumapel.
3: Sendiko, hamba pamit melaksanakan perintah.
1: Pergilah.
2: Sungguh tepat paduka memilih Lembu Ampal dalam misi membersihkan dua bisul itu.
1: Paman Prana Raja, bagaimana kalau Lembu Ampal
2: gagal menangkap dan membunuh Ranggawuni dan Kebo Cempaka? Itu tidak mungkin, kecuali Lembu Ampal berkhianat.
1: Siapapun yang berkhianat harus dihukum mati.
2: Benar, paduka.
0: Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adelawan.
5: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kalikutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Lembu Ampal meninggalkan Balairung. Semula ia melangkah tegap dan tergesa-gesa sebagaimana prajurit lain dalam menjalankan tugas. Namun setelah jauh dari pandangan Raja Tohjaya, ia mulai bimbang. Hatinya tidak terima pada perintah itu. Meskipun demikian, ia berusaha mencari Ranggawuni dan Kebo Campaka. Ia melangkah ke joglo kediaman Ranggawuni dan Kebo Campaka. Tapi dua sasarannya itu tidak ada.
3: Kemana mereka? Prajurit, adakah kalian melihat Ranggawuni dan Kebo Campaka?
7: Nungun sembah, kami tidak melihat, Gusti.
3: Sudah seharian aku cari mereka, tidak juga aku temukan. Apakah mereka sudah mencium rencana pembunuhan ini sehingga mereka bersembunyi? Aku lelah dan juga tak sampai hati membunuhnya. Tapi ini perintah raja. Aku juga sudah bersumpah setia. Tidak, aku harus menemukan

0: Om Swastiastu. Oh, Daniel. Ada apa? Kenapa Raden Ranggawuni dan Kebo Cempaka diajak kemari? Sepertinya ada masalah yang besar.
1: Benar, Tuan Apanji Patipati. Tolonglah dua raden ini, saya membawanya kemari karena Tuan aku percaya mempunyai belas kasihan juga pada Raden Ranggawuni dan Kebo Cempaka.
0: Ada apa?
1: Nyawa mereka terancam. Raja memerintahkan Lembu Apal membunuhnya. Kukira di sini aman.
0: Duh, Yang Batara. Apalagi yang bakal terjadi di Trumapel? Raden Ranggawuni, Raden Kebo Cempaka, bersembunyilah di sini. Hamba jamin mereka tidak akan tahu.
2: Terima kasih, Paman Patipati. Tapi kami berdua sungguh tidak mengerti. Apakah salah kami sampai hati Paman Maharaja Tohjaya memerintahkan Lembu Ampal untuk membunuh kami?
3: Benar, Dangyang. Kami, Ranggawuni, dan saya, Kebo Cempaka, sudah bersumpah setia pada Raja Tohjaya.
1: Saya secara tidak sengaja mendengar perintah membunuh Raden berdua. Entah apa alasan Maharaja menjatuhkan perintah itu. Saya kasihan kepada Raden berdua.
0: Bersembunyilah dulu di sini. Saya akan keluar mencari tahu semua ini.
4: Paman Pranaraja, kenapa Lembu Ampal belum juga melaporkan tugasnya?
5: Paduka, izinkan hamba mencarinya. Mungkin Lembu Ampal perlu bantuan.
4: Menyingkirkan dua orang saja perlu bantuan? Tidak, Paman, jangan pergi. Apalagi memberi bantuan. Nanti timbul kegaduhan di Tumapel.
5: Oh, sepertinya itu. Lembu Ampal datang menghadap.
4: Lembu Ampal, bagaimana dengan tugasmu? Kulihat kerismu baik-baik saja. Senjata apa yang kau pakai untuk membunuh musuhku?
5: Ampun, Paduka Raja. Hamba gagal.
6: Gagal?
5: Kau gagal menemukan Ranggawuni dan Kebo Cempaka? Atau kau gagal membunuhnya?
6: Pranaraja, aku sudah mencarinya kemana-mana. Sampai kaki terasa patah. Tapi mereka tidak ada. Sudah kutanyakan juga, tidak ada yang melihatnya.
4: Itu tidak mungkin. Mereka bukan hantu yang bisa hilang tiba-tiba.
5: Kau pasti bersekongkol dengan mereka. Kau ikut-ikutan mengkhianati Paduka Raja Tohjaya.
6: Aku bersumpah, aku setia pada Maharaja Tohjaya.
4: Kau tahu apa hukumannya bagi pengkhianat? Si pengkhianat Anusapati saja kubunuh. Apalagi kau, Lembu Ampal. Aku menghukummu mati.
6: Paduka Raja Tohjaya, hamba Lembu Ampal selalu setia pada Paduka. Dari dulu sebelum Paduka menjadi raja, sampai kini duduk di singgasana. Tapi kenapa hamba dicurigai berkhianat dan dihukum mati?
7: Prajurit!
8: Sendiko!
4: Tangkap Lembu Ampal!
8: Sendiko!
9: Para prajurit berdatangan ingin menangkap Lembu Ampal.
8: Tetapi Lembu Ampal melawan. Dua prajurit dan para prajurit lainnya mengejar Lembu Ampal.
0: Oh, bukankah itu Lembu Ampal? Lembu Ampal, kenapa kau bersembunyi di situ?
6: Oh, Pati-pati, tolong aku.
0: Ada apa? Ada apa para prajurit itu mengejarmu?
6: Raja Tojaya memerintahkan mereka membunuhku.
0: Apa masalahmu?
6: Aku gagal menjalankan tugas dari raja untuk membunuh Rangkawuni dan Kebocempaka. Aku dituduh bersekongkol, berkhianat. Aku takut. Tolonglah.
0: Kasihan Rangkawuni dan Kebocempaka. Apa salah mereka?
6: Kau benar. Kalaupun aku menemukannya, aku sungguh tidak sampai hati membunuhnya. Aku memang prajurit kesayangan Raja Tohjaya. Tapi aku manusia yang punya hati, punya belas kasihan.
0: Mari kita cari bersama Rangkawuni dan Kebocempaka. Kalau bertemu mereka, aku akan menolongnya. Mungkin menyembunyikannya jauh dari Tumapel. Kau sendiri bagaimana?
6: Kalau aku bertemu mereka, aku akan menolongnya. Aku bersumpah bersatu dengannya melawan Raja Tohjaya.
0: Bersumpah?
6: Iya, bersumpah. Kau lihat sendiri, aku setia kepada Raja Tohjaya. Tapi kesetiaanku tidak dianggap. Malahan aku dicurigai, berkhianat, dan dihukum mati.
0: Aku tidak percaya hanya sumpah kata-kata. Maukah kau bersumpah cor di upacara Ide Dangyang?
6: Di mana? Kapan? Amankah aku di sana?
0: Untuk sementara waktu aman. Tetapi setidaknya sumpah cor

0: Ampel yang tidak terima atas kematian Anusapati. Salah satunya dirimu, Patipati. Maka tugasmu mencari mereka, mengumpulkannya dan mengajak bersatu melawan Tohjaya.
1: Siapa mereka? Aku belum melihat gelagat. Mereka kecewa.
2: Paman Patipati, Lembu Ampal, dan Kakanda Ranggaweni. Kuakui orang-orang yang mencintai Ken Arok, Sri Rajasa masih kuat bersatu mendukung keturunan Sri Rajasa. Tapi kita bisa mengadu domba mereka dengan kekuatan lainnya, yaitu orang-orang Senilir. Bukankah mereka dua kekuatan khusus yang selama ini menjadi andalan Ampuh Tumapel?
0: Ya, kau benar, Kebo Cempaka. Mereka harus diadu domba agar San Puno.
1: Aku setuju. Tapi siapa yang akan melakukannya?
0: Kita semua, terutama aku dan engkau, Patipati.
1: Bisakah kau jelaskan rencanamu untuk mengadu domba mereka agar saling bunuh sehingga Tumapel gaduh?
0: Aku dapat ide. Aku akan menyamar mengenakan busana orang-orang Sinelir, lalu menyelinap ke bilik pemandian orang-orang Rajasa untuk membunuhnya beberapa orang, lalu lari ke kediaman orang-orang Sinelir.
1: Baiklah. Tugasku adalah menghasut mereka agar bermusuhan.
0: Ya, itu benar, benar.
3: Seperti yang sudah direncanakan, Lembu Ampal pagi itu sudah mengenakan busana samarannya, menyelinap ke bilik pemandian orang-orang Rajasa. Kemudian, ketika orang-orang Rajasa mulai mandi, Lembu Ampal melakukan aksinya, membunuh orang-orang Rajasa, lantas lari ke kompleks pemukiman orang-orang Sinelir.
4: Bagaimana kelanjutannya? Simak terus di Radio Kesayangan. Naskah diimajinasikan, ditulis dan disutradarai oleh Putu Satria Kusuma. Para pemain dan kreator, Tohjaya, Gung Jack, Ken Umar, Putu Suwartini, Penjudi Muda Wijaya, Anusapati Jero Gede, Ken Dedes Agung Ocha, Rangga Wuni Hendra Utai, Kebo Campaka Ide Bagus Kartika, Tohjaya Gung Jen, Prana Raja Andi William, Lembu Ampal Muda Wijaya, Patipati Agus Semara Putra, Penata Musik Bambang Pranoto, Penata Rekaman dan Montase Arta, Narator Agung Yuda Putra. Produksi Vox Radio Bali didukung oleh Kutus-Kutus Aksara Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Terima kasih kamu sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Vox Radio Network. Nantikan episode berikutnya.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Gimana Foxian ya? Seru ya? Jangan lupa nih, untuk minggu depan nih adalah episode terakhir dari Sandiwara Radio, Babak Cinta Ken Arok dan Kedres. Jadi, jangan sampai kelewatan. Dan juga Foxian, sebelum kita lanjut lagi nih ya, silahkan yang pengen gabungan boleh langsung aja di Facebooknya di Fox Radio Bali, ataupun juga di WhatsAppnya di 087-878-4x102. Oke, Foxian, untuk Anda yang pengen banget ya refreshing ataupun juga pengen healing gitu. Nih Foxian, yang lagi cari tempat healing yang tenang dan nyaman di Bali ini ya, ada Mango Lengo Lake jadi pilihan kafe yang tepat untuk Anda. Di sini Foxian bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasananya asri, nyaman dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, gak usah khawatir lagi, Mango Lengo Lake punya menu paling lengkap mulai dari olahan ayam, bebek, seafood gitu ya, pokoknya semuanya ada dengan cita rasa yang khas tentunya. Harganya terjangkau pas buat nongkrong makan bareng keluarga atau dengan quality time gitu ya, healing-healing tipis-tipis bisa banget nih. Foxian bisa langsung aja datang ke Mango Lengo Lake ya, yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Lengo Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga. Sanga-sanga sing ada lawan.

One of the way, folks, Radio Bali, simply the best station, sang-sang asing ada lawan. Sudah, nah kita tadi ya, lagu yang spesial di request tadi sama Cak Boys tadi ya, dari Hero, dari Alex Walker, Alan Walker dengan Sasha Alex Sloan. Ya, dan juga pastinya untuk Foxian ya, untuk Anda yang ingin bergabung boleh langsung aja gabungan aja deh, sekarang juga boleh ya. Di WhatsApp-nya di 087-878-4x102 ataupun juga di Facebook-nya boleh banget nih. Oke, Foxian, ini ada informasi yang luar biasa nih ya. Langsung dikutip langsung dari Ahwat nih. Ini miliarder di Jepang nih, kalau miliarder itu tingkahnya suka aneh-aneh gitu ya, Foxian ya. Ini ada Kenzo Watari membangun sirkuit private mewah The Magarigawa ya. Ini di pegunungan Chiba di Jepang dengan nilainya sekitar 200 juta US dollar ya. Dan ini kalau dihitung Indonesia gitu ya, lebih kurang lebih sekitar 3 triliun nih, Foxian. Nah, awalnya tempat ini dibuat untuk menikmati koleksi supercar bersama keluarga secara private gitu ya. Dan sebelum sekarang berkembang menjadi klub eksklusif kolektor mobil mewah dan juga dirancang oleh Herman Tilke ya. Sirkuit ini dilengkapi resort, ada restoran, ada gym, dan juga fasilitas coaching profesional. Luar biasa ya. Ini ya, awalnya ini adalah sirkuit untuk menikmati supercar yang mereka miliki. Ya, 3 triliun. Ini memang kalau miliarder itu bebas ya mau ngapain aja ya. Nih, kalau misalnya nih, Foxia nih, misalnya kita berandai-andai ya. Kalau jadi miliarder, apa kira-kira yang mau Foxia lakuin ya? Kayak gini juga mungkin.

0: Fox Chitchat.
1: Sekadi nak istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedo merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
4: Hello.
5: Hello.
6: Hello.
7: Hello.
8: Hello.
0: Fox

Untuk tuh FM Box Radio Bali Sibli, best station sangat-sangat sing ada lawan. Dai-dai dari Shakira ini Foxiani ya. Ini adalah lagu kolaborasi antara Shakira dan juga penyanyi asal Nigeria ada Burna Boy ya, yang dirilis pada pertengahan Mei ini ya. Lagu ini secara resmi juga dipilih menjadi item ataupun juga lagu tema untuk ya, tema utama untuk FIFA World Cup 2026. Wow, luar biasa ya. Enak ya lagunya, seru banget ini ya, bisa buat joget-joget gitu ya. Oke Foxian, sebelum kita lanjut gitu ya, kita ada informasi dulu untuk Anda ya. Jadi untuk yang pengen banget gitu ya umroh gitu ya, kapan lagi umrohnya nanti bersama Sanga-Sanga. Nah langsung aja nih Foxian, kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga regulan varian balur. Tanamilah tanamu klasik ataupun juga ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian. Produksinya juga di atas tahun 2024 ya Foxian ya. Selain itu juga lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, pilih kategori peserta juga ya, karyawan, konsumen, ataupun juga Sangasian, dan tuliskan kategori peserta tersebut pada amplop. Jadi kalau udah lengkap semuanya ya, sudah siap sesuai dengan ketentuannya, silahkan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali ataupun juga ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan Gianyar, Bali. Yo, ya kan? Pokoknya untuk Anda yang pengen banget umroh bersama Sanga-Sanga atau juga mendapatkan uang senilai 35 juta, langsung ikuti ini ya. Ingat ya, Foxian semakin banyak mengirimkan, semakin besar juga peluang untuk memenangkan umroh bersama Sanga-Sanga dan juga, ataupun juga ya, uang senilai 35 juta. Sanga-Sanga, sing ada lawan. No matter what you got.

0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mangde ilang, sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Hello. Fox.

Pronto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Oke, Fox Sian, kita lanjut ya di segmen yang pertama nih. Di segmen hari ini ada What's on Today. Ini ada hari-hari penting ya di hari ini, tepat di tanggal 22 Mei. Ada apa ya? Oke, tepat di hari ini di Fox Sian ya, di 22 Mei di tahun 1939 ya, tepat di tanggal 22 Mei. Ini ada Pakta Baja yang secara resmi dikenal sebagai Pakta Persahabatan dan juga aliansi antara Jerman dan juga Italia. Ini adalah aliansi militer dan juga politik antara Italia dan juga Jerman. Pakta tersebut awalnya dirancang sebagai aliansi militer yang tripartit ya, antara Jepang, Italia dan juga Jerman. Sementara Jepang menginginkan fokus pakta tersebut ditujukan kepada Uni Soviet, Italia dan juga Jerman. Menginginkan fokusnya ditujukan kepada Kekaisaran Britania Raya dan juga Prancis. Karena ketidaksetujuan ini, pakta tersebut ditandatangani tanpa Jepang dan juga sebagai hasilnya, pakta ini menjadi perjanjian yang hanya ada antara Italia fasis ya dan juga Jerman Nazi yang ditandatangani pada tanggal 22 Mei 1939 oleh Menteri Luar Negeri dari Italia dan juga dari Jerman pastinya. Dan juga fokusian ya, di tanggal yang sama juga di tahun 1960 ini ya, ini ada gempa bumi dan juga tsunami Valdivia. Ini terjadi pada hari Minggu 22 Mei 1960 nih Foxian. Gempa bumi ini merupakan gempa bumi terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah. Sebagian besar penelitian menempatkan pada skala magnitudo momen 9,4 sampai dengan 9,5 skala Richter. Sementara beberapa peneliti juga lain menempatkan ya magnitudonya itu sekitar di bawah 9,4 skala Richter. Gempa ini terjadi di siang hari dan juga berlangsung selama 10 menit lamanya dan juga menyebabkan tsunami setinggi 25 meter atau 82 kaki nih Foxian ya. Dan juga dengan kecepatan mencapai 800 km per jam ya. Dan ini juga membuat sebagian dari pulau ini juga porak-poranda nih Foxian ya. Dan itu tadi Foxian, ada beberapa peristiwa yang terjadi tepat di tanggal 22 Mei. Dan itu tadi di What's on Today untuk hari ini.

0: Hello.
1: Hello.
2: Fox Chit Chat.
3: Rajang semang ge.
4: Rajang semang mo ge.
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
4: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
3: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
4: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
6: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
7: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
8: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
9: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
8: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
7: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
8: Diam aja deh, cerewet banget sih.
9: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
8: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
11: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
12: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
11: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
13: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
11: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-sanga dan Fox Radio Networks.
14: Hello.
15: Hello.
16: Hello.
17: Hello.
18: Hello.
2: Fox.

Monota FM Box Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat asing adalah one. Oke, okay. Di sebelum nanti Randy pamitan ini ya, ada sapa-sapa dulu deh yang sudah bergabung di Facebooknya. Ada Nyoman Lanung dari Klungkung, terus juga ada Cok Gus Permana ya, dari Sukawati, Kota Nadir. Ada Cameng Mustika, selamat malam. Dari mana ini? Pekapodol nih ya, dari Samplangan, Kota Nadir. Ada Tupurwa juga dari Sesetan, ada Ari Dinamika, selamat malam dari Topati Klungkung. Terus juga ada Oka Mulyarta juga dari Padang Samian di Kota Nadir malam hari ini ya. Madeda Saputra, terus juga Wayan Sugita, ada Komang Ayu dari Dharma Saba, Wayan Puspasari, terus juga ada Wayan Siaja. Dan ada lagi nih beberapa ya, ada Widianya Aji juga nih, selamat malam katanya ya. Ada Bawa Isel Samplangan, terus juga Pandi Tombong Naksroka dan Bangli. Ada Tumiong Virgo, ada Iketut Ari, Sugia Dinastra juga ikutan hadir. Dan ada Nengah Sumariana juga ikutan hadir nih malam hari ini ya. Oke, pokoknya di masih di Facebook nih, ada Yan Yutama dari Banjar Sangiang Kekeran Mengwi hadir ya. Selamat malam aja katanya De Apong. Halo dari Sang Tuketan juga dari Gianyar ikutan hadir malam hari ini. Yuk, yang sudah bergabung juga di WhatsApp nih ya. Ada Ibu Lastri, selamat malam Ibu Lastri dari Jagapati. Ari Dinamika, selamat malam. Terus juga ada lagi siapa ini ya? Ada Cak Mbois juga ikutan hadir nih malam hari ini nih Foxian ya. Terus selain itu, Cak Mbois nih dari mana nih Cak Mbois ya? Selamat malam Cak Mbois dari Pogading ikutan hadir. Halo dari Wayan Sugita juga yang ikutan hadir di malam hari ini nih Foxian ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut lagi. Tadi sudah ada lagu requestan dari Kak Yuni kayaknya tadi ya. Ada Tokyo Drive. Dan juga kita lanjut dulu deh sebelum nanti Randy pamitan ya.

Penutup FM Fox Radio Bali Sing, the best station, Saka Saka Sing adalah one. Halo Foxian. Aduh gak kerasa ya, dari tadi jam 6 sampai jam 9 ini ready menemani Anda di Fox Chat. Dan jangan lupa Fox Chat akan selalu hadir ya dari jam 6 dan dari hari Senin ya sampai dengan hari Jumat dari jam 6 sampai jam 9 malam. Jangan sampai kelewatan pokoknya ya. Kita ketemu lagi nanti hari Senin mungkin dengan penyiar yang lain ya. Hari ini saya cuma menjadi pengganti aja. Setelah ini kita lanjut lagi, pastinya nanti ada pastinya rest and relax bersama Yuni. Terima kasih banyak Fokusin, pokoknya semuanya yang sudah bergabung nih malam hari ini ya, yang di Facebook, pokoknya di semuanya, di WhatsApp juga, terima kasih banyak. Jangan sampai kemana-mana, setelah ini masih lanjut dengan Yudi Silvania pastinya di Rest and Relax. Dan akhirnya, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Reddy Faisal pamit undur diri, never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Upgrade your game with One Moto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah one. Bye-bye, Fuxian.

0: ada lawan.
1: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
2: Halo semuanya, saya Mita, saya remaja jomblo karena saya sering pegel-pegel, jadi saya makai sanga-sanga. Terima kasih Babe dan terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga, just forever.
1: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Refresh your day on rest and relax sounds.
4: Up Radio Game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah one. Hi, Foxian, Yuni Silvania is back. And malam hari ini Yuni Silvania bakal nemenin Anda di rest and relax sampai nanti di jam 11 malam.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Uni Sylvania, Sydney, masih Foxy Area, satu single miliknya Nav. Akhirnya aku menemukanmu. Wow. Satu single special untuk Anda Foxian yang malam hari ini baru saja bergabung di Rest and Relax sampai nanti di jam 11 malam. Dan kali ini, Uni Sylvania masih bakal nemenin Foxian ya. Ingat nih Foxian yang pengen ikutan dan request lagu favorit Anda, langsung aja bisa ke nomor WhatsApp 087-8784-102. Jangan lupa juga untuk dikepoin sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya ada di 102 FM Fox Radio Bali juga. Nah, Foxian yang pengen dengerin Fox Radio Bali dimanapun, kapanpun, boleh langsung aja nanti bisa download di aplikasi VOKS Radio di App Store atau juga di Play Store. Nah, kabar baiknya adalah Foxian nanti bakal bisa dengerin Fox Radio seluruh Indonesia. Yang ini gratis ya, tanpa dipungut biaya apapun. Wow, untuk Anda masih ada waktu ya Foxian sampai nanti jam 11. Ini tunggu.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
0: Refresh your day on Rest and Relax Song.

satu single miliknya Miss a Big to be with you. Malam hari ini Foxian kalau bersama seseorang yang kita sayang kayaknya enak banget gitu enggak sih? Ini Silvania masih nemenin Foxian nih sampai nanti di jam 11 malam. Rest and relax untuk Anda yang mau request lagu oldies, nanti boleh banget ya manca Indo gaskan biar jadi peneman malam untuk Anda sebelum tidur. Nah Foxian, kali ini ada kabar gembira ya, gembira banget gitu kali. Jadi kali ini ada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap rupiah akan menurun menjadi 15 ribu per dolar Amerika Serikat pada bulan Juni mendatang. Apakah iya? Soalnya kemarin udah sampai 17 ribuan nih Foxian ya. Dan dikutip dari Indo Psychology, ia pun meminta pelaku pasar valuta asing segera melepas kepemilikan dolar AS karena meyakini tren penguatan rupiah ini masih akan berlanjut. Aduh, gimana ya? Soalnya di desa nggak pakai dolar nih, Foxian. Gas ya, Foxian ya. Jadi pernyataan ini tuh disampaikan Bapak Purbaya saat menghadiri Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center. Nah, beliau juga mengatakan kalau pemerintah saat ini ikut menjaga stabilitas pasar keuangan melalui intervensi di pasar obligasi agar kenaikan yield surat utang negara tidak terlalu tinggi. Menteri Keuangan Purbaya juga mengklaim kebijakan tersebut ini mulai menunjukkan hasil dan dalam sepekan terakhir, yield obligasi pemerintah disebut mulai menurun meski rupiah masih mengalami tekanan. Tekanan banget sih Foxian. Jadi pemerintah juga ini aktif banget ya membeli obligasi di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas harga surat utang negara. Kira-kira kalau Foxian dengar dari berita ini, apakah yakin dolar akan turun secepat itu menjadi 15 ribu rupiah? Ya, jajan lagi kita Foxian.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
5: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
4: Ih, gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tahu.
5: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
4: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
5: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
6: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
7: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
5: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
7: Kejadian? Kejadian apaan sih?
4: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
9: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Satu single miliknya Roulette, Aku Jatuh Cinta, Foxian. Ini spesial banget untuk Anda yang malam hari ini sedang jatuh cinta gitu ya, bersama seseorang gitu. Jadi semoga terhibur ya dengan single ini. Wow, time flies Foxian ya, kita sudah di 42 menit ya, lepas pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Yang dari kemarin tuh sempat nanyain Yuni, Yun pengen banget ya dapetin promo sanga-sanga, kira-kira kapan sih ada gitu. Nah sekarang ini kalau Foxian pengen beli sanga-sanga, pas banget lagi ada promo spesial di tanggal 1 April sampai 30 Juni 2026. Kemana sih? Gampang banget sekarang ini, datang aja ke Kimia Farma terdekat. Karena beli 3 minyak balur, beli 2 minyak balur ultimate, ini Foxian bisa dapetin free natural cream. Atau mungkin Foxian pengen beli 1 botol minyak tanamilah tanahmu klasik, atau mungkin yang ultimate juga nih Foxian. Wah, tetap dapet ya untuk free natural creamnya. Nah buat Anda yang masih sering nanya-nanya lagi, gak usah bingung ya sekarang mau carinya kemana, karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau Foxian ke Kimia Farma terdekat 24 jam, gaskan beli sanga-sanga. Di sana nanti dapetin promo untuk periodenya sampai tanggal 30 Juni 2026. Oh iya, satu lagi, yang pasti produk sanga-sanga ini asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Ini adalah peracik aslinya Foxian ya. Jadi jangan sampai salah. Makanya pakainya harus sanga-sanga. Sing ada lawan.

satu single spesial by Krisya, seperti yang kau minta. Single yang sudah di-request sama seseorang tadi ya, Foxian ya, untuk menemani malam tidur Anda, tidur malam Anda gitu Foxian ya. Semoga terhibur dan sepertinya malam hari ini malam yang indah Foxian ya, karena besok weekend. Untuk Anda istirahat banyak-banyak ya, jangan sampai kecapean gitu. Pinter banget ya Yuni kalau ngomong Foxian. By the way, kali ini langsung aja kita masuk di segmen Sound of the Dream untuk Anda Foxian ya, yang sedang mikirin ada lagu apa nih yang enak ya buat nemenin tidur malam ini Foxian. Yuni ada satu single spesial untuk Anda ya, yang kali ini liriknya adalah bener-bener kayak selembut sutra banget gitu kan. Nah, Dea Lova, kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku selembut sutra. Lagu ini tuh menggambarkan bahwa cinta ini datang dengan cara yang halus Foxian, menenangkan namun selalu membayangi pikiran cie yang lagi jatuh cinta. Sampai pada akhirnya tidak mampu bergerak lagi. Wow, ini sebenarnya udah menunjukkan fase pasrah secara total kali enggak Foxian ya. Karena ketika

Seorang sudah jatuh cinta sedalam itu, seluruh ego dan kekuatannya tuh luruh lantak. Aduh. Dalam liriknya juga ada kata kau yang pertama dan menjadi yang terakhir. Wow, ini adalah simbol kesetiaan yang mutlak dan abadi, Foxian. Untuk Anda yang sedang jatuh cinta malam hari ini, langsung aja sebagai peneman tidur malam hari Anda, satu single by Once You Make It, Dealova untuk Anda.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single miliknya Biggies, Don't Forget to Remember. As always, Foxiane, jangan sampai kelupaan sama sesuatu hal. Dan ternyata single ini juga mengantarkan kita di menit ke-1 tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Artinya kebersamaan kita di Rest and Relax malam hari ini masih ada 1 jam lagi untuk ada yang baru saja bergabung. Boleh masih request lagu favorit Anda di nomor 087 8784 kali 102. You're beautiful, James Blunt.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

Something Girl by Dicta Band Kesepian. Untuk Anda Foxian yang malam hari ini sudah request lagu via WhatsApp di 087-8784x102 Foxian. Wow, tapi malam hari ini kayaknya gak sepi lagi sih Foxian, karena udah ada yang nemenin ya. Wow, seru banget sih. Kalau malam hari ini Yuni sih kayaknya ada yang nemenin Foxian ya. Tapi ya begitulah kira-kira Foxian ya. Sometimes long distance relationship ini kayaknya gimana gitu ya. Curhat gitu kan. Curhat banget kali Foxian. Tapi by the way, untuk Anda yang udah dari kemarin tuh curhat mulu gitu kan. Aduh, pengen banget kayaknya kerja di hotel bintang 5. Cie, mimpi kalau yang ini ya. Tapi buat Anda yang punya mimpi kerja di hotel bintang 5, terus juga cruise line, atau juga pengen kuliah dengan program magang luar negeri, sekarang saat yang tepat buat gabung di Elizabeth International Hotel dan Business School. Karena di bulan Mei ini ada promo spesial AZ Miracle. Nah, ini tuh pokoknya penuh kejutan banget dan ada hadiah menarik buat Anda. Yang mau ambil program 1 tahun bisa dapetin potongan biaya kuliah sampai Rp500.000. Dan buat Anda yang pilih program 2 tahun langsung, ini mah auto cashback sampai Rp8.000.000. Wow, spesial banget gak sih Foxian? Nah, khusus jurusan hotel digital marketing, Anda juga berkesempatan dapetin cashback Rp1.500.000 plus fotografi gear dan live streaming equipment yang kece banget. Tapi Foxian gak cuma itu sih ya, semua pendaftar juga bakal dapat voucher makan Rp100.000 dari KFC atau juga McD. Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional. Instruktur profesional juga tersertifikasi dan kurikulumnya berbasis ahli USA. Yuk, makanya jangan sampai kelewatan karena promo AZ Miracle ini cuma sampai 31 Mei 2026 aja. Makanya, yuk wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin mah saya ge, atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wenten kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Mau ge, Niki jeng minyak balur sangat-sangat yang paling penting dan jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija jek tempelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order.

0: Sanga-sanga, Sing Adelawan.
1: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanit perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Refresh your day on Rest.

bertahan satu single miliknya Rama malam hari ini menemani Anda yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke peraduan Foxian dan masih ditemenin sama Yuni Sylvania malam hari ini. Foxian, kali ini pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar, Bali dengan bangga mengumumkan Sanga-Sanga klasik dan juga Sanga-Sanga ultimate produk kini memiliki racikan lebih ultimate. Untuk Anda Foxian, waspada produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, Anda bisa langsung mengunjungi platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa ke www.sangasangaofficial.com. .co.id. Foxian harus ingat ya, belinya yang asli, racikan langsung dari Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

At Radio Game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. When You Say Nothing At All by Ronan Keating. Satu single special untuk Anda Fox Yani yang malam hari ini sudah bersiap-siap untuk menuju ke peraduan. Semoga malam hari ini menjadi malam yang indah untuk Anda dan mimpi indah Fox Yani. Tapi ini Fox Yani ya, kalau bicara tentang mimpi indah gitu ya, bawaannya tuh kayak pengen ke suatu tempat yang indah juga nih Fox Yani. Apalagi untuk Anda cewek-cewek, kayaknya pengen banget ke tempat yang private. Wah, di mana tuh ya? Ngomong-ngomong private juga nih Foxian, ternyata Dubai resmi membuka Al Mamzar Beach, pantai privat khusus wanita pertama di dunia yang beroperasi selama 24 jam non-stop. Pantai ini langsung mencuri perhatian publik karena menghadirkan konsep liburan yang lebih eksklusif, aman, dan nyaman bagi para pengunjung perempuan. Dikutip dari infipop.id, selain area yang lebih tertutup dan private, Al Mamzar Beach juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti pencahayaan malam, area bermain anak, hingga lifeguard perempuan. Luar biasanya kehadiran fasilitas ini disebut bertujuan menciptakan suasana liburan yang lebih aman dan juga nyaman bagi para wanita, termasuk untuk menikmati pantai pada malam hari. Konsep pantai ini khusus perempuan ya Foxian, dan ini pun ramai banget nih dibahas di banyak sosial media dan dianggap sebagai inovasi baru di sektor pariwisata di Dubai. This is amazing news gak sih Foxian? Karena ternyata ada pantai private juga nih ya untuk para perempuan. Cie. Jangan menangis Foxian ya, karena saking happy-nya lagunya Mariah Carey yang akan menemani Anda malam hari ini, I Don't Wanna Cry.

Musim dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Taksi Hujan Kemarin. Kemarin hujan, hari ini terang foksian ya, dan gak kerasa banget. Sudah hampir di penghujung acara pada malam hari ini foksian. Yuni Silvania ngerasa seneng banget karena malam hari ini Yuni bisa nemenin foksian. Untuk Anda yang sudah bersiap untuk menuju ke peraduan, selamat malam dan semoga mimpi indah, happy weekend untuk Anda foksian. Sebelum Yuni bakal closing di malam hari ini, Yuni mau sapa dulu foksian yang sudah nemenin Yuni ya dari jam 9 tadi. Ada Kahida yang sudah siap untuk menuju ke peraduan juga. Ada Pak Wayan Sugita, selamat malam, terima kasih. Ada Igre Pasek Sugiana, terima kasih sekali. Di seputaran Monang Maning dan Pasar Bali. Ada juga Kak Riz yang ada di Surabaya malam hari ini, masih di jam 10 malam. Ada juga Ibu Lastri, selamat malam Ibu Lastri. Satu single by Krisya, seperti yang kau minta tadi juga sudah Yuni putarkan. Ada juga Pak Tupurwa, terima kasih sudah hadir malam hari ini dengan satu single yang sudah di request juga, Dita Kesepian. Lagunya semoga terhibur ya tadi. Ada juga Kak Made Hendra Saputra, terima kasih sudah

Moto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing adalah One Foxian. Gak kerasa sudah 3 jam Yuni Silvania menemani Anda di Rest and Relax. 3 jam dikurang 1 jam Foxian ya, 2 jam ternyata. Ini ucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang sudah setia menemani Yuni Silvania malam hari ini. Semoga Anda terhibur dengan single-single peneman tidur malam hari ini. Untuk Anda besok yang sudah bersiap menuju di weekend Foxian, tetap semangat dan selamat beristirahat malam hari ini. Dan jika ada salah-salah kata Yuni Silvania, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Yuni Silvania adalah manusia biasa Foxian. Sekali lagi Yuni ucapkan terima kasih dan happy weekend untuk Anda. Selamat malam dan selamat tidur. Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Sampai jumpa. Never forget to say, keep smart, stay humble, and always grateful. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah lawan. Happy weekend, Foxian. See you next week. Bye. I need you, Leon Rhyme.

usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
3: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
4: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
5: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
6: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan. Fox Radio.

na kakabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
1: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox

PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
1: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
2: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
3: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

WTFM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Foxian, selamat hari weekend. Sekarang udah hari Sabtu aja dan sudah mendekati akhir bulan Mei 2026 ya. Gimana sejauh ini, apakah semuanya berjalan baik-baik saja? Kalaupun enggak, Foxian, jangan pernah ngerasa sendiri karena Fox Radio Bali bakal terus nemenin Foxian kapanpun, dimanapun. Jadi kita bakal kasih lagu-lagu asik, lagu-lagu bagus buat Foxian supaya nanti bisa makin semangat lagi untuk bertahan hidup ya Foxian ya. Hari ini ditemenin sama Widya cuma di Fox Weekend Show sampai di jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana karena Widya bakal kasih info-info seru juga spesial buat Foxian. Selain itu juga Foxian bisa banget untuk gabungan, bisa banget untuk joinan juga. Jadi kalau misalnya nih Foxian pengen untuk dapetin lagu-lagu favoritnya tuh diputarin sama Widya, boleh banget langsung kasih tahu di WhatsAppnya Fox Radio Bali di 087-8784x102 atau bisa juga ke sosial medianya Fox Radio Bali di Facebook, di Fox Radio Bali Instagram 102 FM Fox Radio Bali dan juga di aplikasi. Jangan lupa download, aplikasinya gratis, bisa downloadnya di App Store ataupun di Play Store, sudah lengkap semuanya. Nama aplikasinya adalah Fox Radio. Jadi di sana Foxian gak cuman bisa dengerin aja tapi bisa nonton langsung penyiar lagi ngapain. Dan pastinya Foxian bisa langsung live chat di sana, bisa salam-salam, bisa request lagu juga. Pokoknya nanti Widya bakal bacain spesial untuk Foxian. Yes. Kita lanjut dulu yuk sama lagu-lagu asik cuma di sini.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
6: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk uniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
8: Fox Radio.

Station sangat-sangat sing ada lawan. Ada band Manusia Bodoh. Kadang-kadang kita sibuk untuk mempertahankan seseorang yang gak mau dipertahanin gitu, Foxian ya. Buat apa? Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Mending daripada Foxian terlalu fokus sama hal-hal yang mungkin aja itu memang tidak menghargai usaha kita, mending kita hidup slow-slow aja, yes? Jadi kalau misalnya pagi-pagi juga kita bisa memulai dengan slow morning, Foxian. Jadi ada istilah slow morning, dimana kalau misalnya Foxian lagi banyak banget kegiatan, pikiran, dan lain sebagainya, dengan menggunakan ataupun dengan melakukan slow morning ini, Foxian pasti akan jauh bisa memulai hari dengan tenang. Jadi ada beberapa tips nih buat Foxian yang mau memulai untuk menjalani slow morning. Jadi pagi-paginya itu ngerasa lebih slow, lebih tenang juga, dan gak tergesa-gesa atau terburu-buru. Nah kalau misalnya nih hari-hari kerja terutama ya, itu pasti waktu yang paling hektik banget, Foxian. Setuju gak sih? Apalagi kalau misalnya kita udah set alarm tapi gak bangun di jam alarm tersebut. Jadi kesiangan. Jadi apalagi kalau misalnya tempat tinggal kita tuh jauh sama tempat kerja, jadi pasti akan gerasa gerusu di jalan ataupun persiapannya jadi gak maksimal. Nah kalau misalnya Foxian membiasakan untuk slow morning, ini bisa ngebuat rutinitas pagi itu bisa ngejaga mood juga biar terjaga dengan baik sepanjang harinya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah stop begadang. Nah, kalau misalnya Foxian masih sering untuk begadang, emang sih kalau malam-malam lagi gak ada kegiatan, itu rebahan paling enak scrolling media sosial di malam hari. Itu pasti menjadi godaan yang tidak tertahankan, ya gak sih Foxian? Awalnya pengennya cuma beberapa menit aja, tapi ujungnya jadi berjam-jam. Kebiasaan ini bisa ngebuat kita sulit untuk bangun di pagi hari. Jadi kita cenderung akan bangunnya itu terlambat dan hanya punya waktu singkat untuk bersiap-siap. Ini menyebabkan banyak aktivitas yang bisa kita lewatkan, yang sebenarnya bisa meningkatkan mood dan semangat kita, Foxian. Jadi kalau misalnya kesiangan gitu, kalau misalnya kita mau aktivitas atau bekerja, jadi nggak mandi misalnya. Padahal mandi itu bisa ngebuat kita jadi mindful, jadi ada di sini gitu ya. Terus bangun 2 jam lebih awal. Nah, coba deh untuk memiliki waktu yang cukup di pagi hari. Jadi, kalau bisa spare waktu, jangan pasang alarmnya tuh deket-deket sama waktu untuk berangkat. Jadi, kalau bisa supaya get ready-nya atau persiapannya itu bisa lebih punya waktu yang panjang, itu bisa dilakukan untuk kita bisa melakukan hal-hal juga yang bisa ngebuat diri kita tuh lebih santai. Jadi bisa peregangan sedikit, olahraga, nulis jurnal, to-do list, atau rapiin kasur. Itu bisa juga membersihkan kamar, menyiapkan sarapan, dan juga perawatan untuk diri kita. Dan yang paling utama juga adalah kita wajib untuk menghindari mengecek HP setelah bangun. Ini juga menjadi godaan gitu ya, apalagi kalau misalnya kita cek HP kita ada notifikasi, itu pasti langsung kita buka HP-nya sampai berjam-jam akhirnya habis, nggak ada persiapan apapun. Jadi kalau bisa sisihkan waktu dulu lah untuk bisa melakukan hal-hal buat diri kita kayak perawatan tadi gitu ya. Kemudian HP juga kalau bisa itu dijauhkan dulu, jadi jangan langsung diambil pada saat kita baru aja bangun tidur. Yang terakhir adalah cari motivasi menjalani slow morning. Nah kalau sebelumnya Foxian bukan morning person, itu memang sulit bangun lebih awal ya untuk bisa jalani hari dengan lebih santai. Apalagi nih kalau misalnya gak punya tujuan dan goals untuk melakukannya. Karena itu coba deh pikirin alasan kuat kenapa Foxian perlu menjalani slow morning. Apakah pengen punya waktu lebih banyak untuk mengerjakan side hustle supaya bisa menghasilkan lebih banyak pundi-pundi cuan, atau menjaga kebugaran karena berat badan itu sedang naik-naiknya, dan atau sekedar juga untuk mempertahankan kewarasan di tengah banyaknya masalah hidup yang datang silih berganti. Kira-kira Foxian tertarik nggak untuk menjalani slow morning?

sama Widya cuma di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Satu single dari Rihanna, We Found Love, spesial untuk Kayanian yang sudah request juga ya. Thank you sudah gabungan pagi hari ini. Yang mau gabungan masih bisa banget langsung aja di WhatsApp 087-8784x102. Ngomongin tentang love, ngomongin tentang cinta, Foxian emang gak ada ujungnya ya. Dan kadang kita emang gak perlu alasan untuk mencintai seseorang. Waduh, apa iya? Tapi Widi juga kayak gak perlu banyak alasan gitu deh untuk bisa cinta sama produk yang satu ini, yaitu Sanga-Sanga. Khususnya Sanga-Sanga Ultimate ataupun Sanga-Sanga Klasik gitu ya. Karena udah pasti semuanya ini ngomong bukti, bukan janji aja. Jadi kalau misalnya Foxian memang pengen untuk ngejaga diri sendiri biar percaya dirinya itu makin terpancar juga, bisa merawat kulit dengan produk Sanga-Sanga. Selain itu kesehatan itu juga pasti bisa kita jaga ya dengan produk herbal yang satu ini. Dan kalau misalnya kita ngomongin juga selain dapat kesehatan, Foxian bisa banget juga untuk dapetin reward umroh bareng Sanga-Sanga. Tuh kan lengkap banget. Jadi makin cinta nggak tuh sama produk yang satu ini. Dan kalau misalnya Foxian mau untuk dapetin reward umrohnya, caranya juga gampang banget dan periodenya itu sampai di tanggal 1 Desember 2026. Jadi sampai akhir tahun, Foxian bisa banget untuk ngumpulin amplop sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya Foxian pengen dapetin reward yang satu ini, amplopnya itu jangan lupa untuk dilengkapi dengan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga. Boleh yang regular varian balur, tanamilah tanahmu klasik atau ultimate ukuran 100 ml. Itu dijadikan satu amplop dan wajib untuk digunting menjadi 2 bagian. Dan pastikan produksinya itu di atas tahun 2024. Dan jangan lupa juga untuk lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon aktif juga disertakan, serta nama dan alamat lengkap. Jangan lupa juga di amplopnya dituliskan Foxian termasuk karyawan, konsumen ataupun Sanga-Sian, karena semuanya itu punya kesempatan yang sama untuk dapetin reward umroh dari Sanga-Sanga. Dan kalau misalnya udah kekumpul nih sebanyak-banyaknya, jadi sekarang udah bulan Mei sampai bulan Desember, kekumpul lah ya banyak amplop. Jadi jangan cuma 1, 2, 3, 10, 100 atau bahkan ribuan. Langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali. Bisa juga ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Jadi jangan sampai lewatin kesempatan untuk Foxian bisa ibadah umroh bareng Sanga-Sanga. Jadi dibiayai semuanya dan pastinya Foxian bisa menjadi salah satu yang beruntung juga untuk dapetin reward yang satu ini. Jangan lupa juga untuk kirim sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak Foxian ngirim, semakin besar peluangnya untuk bisa menang. Good luck!

0: Kesehatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Lagani pasti ngangge parfum manyar nih. Ci.
4: Kan beli Nikit yang ngangen produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
5: Mi, jaga dia yang mie ini mo. Len gati nih. Jek seger nih, bonin seger.
4: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija.
5: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
4: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
5: Mi, jegang luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
4: Dados nih kematumbasan nangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga. Solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Bangkit lagi ya Foxian ya, jangan sampai atau jangan biarkan kata-kata orang lain itu menjatuhkan kita. Mending kita enjoy dan happy sama diri kita sendiri, karena itu adalah salah satu resep untuk awet muda kalau kata Kayanian ya. Selain itu jangan lupa juga untuk pakai skincare dari Sanga-Sanga supaya makin tambah awet muda lagi. Sekarang Widya mau sapa-sapa dulu nih untuk yang sudah gabungan di Fox Weekend Show dari jam 7 sampai jam 10 pagi nanti. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dengan lagu-lagu asik dan juga info-info seru di sini. Selain tadi ada Kayanian yang gabungan, request lagunya udah Widya putarin juga. Kita mau sapa-sapa juga Kanita ya yang sudah gabungan di Jalan Sakura, yang request lagunya Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali. Thank you, lagunya bikin makin semangat nih pagi hari ini ya di hari weekend. Weekend bawaannya kita harus semangat Foxian, jangan kasih kendor pokoknya. Katanya dari Kanita, salam buat yang lagi stay tune dan penyiarnya juga. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya. Astungkare, happy weekend juga, dan semangat siarannya untuk Kak Widya. Thank you, terima kasih. Ini ada tambahan juga, katanya cuaca hari ini secerah wajah dan semanis senyumannya Kak Widya. Ah, bisa aja. Iya sih, hari ini kayak cerah banget ya Foxian ya. Semoga seharian cerah, termasuk juga suasana hatinya Kanita ataupun Foxian juga makin cerah setiap harinya. Dan pastinya selain Kanita juga ada Pak Cakra yang gabungan, katanya happy weekend lagi di kampung. Ya, semangat aktivitasnya untuk hari ini. Ada Kakak Hida juga nih yang gabungan, katanya semangat morning dan happy weekend untuk Kak Widya, sehat terus. Request lagunya Let Me Love You ya, udah masuk ke playlist, abis ini bakal kita puterin. Thank you sudah gabungan. Terus ada Made Hendra Saputra juga nih yang gabungan dari Desa Tua Marga Tabanan, katanya hadir, kirim salam buat aku yang lagi ngeteh nih. Asik banget ya pagi-pagi bisa ngopi, bisa ngeteh. Gak apa-apa, slow life gitu ya. Enjoy life gitu ya. Terus ada Chamboys juga yang gabungan di Poh Gading, request tadi lagunya Betapa Aku Mencintaimu, udah Widya puterin juga. Katanya semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya, amin. Astungkare, langsung naik lagunya. Terima kasih, thank you sudah gabungan. Ada Kakak Zaki juga yang gabungan di seputaran Renon dan Pasar, tadi request lagunya Ada Band, udah kita puterin juga ya. Salamnya buat Widya dan Yuka aja, terima kasih juga. Yes, masih ada 2 jam lagi kebersamaan kita Foxian, pokoknya jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan. Langsung aja kasih tahu pengen dengerin lagu apa biar aktivitasnya di hari weekend ini bisa makin semangat. Kita puterin dulu satu single requestan dari Kakak Hida dari DJ Snake featuring Justin Bieber, Let Me Love You.